0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotik Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Obat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Eh Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Eh nombe katon kie.
1: Kie nombe balik ndeke foto nang Surabaya.
0: Oh pantesan. Kayong awet nombe Pak Manten. Ora kaya nyong kie tambah keriput.
1: Alhamdulillah nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habu top ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Katon enom bayo ya.
0: Oh habu top, antasan jendengan esi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone esi enom ya Pak Manten.
1: Lu anak mbak penyong.
0: Eh, ke si Warmi, Pak Manten. Hangling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di

0: yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 95.

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma yang beralamat

keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: itu yang jatuh. Waduh, jangan-jangan sate kambingku dimakan kucing lagi. Kok Mbak Windy sih? Nah lo, ketahuan lagi makan sate kambing sembunyi-sembunyi.
1: Maaf, Sa. Abis bau satenya kecium sampai ke kamar Mbak.
0: Hati-hati lo, Mbak. Kan Mbak Windy punya darah tinggi, terkumat.
1: Tenang aja, Sa. Darah tingginya Mbak udah sembuh kok. Udah normal lagi. Karena Mbak sering konsumsi herbal Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Solusi kegawat penyakit.
0: Herbal yang seminggu lalu Mbak beli di radio itu ya?
1: Iya, Sa. Makanya tenang aja. Ada Habutop. Lagian, Mbak makan satenya cuma satu tusuk kok, nggak berlebihan. Nyobain doang.
0: Nyobain.
1: Sepiring.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habuto

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Paramon Serumbu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari. Halo, hai. Selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan ketemu lagi ya. Iya, sama Ria Jenaka di Paramon Serumpun. Ya, 7 sampai dengan 11 siang ya untuk kebersamaan kita di hari ini, hari Minggu di 6 September 2026. Yuk monggo, silakan buat Balani Setara yang mau gabung ya, bisa kering di 3528888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya monggo di 0852-931-99588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana minyak herbal serbaguna, ada Vitama ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semak keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus. Panas tipus ya, Otipus.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa?

0: caranya, mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Pitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Pitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugih yang beralamat di Jalan Raya Padasugih RT 03 RW 02 Desa Padasugih Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ya, baik, masih terus di 101.5 Setara Paramount FM Tegal, hitsnya sepanjang hari. Ada Sultan ya, Cinta di mana kini ya, sudah dihadirkan. Yuk di sapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balani Setara Paramount. Waduh, ala dala, toblek temen ya. Waladala, protol wis ya. Iya. Yuk disapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, selamat pagi Balani Setara Paramount.
1: Halo.
0: Setara Paramount.
1: Pagi
0: hitsnya.
1: Panjang.
0: Dengan siapa ini?
1: Siapa ini?
0: Yang ada di Sitanggal kah? Betul, iya. Eyang Valen, pagi Eyang Valen. Halo Eyang. Iya. Iya, ini lagunya apa nih Mama Rengganis?
1: Lagunya.
0: Apa ini?
1: Apa ya? Sekarang jarangan
0: Perisa. Ya iyalah. Enggak paham sih Mama Rengganis.
1: Mumet-mumet
0: amat. Iya, orang paham soalnya ya. Iya. Serumpun kok mintanya rindunya hatiku. Ya gak bisa.
1: Bukan,
0: ya.
1: Hari Minggu ya.
0: Iya, ini bukan dangdut ya. Kita ketemu di Paramount Serumpun.
1: Serumpun.
0: Ya.
1: Nyapopo ya.
0: Iya, Malaysia ya.
1: Malaysia ya.
0: Oke, okay, yoes. Yo. Oke, Om Kas Nuri. Selamat pagi Om Kas. Iya. Seger kayak es jeruk ya, Yang. Terus? Mau siapa lagi?
1: Nama lain Jakarta ya, Mbak?
0: Kurang tahu. Ya. Buat semuanya saja ya. Yuk ya, Madam, ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mama Rengganis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Jelas, terima kasih Mama Rengganis yang ada di kawasan Sitanggal. Halo pagi Balani Setara Paramount.
1: Halo. Serumpune seporete.
0: Aduh.
1: Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rina.
1: Selamat pagi juga Mbak Rina.
0: Selamat pagi Mbak Rina.
1: Iya, asalkan kirim WA ke Rina. Kirime kembali ya.
0: Beda satu huruf ya. Iya, beda satu huruf. Iya, 2561 kasih stempel dong.
1: Lagunya.
0: Iya, apa lagunya? Baby Stay Store selamat pagi. Bapak nih.
1: Isabella. Iya, belum keluar kan?
0: Isabella belum. Iya. Isabella ya.
1: Salam tadi buat Madam Rengginang.
0: Madam Rengginang.
1: Yang punya pilot.
0: Yang punya pilot Vivi Alot ya. Vivi Alot kan bener kan ya? Kan katanya pilot Vivi Alot ya. Halo. Isabella, iya.
1: Pengaturi bareng Mama Wiwi.
0: Iya, Mbak Siti Soimah. Pagi Mbak Siti Soimah.
1: Mbak Siti Soimah pagi.
0: Halo Mbak Asri, pagi Mbak Asri.
1: Mbak Asri pagi.
0: Eyang Valen, halo Eyang.
1: Eyang.
0: Iya, Mbak Ibu pagi. Ida, Bu Ida Martoloyo.
1: Bu Ida Martoloyo, selamat pagi. Mama Neng Om Bamba.
0: Mbak Tari Dungteng.
1: Mbak Tari Dungteng.
0: Iya.
1: Mama Lani urusan salam ya Abdul Arak Rungu. Iya lagi di Jakarta.
0: Oh iya, iya Bu Mira bentar ya Bu.
1: Iya.
0: Buat semuanya
1: aja.
0: Saja ya. Oke.
1: Spesialnya buat Mbak Rian.
0: Iya. Amin.
1: Kesehatan sehat. Yang berkah barokah.
0: Amin ya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting ya. Jos, terima kasih Mbak Rina. Iya, Nyi Ratu yang ada di kawasan Bantar Bolang. Mbak Tari, halo. Sehat Mbak Tari. Mbak Siti Soimah, salamnya buat semuanya saja tanpa terkecuali ya, yang lagi pada gabung di acara Paramount Serumpun sampai di 11 siang.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: anaknya. Mak, mak, lagi nganggur orang, mak.
1: Anak apa, pak? Mama lagi nyantai ke.
0: Tolong, mak, cabutin rambut putih bapak.
1: Pegawain apa? Ya wis, nenek. Endi sih, pak? Laka-laka rambut putih, kak.
0: Idilah, kue, mak, sing kaca bekaton, kak.
1: Saya tidak weruh, pak. Matanya bureng.
0: Astagfirullahaladzim. Wis kembremet nemen, mak, rambutnya kegian, om. Mulane, engkau melayu nang apotek tuh obat herbal mata pitama. Endah bening maning penglihatane.
1: Iya, pak. Yuk, tuku saiki. Kih, duwite.
0: Tumben nyekel duit, mak.
1: Anu, lorot neng dompet sorbantan.
0: Duitnya bapak, mak. Giliran masalah duit weruh nemen. Bajur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01, RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Ya baik, masih terus di 101.5 Setara Paramount FM Tegal, hitsnya sepanjang hari ya. Buat Balani Setara yang lagi punya keluhan seputar mata ya. Mata glukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur, rabun degar, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitamavi Mata ya. Ini vitaminnya diminum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Setara Paramon ya. Ya, ada Nafas Cinta sudah dihadirkan ya. Yuk, yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi Balani Setara Paramon.
1: Pagi Balani Setara Paramon.
0: Yo.
1: Hitnya sepanjang hari.
0: Hitnya sepanjang hari.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Maria.
0: Sehat Mama Alisa.
1: Lawas nemennya Maria.
0: Iya, lawas.
1: Iya, nembe bisa online Maria.
0: Lah mau tak jumpa.
1: Tetep monitor Maria.
0: Oh, iya iya iya. Aduh, baru diisi pulsa ya. Kenapa pulsa baru diisi?
1: Iya.
0: Oh, wis kade luar saya. Ya, iya, sudah deh.
1: Pulsane ka ake tapi online kok ora bisa nang apa ya,
0: jebule. Yo.
1: Lagune
0: lagu
1: dalam debu ya,
0: suci
1: Maria.
0: Dalam debu ya.
1: Salam-salam ya Maria.
0: Monggo.
1: Salam perdana buat Maria, para keluarga. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Produknya laris manis, jebur rezeki yang parah.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Iya.
1: Nyiratu.
0: Nyiratu.
1: Selamat pagi.
0: Ada Bang Junet. Pagi Bang Junet. Ada Yuwatri, pagi Yuwatri. Halo Mama Alisa, halo.
1: Cilik dah. Lanjut maning gak pas nuri karo Mama Wiwi.
0: Yo uwer pagi uwer.
1: Ya, pas uwer. Bisa nongol le. Yo Maria,
0: uwer
1: nang lab terus.
0: Iya, Aba Aam, pagi Aba Aam.
1: Ya, Aba Aam. Sarno Yumarti udah nerek Cipto Trinil Tari Jumteng kono Bundel Kabe.
0: Iya.
1: Insya Allah aku OTW monom Sarno.
0: Terus?
1: Terus lanjut maning go Kang Sayo bareng keluarga.

0: bareng Mbak Rani.
1: Iya.
0: Kang Aryo. Terus Pak Ketuk karo Bu Ketuk pagi. Terus kok Om PM bareng keluarga. Om Omat bareng keluarga. Mama Dea karo Gus Boiler.
1: Yo.
0: Mama Teh karo Om Bambange. Mania karo Wang Irenge. Mama Lydia sing lagi kumpul bareng keluarga, Mama Anik, Mama Musa.
1: Iya.
0: Kang Putih Rami BMC.
1: Iya. Iya.
0: Kang Parto.
1: Kuliah pagi ya. Terus
0: Pak Sahrul bareng keluarga, Kang Udin Beduk, Kang Untung Beduk. Terus Mbak ini karo Om Aline. Mama Ilman karo Mas Begito.
1: Iya.
0: Karo bisa aja masih kondrong karo Umi Habibah.
1: Iya.
0: Mbak Iya. Terus gue Mbak Leha Beduk. Kok ini karo Mbak Ato.
1: Iya.
0: Mbak Roy karo Mama Eni. Terus gue kawan
1: Aduh. Mbak Ihak. Selamat pagi. MT Bay, halo pagi ya. Yuwatri. Pak Jabidin.
0: Kang Jabidin, Kang Handok.
1: Salam kenal dari Maribaya, MT Bay.
0: MT Bay, salam kenal.
1: Ibay. Iya. Mas Amrul.
0: Terus Mbak Eka Lonjo, Pak Eka Lonjo.
1: Iya.
0: Mama Renggani.
1: Inci.
0: Terus ngok
1: buat siapa lagi?
0: Siapa ya? Kok kawasan Tinduk, Mapping, Madu, Maicu, Pawang.
1: Iya. Om Kasnuri.
0: Kasnuri karo Mama Wiwi.
1: Mama Rafi, Bunda Oka.
0: Ami Pak Karmedu, karo Milena, Bunda Okta, Patati Pata
1: Bebeda. Iya.
0: Terus Bu Ida Martoloyo.
1: Iya, Mama Rani siapa Mama E? Iya. Terus buat siapa lagi? Dah.
0: Ya wis
1: lo, semuanya para saja balali paramon ya, ngebleng wis.
0: Aku lah.
1: Iya.
0: Monitor.
1: Iya.
0: Spesial ego anak macan harus ditemui karena kakakku semoga sehat selalu. Makasih ya Mbak Ria.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting. Jos. Terima kasih Mama Lisa bersama Kang Agusnya di Selawi Wetan. Satu lagi di sapa di 6145477. Halo pagi Balani Sara Paramon.
2: Hitnya sepanjang hari.
1: Dor. Dor.
2: Balik jam berapa ya?
1: Lah wingi sih weruh ya.
2: Oh,
1: dikiti ya. Ya selisih berapa menit lah ya.
2: Oh, berarti yang balik foto-foto balik.
1: Balik ya, foto-foto balik foto bareng-bareng. Kamu enggak lihat kan ya? Lihat enggak foto iya. Bareng-bareng?
2: Weruh.
1: Terus habis itu juga aku foto sama Pak Koko. Terus sama ya banyak. Terus terakhir aku mau pulang itu ada Arul datang.
2: Iya, Arul fotonya.
1: Iya.
2: Fotonya.
1: Kalau Mbak Nurul lihat Arul apa puter balik.
2: Oh.
1: Kalau aku jalan terus gitu ya.
2: Gitu. Ya yang wis lego ya.
1: Itu.
2: Legowo ya
1: Maria. Lu
2: kalau
1: di Gowo. Legowo bener.
2: Legowo ya. Kalau di Gowo. Kalau
1: di Gowo. Kalau di Gowo. Di Gowo. Ini sih jelas di Gowo bojone ya karo anaknya ya.
2: Iya karo
1: anaknya. Monggo mau request apa? Lagunya apa nih?
2: Lagunya
1: apa?
2: Kang
1: Akil. Suci dalam debu ya.
2: Yeah.
1: Oke, okay, siap.
2: Ya,
1: yeah, buat semuanya saja. Oke, okay, terima kasih ya Kang Akil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting. Jos, terima kasih ya. Ada Kang Akil yang kemarin ketemu ya. Iza. Sekarang Kang Akil itu jadi subur ya. Iya. Yang tadinya sabar, sekarang tambah subur. Sabar dan subur gitu ya. Adeh, mintanya apa nih? M Kibal puter Mbak, puter apanya diputar? Apanya? Undarnya yang diputar. Mamanya aku lagi meringokan, mamanya namanya siapa nih? Supplier MBG. Request lagu boleh enggak Kak? Boleh. Iya, makanya lagunya apa? Iya Kak Amrul, assalamualaikum. Bari, waalaikumsalam. Sakti, halo Sakti. Sekte Elizah juga pagi ya. Yang sudah bergabung di 085293199588. Selamat pagi, ada siapa nih? Ada Hari 75 juga, selamat pagi. Ada Mbak Astri juga ya. Ada Aliza juga, selamat pagi ya. Ada siapa nih? Assalamualaikum, pagi Paramon FM dari Mama Selva di Pemalang ya. Salamnya buat semuanya saja, balane setara Paramon ya. Semoga pada sehat dan bahagia selalu buat Mbak penyiar. Terima kasih. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Ria. Serumpun hitsnya sepanjang hari Ibu Ida Martoloyo ya, lagunya Nafas Cinta sudah ya. Salamnya buat Lima Sri Kandi, buat balane setara Paramon, spesialnya buat Tony Juragan Jangkrik ya. Buat Mbak Ria makasih, duplatating Joss. Sakti Api kok lagunya Cincin Putih ya. Cincin Putih itu dangdut ya. Iya, ini Malaysia, Serumpun ya. Mama Gendis, pagi Mama Gendis. Terus ada Bang Junet hadir, hitsnya sepanjang hari. Bang Jun lagunya Hanya Kau di Hatiku ya. Didi Doris ini masuk di Melodi Memori ya. Salamnya buat semuanya saja, balani setara Paramon. Spesial buat yang lagi tugas, semoga dibaringi sehat selalu ya. Super mentoknya buat Ayang Bebku, matur suwun di Platiting Joss. Selamat pagi, ada Doremi. Doremi, assalamualaikum, selamat pagi Mbak, sehat selalu ya. Buat penyare, buat warga Tegal semuanya, salam sing suka demi Cikarang. Ini Doremi yang ada di Cikarang ya. Iya, terima kasih. Terus ada Bunda Okat juga hadir, selamnya buat balane setara Paramon ya. Lagunya Rindiani buat Mbak Ria, makasih. Ada lagi, halo hitsnya sepanjang hari. Ada Mama Rafif ya hadir, selamnya buat semuanya saja balane Paramon. Semoga pada sehat, spesialnya buat anak-anak sehat-sehat ya nak ya. Matur suwun Mbak Ria, jangan lupa bahagia ya. Ada Ali Sulfikar juga, selamat pagi Mama Gendis, nonton Mbak Ria pengen online, ada pasien terus. Alhamdulillah berarti laris manis ya, banyak pasiennya ya. Iya. Bunda Septi monitor Mbak Ria Jibun. Kasnuri, Mama Wiwin juga selamat pagi sudah hadir. Pak Jabidin juga selamat pagi, bareng Bu Bisrinya sudah hadir. Yuwatri juga selamat pagi. Salamnya buat Mbak Ria. Aku trio, aku trio wek-wek. Iya. Ini siapa aja personilnya? Maksudnya gimana yang trio wek-wek? Yang trio wek-wek itu siapa? Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ria dari Angling Dharma hadir. Salamnya buat balane Paramon KB ya, buat Mbak Ria sekeluarga. Terima kasih. Iya, terus ada lagi, halo dari siapa lagi nih? Mama Ayi Bengle, Mbak Ria, selamat pagi. Salam sehat selalu ya. Nji Mama Ayi Bengle. Terus ada Amrul di Purbasana juga hadir, lagunya Aisyah Kasih Kita ya. Salam untuk Mas Junit, ada Kang Aryo, Budi Emut, ada Mbak Nia, Cesak Rajum, ada Kang Kasuri, Mama Wajra. Terus buat Abah Sahrul, terus buat Mama Lani, Kang Pajo, buat semuanya saja balani setara Paramon ya. Selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan buat Mbak Ria, semoga sehat selalu. Terima kasih. Ada oh ya, supplier MBG minta lagunya Seribu Kali Sayang Mbak Rian J. Mama Gendis tadi sore berpapasan di Jalan Poso deket lampu merah Mbak Ria sama Bun Bil Dedek Nadine. Waduh, aku malah gak lihat Mama Gendis ya. Aduh, Mama Tia, halo pagi Mama Tia ya, sudah hadir. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Ria, salam kenal dari Rizal di Debong Tengah. Request lagunya Suci Dalam Debu, salam kenal ya Mbak Ria ya. Salam kenal kembali ya. Ada Iklim dulu ya, Suci Dalam Debu dihadirkan sampai di 11 siang ya. Terus di Paramon Serumpun dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Michelle juga, pagi Michelle. Terus ada siapa lagi? Mbak Asifa, halo. Mbak Asifa, iya sama Dede Hafiz hadir. Salamnya buat Balanes Tara Paramon ya, dari Ansa Meset, mentoknya buat Cunong Sing lagi tugas. Semoga spesialnya buat Mamas Bojo yang lagi tugas. Juga buat warga Semingkir sing lagi pada monitor ya. Lagunya Goresan Cinta dari Rena, terima kasih ya. Kang Doli juga selamat pagi Kang Doli. Assalamualaikum, salam kenal, salam sehat, salam sayang, salam kerukunan, salam sejahtera untuk kebalannya Paramon KB pendatang baru dari Abesaki di kawasan Buaran Jatibarang Brebes Jawa Tengah Indonesia monitor. Salamnya buat Jasakra Jum sama Jak Suara ya, Jaka Suara. Ahmad Aski. Bukan Ahmad Asoy. Bukan Aski ya, Asoy. Asa digi boy. Terus apa lagi Mbah Mul juga ya. Ada Koko, halo Koko. Pagi juga ya Koko ya. Mbah Mul, halo Mbah Mul. Salamnya buat semuanya saja Balani Paramon. Sehat selalu ya Mbak Ria ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu ya, coba dulu konsumsi Habutop ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, coba dulu baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotik Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotik Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya bu, mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol pak. Ya mau beli habutep dong pak.
1: Cendol di kalapaan ngejar nolowo bapaan. Kalau cendol bukannya habutepnya masih bu.
0: Aduh capek banget deh bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh pak habutopnya, makanya ibu minta ke apotek buat stok habutop di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, nggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habutop?
1: Iya bu, semenjak minum habutop bapak nggak gampang sakit, nggak cepet capek, bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah betul banget itu pak. Makanya yuk kita minum habutop. Jangan nunggu sakit. Karena habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Paramon Serumbun.
1: Kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari. Ya, yang mau gabung lagi yuk di sapa di 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
2: Pagi,
1: halo.
2: Hitsnya
1: sepanjang hari.
2: Pendatang baru,
1: pendatang baru. Baru siuman kayaknya ini ya, baru siuman. Habis kelenger ya. Kemarin lihat di mana sih?
2: Itu sore-sore Baria mau pulang kali ya.
1: Sore.
2: Baria mau ke sono arah pulang.
1: Oh. Kemarin?
2: Iya, sore-sore.
1: Sore.
2: Merah.
1: Oh, sama Dede Nabi Nadin.
2: Iya, komplit.
1: Mama Stabil. Oh, berarti habis itu kemarin ke Yuibet.
2: Iya.
1: Iya, kemarin sore ke Yuibet Mak merujak.
2: Iya, bari ya.
1: Iya. Mane Juwita Bus.
2: Mane Juwita Bus.
1: Iya. Iya, kangen. Iya, kangen. Oh, kangen sama sotonya ya. Iya. Aku juga lama ini enggak makan sotonya Mane Juwita Bus.
2: Oh, sama ya, Baria juga ya.
1: Sama. Iya. Jare Mane Juwita Bus somse. Cunong somse. Aduh,
3: jangan wong lanang keceng nemen sapa.
1: Alah, Bu Ba.
2: Ya,
1: iya, Mbu Bay, Umbambang, Umbay, Mbu Bay, Umbambang.
2: Lagunya Elsa.
1: Lagunya apa?
2: Elsa.
1: Yelsa. Wer pakai wer yang apa Yelsa?
2: Kepalsuan cinta.
1: Kepalsuan
2: cinta.
1: Waduh, tapi cinta ini enggak palsu kan, cinta ini Umbambang kan ya. Asli dong. Iya dong, penuh kepalsuan. Siapa? Wer tuh dandul-dandul wer. Iya, iya. Wer mah tiada hari tanpa lab ya. Iya, tiap jam buh yang lab boy kayaknya.
2: Puter lagunya.
1: Iya, aku aja live-nya cuma sebentar. Iya. Yo, Kang Cinal jahit. Je mana cuy tapis. Iya. Oh, libur?
2: Iya, gantian minggu.
1: Enak ya, anak muda ya, Om Cinal. Iya. Bujangan.
2: Iya, kalau Cinal jahit masih bujang.
1: Bujang dong, metu sing umang aku nih bujang. Kayak umur ngonong. Umur
2: ada ya.
1: Umur metu sing umang aku nih bujang, ewer.
2: Iya, bujang
1: lapuk. Jangan bosan ya, guys. Kayak cari awal jangan bosan ya, guys. Nonton live-ku ya, guys.
2: Iya.
1: Bosan.
2: Mending
1: langsung. Anu mani-mani uwer, mani-mani uwer. Uwer, uwer, uwer.
2: Gemblong enak. Iya.
1: Nah, gue nyobi lawas. Lawas kok. Lawas kayak nyongoraning Mbak Ella gemblong ya.
2: Mbak Ella tambah kecil, Mbak ya.
1: Oh, tambah langsing?
2: Iya.
1: Oh. Apa kebalikannya?
3: Langsing.
1: Oh, kebalikannya apa? Tambah.
2: Tambah, banyak makanan.
1: Oh, tambah ya. Iya, wes.
2: Tambah ayu.
1: Iya. Ya wis, kapan-kapan lah nantilah ya. Iya.
3: Tambah langsing.
1: Iya, Mbu Ba. Centike ya.
2: Ami, ya. Kalau minggu anteng ya, Mi.
1: Anteng Ami uwer, aku wis. Kayak cerek uwer ngene kayak aku wis lemu po, aja pakani gemblong kok tambah ora karuan, weh. Iya, Ami bakar madu ke langsung lutik Ami. Ami bakar madu langsung lotak lotek lotak lotek lotak lotek lotak lotek lotak lotek.
2: Online Mama Regani ya.
1: Iya, Mama Regani tadi udah online. Mama Regani sudah online tadi.
3: Bakar madunya. jenenge Wil.
1: Ya kaya kuwe, ya padha bae harus ngomong ya.
2: Terus buat papi.
1: Iya.
2: Terus buat mama kiwi.
1: Iya.
2: Nok wajrah.
1: Ini kebalik nok Marcel mama wajrah, ya nok wajrah mama Marcel ya. Terus buat siapa lagi? Iya.
2: Kang Aryo, Kang Kopi.
1: Iya.
2: Bareng Mama
1: Nuh. Bu Sri ya.
2: Buat Bude enggak masuk Bude.
1: Bude enggak? Bude mah kalau minggu mah iya.
2: Iya,
1: ada ala Pade sih, Pade ini kan libur kalau minggu ya.
2: Pade Pais ya.
1: Iya, Pade Pais, J.
2: Buat iya, Bu Ida kanker kata Om Bambang.
1: Ibu Ida ada kok. Tadi aja udah WA kok minta lagu kok sudah.
2: Iya, jarang online ya, Mbak Rian.
1: Iya, jarang.
2: Kang Edi Dajos, Kang Om Bambang.
1: Empok Atun lah. Lah kabane wer parane wer.
2: Empok Atun.
1: Iya.
2: Mie ayam apa?
1: Iya, mie ayam ceker.
2: Iya, mie ayam ceker. Uwer. Lewat.
1: Uwer ke lagi, iya lagi indedeki ayang atun ya.
2: Oh, terus oh, buat Om PM,
1: iya, iya,
2: buat
1: Bu Bayur ya.
2: Bania, buat Mama Ari, Bapak Ari, Mama Gilang, Mama Winda. Buat Abah Rohim, Mama Eni, Pak Mandor, Bu Mandor. Buat Pak Degondrok,
1: Bu Mandor. Iya.
2: Baru
1: itu
2: sudah
1: ada.
2: Semuanya aja, Mbak Ria.
1: Buat semuanya
2: buat
1: saja.
2: Ada Mama Alisa ya, bareng Om Agus.
1: Yuk, Mama Saki ya, Mbak Saki.
2: Mama Jaki. Apa itu tetangganya Jaki Rajo.
1: Oh, ini bukan berarti ini Abah Saki itu yang ada di Buaran ya, bukan Mama Saki Abah Saki yang ada di Harkit ternyata ya. Kata Abah Saki gini Mama Gendis, ini Abah Saki yang ada di Buaran ya. Yen wong wadon lemu sing lanang seneng ora usah dipakani mam dewek. Angling Dharma pagi Angling Dharma. Iya.
2: Baby uni
1: ya.
2: Baby uni semangat terus.
1: Semangat. Iya, Indianan terus mah Baby Uni. Iya.
2: Suka aku juga suka India.
1: Waduh.
2: Barunya diabaikan saja.
1: Iya, iya, ya begitu ya.
2: Buat semuanya
1: saja ya. Oke. Iya, yo, Mama Gendis ya.
3: Barunya begini kayak anak sing ganteng ya.
1: Iya, yo, no. Dasar, Om Bambang seruduk kok ya. Oh ya.
2: Iya.
1: Bu Roni Bapak Asikin ya. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa tinting. Jas mata nuwun ya. Mama Gendis sama Om Bambang. Baik ke Om Bambang tak serodung ke Om Bambang. Pimen war iya gandengan nyong Om Abu Bayur. Halo pagi Balani Sarah Paramon.
0: Halo.
1: Halo.
0: Paramon pagi.
1: Hitsnya. Sepanjang
0: hari.
1: Dengan siapa ini?
0: Dengan
1: Jenal
0: Jahit.
1: Kang Jenal Jahit ya. Kang
0: Jenal Jahit. Iya, terima kasih, Mbak.
1: Tadi ya. Mama Gendis. Tadi yang online barusan Mama Gendis.
0: Iya. Iya, salam-salam.
1: Yo, buat ya, siapa?
0: Mbak Gendis.
1: Kang Mukhtar.
0: Ya, Mak.
1: Terus?
0: Salam tak ganggu jasa racun.
1: Jasa keracun ya.
0: Iya. Terus?
1: Terus?
0: Kal.
1: Iya.
0: Purko.
1: Iya.
0: Om HE.
1: Iya, Mama Ayi Bengle.
0: Iya.
1: Iya, terus.
0: Apa lagi?
1: Ini lagunya apa nih? Kang Cinta Jahit.
0: Malaya bisa.
1: Hah? Cinta
0: Malaya.
1: Cinta Tasik Malaya.
0: Iya.
1: Bisa.
0: Oke.
1: Asahan ya, asahan ya.
0: Oke ya.
1: Oke.
0: Terus kami bakar maju. Terus yang di foto itu.
1: Yang di mana?
0: Amrul.
1: Amrul ya. Iya.
0: Terus.
1: Tuh ditanya Mama Gendis, jenderal jahit kayak jenderal gentong ora ya Mbak Ria, kayak neta ora. Terus. Iya. Buat semuanya saja Bu Rini, pagi Bu Rini.
0: Iya.
1: Yo.
0: Terus Eka.
1: Iya.
0: Terus yang
1: Yaman. Iya.
0: Terus yang bakar pulang siapa itu?
1: Yo.
0: Aduh, kayak ngelapa. Iya.
1: Aduh, is ngeblank wes.
0: Ya, bujangnya kan kono kabeh.
1: Sampun.
0: Ya, sampun lah.
1: Nggih.
0: Terima kasih, Mbak.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos. Terima kasih ada Kang Jenal Jahit yang ada di The Bong.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Halmahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: Literatur Indonesia Haputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: Permisi Bu Lina.
1: Eh Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih Bu Lina, saya lagi sepedaan santai dari rumah, nyampe ke sini sekalian aja mampir, pengen ngetes sama beli habu top sekalian.
1: Wah hebat Pak Jaka, dari rumah ke sini kan lumayan jauh, 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya Bu, sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap Bapak, gak salah selalu konsumsi Habutop.
0: Iya dong Bu, selain menjaga kekebalan tubuh, Habutop kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit, menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya Bu.
1: Betul Pak, ini tehnya. Saya ambil Habutopnya dulu ya Pak.

0: Yang 200 kapsul kan?
1: Betul Bu, 200 kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga 47.000 rupiah, 60 mili harga 25.000 rupiah.
4: Sara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Andi?
1: Ya alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak karena ya, ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk-produk PT The Natur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT The Natur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Tara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Aiza.
1: Ya, selamat siang yang masih terus bergabung ya di Paramon Serumpun ya. Ada siapa nih? Washadi Kariri ya, selamat siang. Terus ada Pak Jabidin juga ya. Sama Bu Bisri, salamnya buat Om Kasnuri, Mama Wiwin, Jasak Rajum, ada Mbak Nia Pangkah, Kang Parjo, ada Kang Furkon, ada Mama Rengganis, Mama Lani, Mama Kiwi, Ami Pakar Madu, Umi Lela, buat Bude Emut, Nyi Ratu, Teta Agustin, buat semuanya saja, Mbak Lani Setara Paramon, buat Mbak Ria, makasih. Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga selamat siang ya, sudah hadir ya. Terus ada Ang Lindarma juga ya, sudah hadir. Ya, Balani Setara Paramon ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Paramon Serumpun ya. Untuk oh ya, Bunda Siti juga ya ketinggalan. Bunda Siti yang ada di Bengle ya. Ya, untuk kebersamaan kita di hari ini, hari Minggu di 6 September 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramon FM Degial. Hai. Halo, Balanes Suara Paramon, ketemu lagi sama Isanda Arista. Ya, seperti biasanya di setiap hari Minggu kita ketemu di Patas Paramon Tarlinge Saporete. Untuk kesempatan siang hari ini, hari Minggu di 6 September 2026, dari mulai sekarang sampai di jam 1 siang saja, kebersamaan kita di Patas ya. Tentunya ada demang-demang Tarling Cerbonan yang akan dihadirkan untuk menemani hari libur Anda ya, Minggu ya, daripada mingguan. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Patas seperti biasanya kan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari untuk mengkonsumsinya ya. Dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio radio Star Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Dodok jenggol dewekan, ngenteni tekaning kakang, anak kegoda lanang. Spesial nggak sampean kapi belanis Sarah Paramon FM Degel. Siap-siap dikoyang, peh.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.

0: Arab yang lagi ngetop. Jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Habu Top, iya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
0: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Hai, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM The Gal. Tentunya masih di Sandy Aristide di Paramount Tarlingnya Sapore Denemen. Sampai di jam 1 siang saja kebersamaan kita di patas ya. Bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang dapat membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Monggo yang mau gabung di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Mbak Lanesara Paramon.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tete Agustin,
1: nemen. Aku sengaja siap-siap hari Minggu libur di rumah.
0: Oh iya, Minggu
1: siap-siap pertama gitu.
0: Oh, soalnya mid time.
1: Hari aku enggak bisa masuk-masuk.
0: Iya. Hari ini berarti mid time-nya Tete Agustin, tahu ya. Enggak ada yang gangguin kan di situ?
1: Apa?
0: Hari ini me time. Waktunya iya, waktu khususnya Tete Agustin.
1: Kemarin-kemarin enggak bisa on air di IOS. IOS yang ngekek banget kali. Tapi terhibur juga sih, apalagi kalau udah bertengkar sama Jasak ya.
0: Iya. Jasak sekarang susah diajak bertengkar. Dalam Tete.
1: Mana aku mau ucapin selamat ulang tahun ya, semoga
0: panjang
1: umur.
0: Amin. Sudah lewat Tete. Amin.
1: Sama papa dan keluarga juga ya.
0: Amin.
1: Kemarin-kemarin aku enggak bisa.
0: Oh iya, jadi belum sempat ya.
1: Juga ini enggak, belum dipasang aja, enggak tahu.
0: Oke, ya sudah lah.
1: Ya ininya belum ada keputusan, cuma mau-mau gitu. Jadi bingung deh.
0: Iya. Belum, berarti wifi-nya belum ya? Belum ini ya, belum aktif ya?
1: Iya kan, aku udah itu udah telepon itu tuh, katanya iya nanti sore udah kesini, katanya alatnya enggak itu, beli dulu. Katanya besok, sampai sekarang.
0: Oh alah.
1: Iya kayak ngemis-ngemis banget gitu.
0: Iya kok kan. Gitu ya. Ya mungkin masing-masing ya, kalau, masing-masing wilayah ya, ada yang gercep ya, ada langsung ditangani, ada yang
1: ada. Ya makanya aku mau pindah, tapi ini kan kabel-kabelnya masih nyambung, Mbak.
0: Kan iya, sayang ya. Gitu. Ganti ini aja, Republik bagus juga.
1: Iya mau, cuma ini kan kabel yang itunya masih ada yang kemarinnya gitu.
0: Sayang ya, biar tinggal melanjutkan ya.
1: Iya kalau mau. Iya.
0: Cuman kok lama ya Tete?
1: Nanti sore.
0: Iya, cuman kok lama, berarti pelayanannya kurang ya.
1: Kurang ini emang
0: kurang memuaskan.
1: Ini banyak banget sih ya. Ya kalau sibuk-sibuk,
0: iya.
1: Jangan bilang nanti sore, besok, nanti sore, besok, nanti.
0: Iya, nanti aku kabari gitu ya. Jadi kita enggak berharap ya Tete.
1: Pindah lagi, kalau mau pindah ke orang itu jangan Tete, nanti aku samper ke sana.
0: Iya, jangan
1: gitu.
0: Digantung seperti hubungan ya Teh ya.
1: Sedikit curhat sama
0: Teh. Iya benar. Kang Edi Dados Teh, Kang Edi Dados.
1: Kang Edi Dados.
0: Iya.
1: Selalu ya Kang Edi ya.
0: Lagi ini lagi goes lagi ke daerah Bala Pulang sambil enjoy goyang.
1: Kemarin sih enggak ada yang siaran.
0: Kemarin ini ada ke acara ngunduh mantunya Nonser ini, penyiar sebelah, radio sebelah.
1: Oh, baik.
0: Mas Yoni. Mas Yoni sabar. Iya. Pada gondangan ke situ, Tete.
1: Pada rame ya.
0: Iya. Satu kru, iya.
1: Yang penting jusnya udah kedengaran sehat.
0: Oke, okay,
1: ya.
0: Amin. Lagunya apa nih, Tete?
1: Aku lagunya pengen Pecak Kulut ya.
0: Pecak Kulut. Boleh.
1: Enak ya.
0: Mm-hmm. Sedep. Walau tapi aku enggak suka, mendingan lele Teh.
1: Iya, makanya aku
0: kalau doyan.
1: Doyan.
0: Iya, Tete doyan.
1: Doyan. Kalau aku enggak.
0: Enggak ya? Iya, makanya dia makanya Tete bilang kalau doyan sih. Ternyata dirinya sendiri juga enggak doyan.
1: Cuma itu lagunya aja. Kalau ada Kang Herman
0: ya, Kak. Iya, ada Herman itu siapanya Tete?
1: Enggak, itu lagu. Enggak ada, cuma ada yang manggil-manggil seseorang.
0: Oh, begitu. Kiran sih mengingatkan sama
1: aku belum pernah kayaknya sama cowok.
0: Iya.
1: Namanya Herman.
0: Oh, belum pernah. Ya udah. Ya nanti barangkali ada sekali-kali ya, ya sama yang namanya Herman. Direncanain ya Teh.
1: Aku belum merencanakan sama.
0: Iya. Oke.
1: Okay.
0: Salamnya monggo Tete.
1: Salam perdana buat Mbak Yos ya, sehat selalu.
0: Amin.
1: Putrinya ya. Cuma Mina ya.
0: Apa?
1: Ada Mama Kiwi juga ya, sehat selalu bareng Kang Saud Nara.
0: Iya.
1: Dewi Kunti bareng Kang Tedinya juga ya,
0: okay.
1: Mama Atta juga, Kang Doli, ada Pak Irengnya juga, ada Bang Al, ada Mama Dea bareng Mas Agus Bailey.
0: Iya.
1: Lagi apa Mi?
0: Ada ini yang menamakan dirinya Lapendos Parung Bogor.
1: Oh, Lapendos Parung Bogor.
0: Iya.
1: Ya, berarti lagi stream ya.
0: Lagi streamingan ya.
1: Jenggrobi, ya sama Neng bareng Mas Bambangnya juga.
0: Iya. Yeah.
1: Bareng itu suadanya juga Om Kas lagi bareng Mama Sunda petengnya.
0: Iya.
1: Yeah. Ada Mama Prida.
0: Oke.
1: Okay.
0: Mama Nizam, Mama Nizam.
1: Iya, selamat siang ya. Mama Nizam, apa tuh Kang Peter?
0: Kang Peter, Kang Piol.
1: Ganteng Kang Aki.
0: Iya. Yeah. Wah Atomaing.
1: Kang Atomaing.
0: Iya.
1: Kang Ardiansyah juga lagi monitor ini.
0: Iya, Kang Ardiansyah, Babakan.
1: Enggak tahu ini Ardiansyah.
0: Oh, ya Ardiansyah ada di Babakan ya.
1: Terus Kang Ibu Ida Martoloyo, Kang Aki, Jainal Jaid juga ya. Ada Mbak Menteri Kajian barang
0: pasangnya. Iya. Mama Neng Om Bambang.
1: Mama Neng Om Bambang.
0: Iya. Bang Al.
1: Bang Al udah.
0: Auon, Kang Jabidin, Ibu Bisri, Sugeng Siang Teteh.
1: Siang, Pak Jabidin bareng Bu Cirinya ya.
0: Oke.
1: Okay. Papa HM, sehat selalu. Ini Abila, Mama Lani bareng Dede Gatung.
0: Anji.
1: Nyiratu-nyiratu Mama Ani Soko.
0: Oke.
1: Okay. EKU Anjas ya. Ini Habibah bareng Pak Degonong.
0: Oke okay deh.
1: Marti bareng Kang Sarnonya, Kang Ersa.
0: Anji.
1: Kita siap. Ibu Santo yang tahu juga ya. Apa sahur bareng Mama Nisanya.
0: Kang iya.
1: Pertama, Ibu Kang Patukang Parjo. Jakarta Sembung, Jakarta Tingkir, Jakarta Timur.
0: Jakarta Timur.
1: Pak Ilah Tower.
0: Oke. Okay.
1: Ya,
0: amin.
1: Ibu Rini bareng Mas
0: Prasetyo. Bang Junet, Kang Ahmad Albar.
1: Kang Junet bareng Mama dulu ya. Kang Albar juga.
0: Oke. Okay.
1: Kang Yabdil, Adi Santoso, Imam Surato, Hal Arubi, Kang Aryo.
0: Iya.
1: Ada Hadoko, Tejista juga ya. Mas Kopidin,
0: Kang Kopidin.
1: Adi Pagiante.
0: Iya.
1: Bapak Nek Karis, Mama Mane Ari, bareng Mama Ari. Ada Kang Kumisi Rampong.
0: Anji.
1: Ada Pak Bagio, Pak Bagio.
0: Pak Bagio, Mister Gotrok.
1: Mister Gotrok lagi.
0: Iya. Mingguan. Gak pernah online dia. Coba trok online trok.
1: Iya, jangan sini juga ya.
0: Yuatri.
1: Yuatri lagi ada juga ya.
0: Iya, Bunda Septi.
1: Bunda Septi juga ya.
0: Iya.
1: Pak Kembang Pang juga ya.
0: Bu Santo Yong Tahu.
1: Tadi.
0: Udah ya.
1: Ibu Tika Leoni juga ya. Kang Darno Bapak, Mama Alisa bareng Mas Agusnya juga
0: okay.
1: Ya. Ada Bapak Esa, Bu Nyiratu. Dan ya, Kang Ridi Anser bareng Mas Agusnya ya. Kang Gotrop juga, Bude Mut, terus ada Pak
0: Wato,
1: Kang War,
0: Kang Ur,
1: ya. Kang Akbar juga. Bude
0: terima Mut. Kasih salamnya, Yuatri.
1: Sama-sama, Yuatri.
0: Sama-sama. Iya, Tete nggak main, Tete nggak main ke Tegal nanti tak ajak ke Yuatri, pijetannya enak loh, Teh.
1: Iya, kemana-mana nanti kalau aku.
0: Ya Yuatri ya. Yuatri nanti tak ajak ke Yuatri.
1: Lagi.
0: Dalam?
1: Belum berangkat lagi ke sana.
0: Siapa?
1: Yuatri.
0: Yuatri belum. Ini sudah baru pulang kemarin ya Yuatri ya?
1: Lama berarti di rumah.
0: Iya. Enggak masih sudah ke sana Otek. Kemarin kan sebelumnya kan ke Jakarta kan? Nungguin warteknya terus udah pulang.
1: Oh, jadi
0: malah datang ke studio sih, main ke studio seharian. Iya, dikasih oleh-oleh.
1: Iya, bagi-bagi.
0: Iya, kemarin kudung-kudung yang dipakai itu waktu ini kemarin waktu acara hajatan itu dipakai.
1: Iya, iya. Nanti aku dikirim berasnya ya.
0: Iya, nanti kalau kesini tak bawain beras setengah kilo.
1: Iya, kalau setengah kilo sedikit itu kan dari
0: sekali masak ya Teteh ya. Ya, suwun salamnya Bunda Septi.
1: Kami Bunda Septi.
0: Ji.
1: Salamnya buat semuanya aja Bang Ade Paramon.
0: Oke.
1: Okay. Pagi-pagi udah cici lewur.
0: Iya deh. Semangat yang penting semangat Minggu ya. Oke.
1: Pokoknya Minggu untuk hari aku ini. Ya udah ya, Balane Paramon semoga pada sehat
0: semua. Amin, ya rabbal alamin.
1: Semangat selalu sehat selalu.
0: Iya.
1: Kangennya buat cici aja ya.
0: Seseorang.
1: Terima kasih buat
0: Ted
1: juga ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak bingting. Jos, terima kasih ada Tete Agustin yang ada di kosan Kuningan Jawa Barat ya. Lagunya pecah kulit ya Teteh ya. Nanti coba ditunggu saja. Halo, selamat siang Balani Suara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat siang.
0: Siang dan juga. Iya, Mbak Nia.
2: Sore.
0: Sabore dan teman. Mbak Nia di mana nih posisi?
2: Tegal.
0: Di rumah.
2: Di Tegal.
0: Di Tegal. Iya. Enggak kan ada acara?
2: Enggak di rumah.
0: Iyalah.
2: Iya.
0: Mendingan nanti tanggal 13 jangan lupa Mbak Nia di kafe Queen Seafood. Ya.
2: Iya, nih.
0: Wih,
2: pasti
0: gembang. Sekolah kan
2: kata.
0: Allah, nanti tanggal 13 lah ya datang lah ya.
2: Insyaallah.
0: Bismillah ya, mudah-mudahan pas rezekinya aku, rezekinya Mak Nia.
2: Amin.
0: Ketemu Mbak Nia ya rezeki ya, Mbak Nia ya.
2: Iya dong.
0: Ketemu Balene Paramon kan rezeki pokoknya ya.
2: Iya, senang wis pokoknya.
0: Senang sih, ya kan rezeki. Iwatri
2: karena ya. Terus niki, Mbaknya sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Oke.
2: Ganjen wis.
0: Ganjen.
2: Ya.
0: Ganjen. Lagu lawas kok ya Mbak Nia ya?
2: Lagu lawas.
0: Iya. Ya. Bukan penyanyi Mbak Nia.
2: Kita Agustin ya. Agustin.
0: Iya.
2: Ngopi alokti teh kiri. Pai apa Weni teh kita. Terus Mama Ari, Bapak Ari.
0: Ji.
2: Terus Pak Papa HM, terus apa Sahrol, Mama Nisa.
0: Ini ganjennya Asrolani apa yang Mailina?
2: Asrolani.
0: As.
2: Yes.
0: Oke.
2: Okay. Ari Pakar Madu Melela.
0: Iya.
2: Artiem. Mama Frida Pusanto yang Pakku.
0: Ji.
2: Mama Tia.
0: Ya. Yeah.
2: Ini Karo Pramudia Noni.
0: Oke. Okay.
2: Mama Tia Barang Bukurune. Terus Mama.
0: Kang Edi Dados.
2: Kang Edi Dados.
0: Sini lagi ngewes Sarogoyang.
2: Terus Mama Lani, Kang Parjo.
0: Nok Elis.
2: Nok Elis, selamat siang.
0: Yeah.
2: Terus Mama Rengganis. Mama Anis, Kang Dasman.
0: Yeah.
2: Nyiratu.
0: Ji.
2: Upo Happy. Mbak Atin, apakah Nabi Kang
0: Oji? Wato Mai.
2: Okay. Selamat siang, Papa Uya, Mama Uya.
0: Okay.
2: Kang Junet.
0: Kang Jabidin.
2: Mama Wiwin. Kang Jabidin.
0: Ibu Bisri.
2: Terus Kang Tendal Cai.
0: Yeah.
2: Kang Akil.
0: Lapendos Parung Bogor.
2: Lapendos. Selamat siang.
0: Iya. Yeah.
2: Terus Kang Mukhtar karena Mama Nate karo Dedek Nate.
0: Oke.
2: Okay. Kang Al. Kang Aryo. Umroh Sikin.
0: Oke. Okay.
2: Bunda Santi. Terus buat Mbak Elsa. Terus buat siapa mana? Mbak
0: Dewi
2: Kunti.
0: Yeah.
2: Mbak Eka, Mas Anjas, Mbak Eka, karo Mas Erwine.
0: Oke. Okay.
2: Terus Bude Habiba pada kondro. Mama Frida, Bunda yang tahu.
0: Iya.
2: Selamat kau bebas.
0: Semuanya saja ya Mbak Nia ya. Oke.
2: Sialnya ganjelengan ya.
0: Oke. Mama Neng ge, Mama Nia yang disebut.
2: Oh iya Mama Neng.
0: Mama Nia yang minggu-minggu pe ya. Si Mekaya ya Mama Neng ya. Semangat Mama Neng
2: juga. Mama Neng
0: ya.
2: Iya. Bapak Neng Uya walemu.
0: Oke.
2: Kau bebas. Ibu Ibli Adila.
0: Ibu
2: Ibli Adila ya. Spesialnya menjenengan ya.
0: Oke.
2: Okay. Karo semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Super spesialnya mana enggak tiga darah manis ya.
0: Nji.
2: Oke ayo. Siapa ya?
0: Siapa?
2: Mama Dea, karo Mbak Gus
0: Mama Dea.
2: Mama Alisa
0: okay,
2: ya.
0: Oke deh.
2: Ayo super sayang ngong ireng ya.
0: Nji.
2: Makasih ya Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlaka ding ding.
2: Jos.
0: Terima kasih ada Mbak Nia yang ada di kawasan Tegal saja deh ya. Ada penelpon lagi di belakangnya Mbak Nia di 888 kita sapa lagi. Halo selamat siang Balane Sarah Paramon.
3: Hola
0: Kang.
3: Halo Paramon dan
0: Tuti. Bude dan Demut. Bude dan Menuh.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul.
3: Betul Bayot, masih Bayot.
0: Masih.
3: Syukur ya.
0: Alhamdulillah.
3: Syukurin
0: lu. Kang Uwer. Iya. Berapa dolan per mingguan, Uwer? Uwer. Iya ndal dul.
3: Bulan Uwer.
0: Ayo wal. Iya, Mama Nengke lagi nambal ban karo Bambang.
3: Mama Neng.
0: Iya, minggu-minggu kenteng nemen ya Allah, semangat ya Mama Neng.
3: Ya, oke.
0: Iya.
3: Lagune
0: apa?
3: Kayak gak latihan orang kayak nahan kangen ya.
0: Oh iya ya, jam 12 ternyata. Nahan kangen.
3: Nahan kangen.
0: Nahan kangen. Saja running hati. Aku nengah bek. Nahan kangen. Oke ya. Salam monggo. Yusnia Dewi.
3: Iya. Ya,
0: oke.
3: Dengar ini juga ya.
0: Yuwatri.
3: Siapa?
0: Yuwatri Bunda Septi.
3: Oh, Yuwatri, Yuwatri, Yuwatri. Runuhane ya.
0: Ya, Pak Jabidin Septi. Ibu Bisri.
3: Oh, Kang Jabidin Ibu Bisri ya.
0: Ya. Terus Kang Edi Dados.
3: Ya,
0: Kang Lapendos di Bogor.
3: Ridos ya.
0: Parung Bogor. Mama Nizam, Mama Nizam.
3: Gua adane atuh kok ya atas.
0: Iya ya wis, udah adzan. Oke. Oke, oke, oke. Iya. Amin.
3: Yo, matur suwun amin bakar madu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ding.
3: Jos.
0: Terima kasih ada. Ada Kang Doli, Dodoli, Dodoli Pret ya. Dan untuk Anda balani suara paraman yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitaminnya. Vitamin V mata ini dapat berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitamin V mata ini Rp150.000 saja ya. Untuk vitaminnya diminum, kemudian untuk vitaminnya diminum ya, 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Kemudian untuk V matanya ini obat tetes, bisa langsung diteteskan ke mata atau diteteskan ke air hangat, kemudian diminum ya pada pagi hari dan juga malam hari sebelum tidur. Untuk berbagai-bagainya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio radio Suara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Nok Elis, selamat siang Nok. Mama Neng Om Bambang, Ayu Atri, Bunda Septi ya. Semuanya saja Kang Edi Dodo sing lagi goyang sembari goyang. Ya. Ana pecak mulut dari Dewi Kirana. Spesial buat Tete Agustin. Yo Tete Agustin, di goyang. Klus.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Dih, kie uang di WA kak orang dibales-bales. Len, tak telpon, Len. Halo?
4: Halo?
3: Mas?
4: Halo?
3: Mas?
4: Iya, ayang. Ada apa?
3: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih? Penting, kak.
4: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
3: Alah, mulai gedes. Wis, bu, pokoknya nyorak belum ngerti. Saiki kudu jemput inyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
4: Oke ayang, papa OTW ya.
5: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
3: Mas, kayaknya udah kayak lagi.
5: Salah uang. Ayo, mencino.
3: Dasar itu, mie.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami.

0: Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Ya, kembali lagi masih Adios Andarista di 101.5 Setara Paraman FM Degal di Padas Parlemon Tarlingnya Zapore dan teman-teman ya. Nahan kangen dari Yusiana Dewi ya, sudah dihadirkan memenuhi permintaan dari Kang Doli, Dodoli Pret yang ada di kosan Dampiak. Kemudian ada Sumur Sanga dulu, Sumur Sanga juga ya, dari Dian Anik ya. Ini lagi disuka banget sama Nok Elias. Selamat siang saja untuk Anda, sehat selalu bersama dengan keluarga ya Nok ya. Ya, mau gabung lagi yuk di Asrolaninya Ganjen, punyanya Mbak Nia Tegal juga sudah dihadirkan ya Mbak Nia ya. Yang mau gabung lagi yuk di 352888 atau di 6145477 bisa dipergunakan ya, yang mau request lagu dan juga kirim-kirim salam. Halo, selamat siang Balanestara Paramon.
1: Halo, hey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga.
1: Datang baru.
0: Namanya siapa ya?
1: Bang
0: June. Bang June. Bang June temen-temen ngerti ke melebune pas waya-waya wong lagi pada mana lelunga.
1: Angel kok.
0: Iya, lagi pada maring kue oke nang kanan nang Dampiak.
1: Iya.
0: Iya. Pantesan Kang June bisa melebu. Alhamdulillah.
1: Enggak
0: iya. Iya. Berarti minggu libur enggak mekaya, Kang?
1: Libur
0: tuh. Libur lah, oke.
1: Makanya boy.
0: Makanya boy, kok pada meletak-meletuk ya, Bang ya.
1: Ada
0: renteng. Renteng. Kayak gelas.
1: Pengsola.
0: Ada petengsel. Lagunya pakai Bang, Bang Junit.
1: Kita ringan.
0: Tarling abang.
1: Lagunya kawin.
0: Apa?
1: Tepak jalan ya. Tepak jalan apa?
0: Pepek, apa judulnya apa pepek?
1: Setapak jalan.
0: Oh, setapak. Setapak jalan.
1: GGS.
0: Setapak. Kelalen. Enggak salah. Kalau enggak sesuai tulisannya enggak muncul loh. Oh, ada jalan setapak ya?
1: Iya, jalan setapak.
0: Titik Indi hati tapi setapak jalan.
1: Setapak jalan ya.
0: Oke, okay, Bang.
1: Anaknya Mbak ya?
0: Iya. Setapak.
1: Salamnya ya?
0: Mangga Bang.
1: Mbak Apurkon ya? Mas Nuri.
0: Iya.
1: Kang Parjo ya?
0: Suramu kayak ini sih Iwan.
1: Nyi Ratu ya?
0: Anjay.
1: Baik, Kang Anjat ya?
0: Oke. Okay.
1: Kang Aki, Mbak Rani. Mbak Nia. Mbak Jasa Keracium ya?
0: Iya.
1: Mbak Sahrun.
0: Bunda Septi.
1: Bunda Septi.
0: Siwatri.
1: Siwatri ya.
0: Sama lagi Pak Jabidin, Ibu Bisri.
1: Ya wes.
0: Iya. Sama lagi
1: KB Baya
0: Bang ya. Abang kalau di WA ngomongnya lancar deh, kalau di online ngayong ya. Aduh, rundak Bang.
1: Oke.
0: Nji.
1: Banyak sih.
0: Iya, terima kasih. Amin. Oke, malu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ting.
1: Jos.
0: Terima kasih. Ada Bang Junet ya bersama dengan Mama Lulu kueku. Mama Lulu ya. Selamat siang rekan Anda. Yuk, Bang, gabung lagi di belakangnya Bang Junet di 477 kita sapa kembali. Halo, selamat siang Balanestara Paramon.
2: Selamat siang Mbak Nurul Ebanus.
0: Selamat siang juga.
2: Pendatang baru.
0: Wah, pendatang baru yang ada di Poso ya.
2: Iya, berapa abad ya.
0: Iya, berapa abad. Oh, sehat tapi
2: lagi
0: sehat.
2: Kemana yang online ya. Kita masuk nih.
0: Lagi pada ngumpul.
2: Dikasih
0: kesempatan
2: ya.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Yang biasa online lagi pada.
0: Lagi pada meninggalkanku. Om Bambang sehat Om Bambang.
2: Banyak katanya orang ngutang-ngutangi susu.
0: Orang lah yang gelem ngutangi sampean, Bapak Bambang.
2: Ami kemana Ami, Banyak?
0: Ami bakal mbuki ya. Saya kesenengnya timbul tenggelam.
2: Iya, nongom lobor.
0: Iya, Ami. Kancane blobor ya, Omi.
2: Banyak lagunya Watir Bohong.
0: Watir Bohong. Khawatir bohong. Oke.
2: Okay. Ya, salam dalam bayar.
0: Mangga mangga.
2: Mau kita masuk. Hmm. Tadi yang baru turun siapa?
0: Tadi yang baru turun ada Bang Juneda.
2: Oh, orang mana?
0: Orang mana ya Bang ya?
2: Orang Aring.
0: Kayaknya orang mana sih? Omannya pas mana sih Bang?
2: Warung Pring.
0: Oh, Warung Pring ya? Sama Mbak Lulunya.
2: Iya.
0: Khawatir.
2: Terus buat Kang Edi Dados,
0: kan lagi goes, tapi dia sembari ini monitor, sembari goyang-goyang sama teman-temannya nu. Iya, Bang Edi. Dalam?
1: Sama kalau sama Bang.
0: Iya, Pime.
1: Jarang
0: gak istirahat. Bang susu. Ah, kira-kira mau nopo?

0: Watri, bareng Mama Suha, Bu Ida, bareng Sinok Pitonge, Bu Ini, bareng Pak Prabudiono, Bu Rauni, bareng Bapak Asiki, Tete Agusti,
1: ini
0: Loki.
1: Maneng, itu judulnya itu betul. Kalau ada tapi aja bohong, bukan?
0: Nggak tahu judulnya itu aja tahunya.
1: Nunung Alfi aja bohong.
0: Oh.
1: Iya.
0: Bohong, jangan deh.
1: Jangan apa? Coba saya searching yang ada Watir tapi bukan Watir bohong.
0: Oh, biasanya ada ya.
1: Mungkin enggak mungkin judulnya kurang tepat, Mbak. Maneng.
0: Iya. Tangisan Watir. Rindu aja deh. Tangis rindu apa tangisan ya, Mbak Yon?
1: Tangis rindu.
0: Tapi belum begitu ini sih ya.
1: Watir kecewa.
0: Seneng, seneng tapi lupa judul.
1: Iya, judul-judulnya ya.
0: Tangisan rindu.
1: Tangisan rindu. Iya, oke.
0: Terus buat Kang Mukhtar bareng Mama Non. Terus Om PM, Mang Kaya Lobo.
1: Oke.
0: Bu Ketu. Terus Bude.
1: Bude Mut.
0: Bude.
1: Oke.
0: Budanya Nabi.
1: Ji.
0: Siapa lagi?
1: Iwatri, Kang Edi Dados nih ngomong apa nih Kang Edi Dados?
2: Datang baru syarat dan mana maneng. Bang mau sehat, didolani laka terus ya.
1: Aiyah, jare didolani laka terus. Oh. Dolannya wayah laka nunggu uma.
0: Nih, di bengkel nih.
1: Iya, kalau hari ini ada, iya dipasti. Kalau hari ini pasti ada. Mama Rengganis, Mama Rengganis.
0: Oh iya, Mama Rengganis bareng pilotnya ya.
1: Pak Jabidin, Ibu Bisri.
0: Ampun, Kak Jabidin siapa?
1: Ibu Bisri.
0: Oh iya, Kak Jabidin bareng Ibu Bisri, Mama Adi, Bapak Ari.
1: Bunda Septi.
0: Bunda Septi.
1: Mama Nizam, Mama Nizam, Mama Nizam.
0: Mama Nizam, yeah. Mana? Baru ya Mama Nizam?
1: Mama Nizam, iya kayaknya pendatang baru.
0: Iya. Semuanya aja deh.
1: Semuanya kan? Aja? Oke, okay, Mama Ning.
0: Ada lagunya?
1: Iya, ada. Tangisan rindu ya, oke? Pripun Om Bambang, pripun badhe sanjang nopo Om Bambang?
0: Lagi
1: uwak-uwak banget. Bahasanya semuanya kemana-mana, gak kemini-mini.
0: Jangan bareng Ibu Sahadat.
1: Iya.
0: Umi Habibah.
1: Oke.
0: Ini Ratu.
1: Ya.
0: Ratu. Itu Kak Atno bareng keluarga.
1: Ji.
0: Bapak Biwung, Mama Lidia.
1: Oke.
0: Jadinya merembet.
1: Udah merembet ya semuanya saja. Iya. Atau Mai.
0: Atau Mai.
1: Oh iya.
0: Ini M. Cakra, Basiro.
1: Oke. Abazaki, Abazaki ketinggalan ya Abazaki.
0: Abazaki di mana?
1: Di Jati Barang, Brebes.
0: Oh iya, Abazaki.
1: Iya.
0: Siapa ya Abazaki?
1: Abazaki sendirian aja, barangkali ada yang mau deketin.
0: Abazaki, salam kenal.
1: Oke.
0: Iya.
1: Semuanya aja. Lah, Bambang seneng aja, aku udah dikenal Mama Neng akhirnya blobor.
0: Iya. Kelon amin.
1: Iya, Kang Ibni ketinggalan Kang Ibni.
0: Oh, iya, Kang Ibni.
1: Iya.
0: Siap
1: gila. Kayak Basaki jaluk kenalan kalau Mama Neng oli Om Bambang.
0: Iya.
1: Jaluknya monceng. Oke.
0: Nanti di Queen Siput datang.
1: Oke. Iya, datang ya Mama Neng ya. Kangen deh.
0: Iya, Mbak Yos,
1: setiap
0: hari lewat nggak mampir.
1: Iya, aku tatit, Mama Neng lagi asik, nggak tahu asik ngapain.
0: Oh, Mbak Yos, lewat ini pernah?
1: Nggak pernah, iya sekali dua kali. Kalau ke ini sih, ke panggung baru sih.
0: Iya, ke jauh.
1: Lewat situ. Siapa, sama Ibu. Ibu.
0: Oh,
1: ya, Bumer.
0: Dari bengkel.
1: Iya, tahu. Kan di itu kan di deket radar kan?
0: Iya,
1: Mama Neng.
0: Radar. Ini buat radar Indosat.
1: Iya, ya di situ, dia di area situ kan.
0: Oh, Mbak Yas suka radarnya ya?
1: Iya, kadang aku ke situ lewat. Lihat Om Bambang lagi ya, sibuk.
0: Kupat bongoknya enak tuh di depan radar.
1: Apa ya? Aku dulu sukanya di Tegal Sari kalau ngupat bongkok. Oke, Mama Ning.
0: Ya, makasih Mbak Yas.
1: Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding. Ide Om Bambang waras bergas terenggina seorang gerang beras melakukan atkas ya banter.

0: Ya di sehat-sehat Om Bambang ya. Arane blubur-blubur bapak kayong ya. Kena-kena nggo semangat-semangat urip. Ngomongnya blubur bapak ya arane nggo semangat-semangat urip ya Om ya. Satu penelpon lagi di belakangnya, Mama Neng Om Bambang 8888-nya. Halo, selamat siang Balanes Arwa Ramon.
1: Nang lute sapore.
0: Sapore teneman. Pok.
1: Apa sih?
0: Pok ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam mimi.
1: Pula ngomong apa?
0: Nyanyi. Mama Niza, Mbak Ilah Tower.
1: Lagunya emang iya. Itu bagian orang ya.
0: Lagunya mau ikut aja.
1: Lagunya kecewa.
0: Ini ada Sega Jamblang, ada Deden. Nanti barangkali ini ya, nyampe nanti saya hadirkan di terakhiran ya.
1: Ya lagunya kecewa.
0: Kecewa besi. Masa orang move on?
1: Kecewa kalau jaman jenengan.
0: Aduh, kecewa terus.
1: Kerepe lah. Ini ada orang siaran terus ketemuan.
0: Oh, enggak kan ketemuan ini lah, like undangan.
1: Ada perkondangan pas ketemuan.
0: Aku sama kerepe. Kang Bawor, sama Mbak Arya, sama Mbak Nurul itu kondangan. Dan di teman penyiar. Ya mau ngajak gimana, kamunya juga katanya lagi mutung, lagi kecewa. Nanti saya takut sembur dong.
1: Ayalah.
0: Iya, nanti saya baru mau ngajak kamu langsung ya nyembur.
2: Los mana lah kecewa los.
0: Kayak cara Kang Pur los ya. Los.
1: Somplak
0: baru pulang.
1: Orang Mekah.
0: Iya, baru pulang dari enggak tahu inkaso kayaknya sembari ya mingguan lumayan lah cuil-cuil mau apa kena gua mingguan. Bayar libur.
1: Sembari cuci mata.
0: Iya, ya cuci mata panas-panas rayong ya.
2: Apel yang rangdok.
0: Ya, apel. Kang Bawor. Ya, inkaso, tapi yang ngiras-ngirus ngapel. Ngapel rangdok loh.
1: Iya, benar.
0: Kamu enggak ngiri?
1: Oh,
0: ngiri dong.
1: Oh, penyiar kia loro-lorone pada kayak gue sampe. Ora lanang ora wani.
0: Ngiri dong ya, biar ada semangat-semangatnya gitu. Madam Rengganis.
3: Kone nongol lakone.
0: Lakone nongol jare po.
3: Awas on.
0: Upa.
3: Lakone ke.
1: Monase wis rubuh dam.
0: Monase wis rubuh madam.
1: Miki lagune watir bohong ana.
0: Tapi tulisannya apa? Tulisannya pime?
1: Watir bohong tapi duet.
0: Watir. Tapi enggak ada. Mas Yude tulisannya harus tepat po kalau mau cari lewat searching.
1: Oh, Kang Bawor beli.
0: Tulisannya pime Kang Bawor watir bohong tulisannya pime.
2: Ya watir bohong, bohongnya enggak.
0: Enggak muncul.
2: Oke, makanan kunyuk.
0: Dengar po.
2: Ini bohong.
0: Alah, tulisannya enggak sesuai berarti, enggak sesuai. Harus pas tulisannya. Khawatir bohong apa ya? Coba khawatir ya.
1: Khawatir
0: coba ya. Iya, kue mikir Kang Bawor tawa. Orang muncul juga. Iya, wis tak tanggesan rindu kok sidone kok.
1: Lah berarti berarti bodoh lah.
0: Jadi
1: ingat karo jasak bae.
0: Jerene, udahlah, jangan bahas jasak terus, nanti dia kecokot.
1: Apaan, aduh tuan apa?
0: Gula lagi kegodaning upo.
1: Apa sih kegodaning, nyong lah kasih kegodaning. Nyong tawaran.
0: Awan bengi tetangisan.
1: Nyong tak merasa.
0: Itulah.
1: Gepe lagi makanya untung lagi.
0: Gatau gacenggau tewekan.
1: Makanya gepe males gara-gara nih sampai yang.
0: Iya masa.
1: Iya.
0: Semangat opo. Ya yu Atri.
1: Yuk.
3: Sedulur lanang ya. Nongo lawan awan. Selamat siang Kang Upo. Happy
0: sing lagi ora happy.
1: Sedulur nom.
0: Sedulur nom.
1: Iya.
0: Sedulur lawas.
1: Sedulur nom kuwi ta bos ya.
0: Tetangisan.
1: Ana mama neng. Iya terus. Kayo si Kang Junet.
0: Siapa?
1: Kang Junet lo ya.
0: Bang Junet.
1: Bang Junet lo ya.
0: Mm-mm.
1: Terus yang mau dibakar madu.
0: Oke.
1: Okay. Apa Jung?
0: Iya.
1: Terus semua.
0: Miki kecewa nih, stop. Bukul apa dulu?
1: Ano ya?
0: Ada.
1: Wisha lama nggak kabin bayi, nanti puter lah.
0: Iya. Kecewa nih siapa ya? Judulnya kecewa tok.
1: Kecewa dia lo.
0: Lagunya siapa sih? Ih, Dahlia.
1: Lagunya
0: siapa?
1: Lagunya Dede Risti.
0: Anak.
1: Lagunya dia nanti ya anak.
0: Iya. Ya wes.
1: Motor pan salam wis lah.
0: Lagi kedananing.
1: Wis ora sing ngomong kaya kowe lah, seneng banget.
0: Awan bengi tetangsan. Ya wes. Sampun.
1: Penyiar menjeng.
0: Menjeng dong. Aku kalau depan kamu tuh harus menjeng ya.
1: Lah iya.
0: Bang Junet, wih suaranya enak ya, enak ayo kowe. Bang Junet teh mengakui kok ya kebenjengan saya.
1: Ya wis merayu, ana sing merayu maning
0: ya. Ya wes. Sampun enggak ngupo. Ah nanti kamu tambah munjo kamu nanti tambah emosi ya.
1: Yang paling penting bengi wis duet karo demenane Mardi.
0: Demenane siapa sing dijak duet?
1: Temenane Mardi.
0: Sepertinya kamu puas ya kalau lagi habis duetin temenane siapa ngomong saya?
1: Puas
0: ya.
1: Daripada nyong karo penyiar yes.
0: Cari pelarian. Kamu ceritanya cari pelarian ke temenane wong pokoknya ya. Abah Zaki.
1: Abah Zaki, wong sampean baik. Wong sampean baik-baik, taruh jasa raju.
0: Wah, dir. Iya.
1: Dikandani nyong ora tahu online, dikandani nyong ora monitor, be. Bisa kaya kue nemennya nyongnya, bisa lah kaya kue.
0: Kan mikir ana lagu taring ana sing judulnya ganjen. Ringu apa, Ara?
1: Ganjen kena, wis.
0: Iya. Kien, ganjen, ake sing demen.
1: Ganjen penyiare.
0: Ya wis apa? Jadi bina gue diputer ah.
1: Spesial mau jenengan sing lagi tugas.
0: Ya, okay.
1: Selalu panjang umur rezekine.
0: Amin.
1: Nyong pan makaya plak paning capar plak.
0: Makaya sing semangat. Bisa aja dipikiri. Wong urip mung sepisan ngapain dipikirin temen-temen ya.
1: Nyong tau orang mikiri sing wong menjeng.
0: Ora usah, bisa buang saja ke laut ya.
1: Dipikiri pan apa buang.
0: Alah, sampai orang mikiri bete tetep bahas sing menjeng, baik.
1: Lah ya wis lah.
0: Berarti tuh udah mikiri dong. Waalaikumsalam di belakang ting. Upo sih acting baik, upo ah. Ya udah kalian balikin suara para man. Jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari. Habudop ini apa herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk melihara daya tahan tubuh ya. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Monggo silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara ya. Untuk mendapatkannya Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Sara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Degel. Ya, kita dulu lagu sing dodo ke jenggol tewekan. Dudu ya, kita lagu jalan setapak. Dalam setapak. Ini lagu disuka banget sama Abang Junet bersama dengan Mama Hulu. Jadi barang. Di mana sih? Jadi negara apa jadi barang? Ya, Abang Junet.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya nyenengan Habutop.
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan?
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya?
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya?
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua-dua.
2: Sehari 3 kali?
1: Pagi, siang, sama malam.
2: Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
0: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

Ya, 101.5 Star Paraman FM Regal, ada satu tembang Tarling Cerbonan ya, ini Damini dengan Segai Jamblang. Ini lagu disuka banget sama Kang Lependos yang ada di kawasan Parung Bogor ya. Selamat siang saja untuk Anda. Ya, dan terima kasih untuk Anda Balan Star Paramon yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada dari Tang Lapendos Parung Bogor yang memane Bambang, ada Pak Jabidin ya, Pak Jabidin bersama dengan Ibu Bisri. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos, dari Pak Jabidin dan Ibu Bisri. Salam buat Teta Agustin, Mbak Nia Pangka, ada Kang Dolly, ada Om Kasnuri, buat Mama Wibin, Ajasa Krajumis, Mama Kiwi, buat Ami Bagar Madu dan Umi Laila. Budi Mod, ada Nyiratu, buat Kang Parjo, Kang Furkon, buat semuanya saja, buat Balan Suara Paramon FM ya. Buat Mbak Yos, terima kasih Inji. Kang Edi Dados juga selamat siang, koes ke daerah Pala pulang sambil enjoy goyang Mbak Yos. Iya, kayaknya sampai dikirimi video nih, posisi lagi enjoy bergoyang ya. Iya, karena mereka kena Setara Paramon di 101.5. Grupnya sepi, hiburannya sok bin waleh digoyang terus. Iya, jaya Yos lah. Yang penting bahagia ya. Di belakangnya Kang Edi, Kang Ibni Abdillah, aja gari

Mudun mak, cekari mudun tuh emang ya. Kang Ibni Abdillah ya, selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Ada Mbak Ila Tower juga. Aku orang sida boci Mbak Yos, kerungu tarlingan. Oh iya. Wis orang satu ruang, nenek kancani Yos. Ada Wiwatri juga, selamat sore, selamat siang bersama dengan keluarga Mbak Am sama Mama Snuhanya ya. Terima kasih sudah hadir Wiwatri. Mama Rengganis juga selamat siang. Ada Abah Zaki di kawasan Buaran Jati, Barang Brebes. Ya. Selamat siang, terima kasih sudah hadir Abah. Kang Ukil habis pulang dari mana, mengunjungi pengajian ya Mbak Yos. Aku baru pulang habis mengunjungi pengajian. Jadi baru monitor Mbak Yos. Barangkali masih kebagian lagu buat closing Mbak Yos ya, orang apa-apa. Lagunya Tarling ya Mbak Yos. Iya, judulnya Tamu Kondangan Mbak Yos. Suun ya Mbak Yos. Iya, tapi sayangnya is lagunya sepepek. Wis ora bisa ana sing request maning Kang Akil. Oh, berarti aku telat ya Mbak Yos. Telat dong. Telat sangat amat sangat. Ada Kang Raju ya juga, selamat siang. Lagunya tetap demen ya. Udah mau closing baru pada mau request lagu ya. Oke, kemudian di belakangnya Kang Raju ada Mama Haniza, Mbak Yos, lagunya dong, Lanangnya Jagat. Nah, ini udah mau closing Sayangku Cintaku. Mama Haniza padahal mau minta dari awal gak request lagu. Setelah mau closing baru request. Aduh, mohon maaf ya. Besok sama Mbak Nurul ya request lagunya ya. Nok Ayu udah makan siang apa belum? Sudah makan tadi sarapan klungse ya. Ini siangnya saya makannya sama ini. Sama jemblem dari Bang Al tadi mau ke Kramat kalau enggak salah ya. Ke acara. Iwes, nang kono wis kok acara paguyuban. Paguyuban Radio Bang kana wis kok ya. Terus nyangkingi bahasannya aku apem c. Di sini namanya jemblem ya, iya nyangkingi jemblem, nggo ganjel weteng, sabedika, samblokan biswa dekang Kang Bangal ya. Ada Kang Ahmad, Ahmad Cangkring ya, baru nongol nih Mas Ahmad, Kang Ahmad absen. Absen aja Mbak Yos dari Kang Ahmad Cangkring. Oke lah kalau begitu ya. Wislah. Nok akselonjoran di set. Ya. Sampai di sini saja kebersamaan kita. Nok Elis juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir ya. Sampai di sini saja kebersamaan kita di para di patas ya, para montalinya Saporete. Terima kasih sudah kebersamaannya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung melalui voice call ya. Setelah ini nanti ketemu lagi sama Yus Andarista di Melody Memory. Tentunya ada tebang-tebang pop nostalgia khusus ya yang akan dihadirkan selama 3 jam ke depan sampai di jam 4 sore nanti. Tebang terakhir untuk memenuhi permintaan dari Po Happy ya, yang ada di kosan Salem dan 101.5 Star Paraman FM Tegal. Yus Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah yo.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota. Nang

0: bisa ngrungokna radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nekaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.
0: Yo, ngobalane Paramon.

0: Cara selanjutnya, Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

mau gabung? Silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Melody Memory akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata, dan juga ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Untuk mengkonsumsinya itu 2 kapsul sekali, minum 3 kali sehari ya, dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal. Ada Chris Dayanti dulu ya, masih untuk mengawali kebersamaan kita di Melody Memory. Jangan kemana-mana. Ya, tetap di 101.5 Star Paraman FM Tegal bersama dengan Yos Andarista, Melody Memory, dan juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Atas nama siapa, Pak?
2: Rahmat.
1: Pak Rahmat dari?
2: Dari Kebun Duan, Kecamatan Kramat.
1: Usianya berapa, Pak? Mohon maaf.
2: Usianya 74.
1: 74 tahun. Sebelumnya punya keluhan apa sebelum konsumsi?
2: Asam urat. Ini tadinya ada di dengkul. Di dengkul, saya kalau bawa jalan sakit.
1: Oh,
2: iya, bawa saya jalan sakit. Saya makan, coba Habutop di kampung. Ada perubahan, alhamdulillah sehat. Sekarang nyoba lagi Habutopnya. Ya, saya coba lagi. Sekarang kalau ini habis lagi, insya Allah saya beli lagi.
1: Oke, siap. Ya, tetap ikhtiar gitu ya, Pak ya.
2: Semua penyayang dari Allah, kembali pada Allah.
1: Mungkin ada pesan-pesan buat pendengar yang lain, Pak.
2: Ya, pesan-pesan moga-moga ya. Orang yang minum Habutop sudah sembuh total demi matanya sih. Saya juga nanti kan, insya Allah kalau ada perubahan saya beli lagi, insya Allah.
1: Ya, untuk saya tahan tubuh gitu ya, Pak.
3: Habutop.
0: Yang bisa membantu memelihara diet sertifikat halal dari PT Denatur Indonesia, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan keagenan. Hubungi call center kami 31995 Denatur Indonesia. Seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132.

0: Yosan dari Stadir kembali di Lanosta di 101.5 Star Paramana FM Tegal sampai di jam 4 sore saja ya. Dan masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh Anda. Yang mau gabung yuk di 352888, kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Para
1: Paramon hitnya sepanjang hari.
0: Panjang kulune. Anas, kamu panas, dari mana?
1: Panas. Panas.
0: Gak ada di sini. Iya, gigi kan? Gigi ya. Gak ada.
1: Nakal.
0: Oh, nakal. Belum, saya belum ini request lagu-lagu Gigi.
1: Gigi.
0: Nakal.
1: Ya, laka giginya untuk Mbak.
0: Iya, untukmu. Untukmu.
1: Laka
0: enggak ada nakal, enggak ada nakal. Dalam?
1: Giginya laka tadi casa kan aneh.
0: Anane casa. Untukmu.
1: Oh no. Ya Junet.
0: Lombok
1: Junet kayaknya lagi.
0: Bang Junet, Bang Junet tadi bisa masuk pertama kalinya.
1: Oh.
0: Iya, soalnya. Masuk kamu kemana sih? Iya. Apa ya? Iya.
1: Suaranya kayak angin.
0: Suaranya menurut aku kayak ini, Mas Iwan. Iwan.
1: Yang siapa Iwan kak?
0: Iwan nang dia? Kelalen aku Iwan nang di.
1: Iya, Net.
0: Fan lama juga.
1: Kita
0: timbri yang
1: Net.
0: Iya, apa yang apa di Tiliki yo? Iya, Bang Junet ya. Nyon tak apa meri yang apa di Tiliki. Eh, gosok.
1: Iya.
0: Siapa?
1: Kasih kerok.
0: Oh, kasih kerok. Ya aku tak aleman.
1: Aleman.
0: Aleman karo bojone.
1: Bundrong.
0: Iya.
1: Oke, tadi nakal laka ya.
0: Enggak ada, gigi belum ada koleksinya tadi, gigi.
1: Apa ya?
0: Apa?
1: Kawis mbasing dik aku.
0: Kemana?
1: Iya.
0: Iya. Lebih baik sakit gigi.
1: Yang pro. Kang Akil
0: baru pulang dari ini katanya pengaj apa ngunjungi pengajian.
1: Iya. Kang Akil kakak ada.

0: religius.
1: Religius.
0: Religius.
1: Setengah aja walak-walak aku sih. Kang Piyol, Kang Piyol.
0: Kang Piyol, Kang Piyol.
1: Selamat siang, selamat siang dong, bukan sore. Siang, Auon, Kang Jabidin, Ibu Bisri.
0: Kang Jabidin Putri, selamat siang.
1: Ya. Terus. Mbak Ilah Tower.
0: Ilah Tower.
1: Hadir Mbak Yo, salamnya dibungkus dari siji. Iya.
0: Ya, singana. Arete warna apa nggak pakai
1: hijau? Sing pedes endi, enong ya. Sing manis endi, sing pahit endi ya. Oh, en ya.
0: Terus buat ya, berarti kehidupan manusia kata
1: mereka. Oh, diibaratkan. Oh, nah yang bener mengibaratkan anak apa ya?
0: Iya.
1: Urip gue ora. Delene urip.
0: Iya katang dalen, manis katang
1: pahit. Bener, delene urip ora mesti mulus terus.
0: Katang mengkong-mengkong lah kayak
1: Iya. Dia mama alun ikonangan purini. Aku lihat Uon malam temuan sama yayangnya. Aku sih dari pertanyaan yayangnya Uon. Konangan.
0: Acara aku sih bintang idola. Gue sih pernah
1: ketemu. Oh iya pernah. Pernah gue bayangin wis ketemu Akil pertama kalinya baru Akil di acara gue sih.
0: Apa maning?
1: Kang Akil ngomong apa? Aku senengnya mengingat masa lalu. Cari Kang Akil.
0: Iya, udah iya. Bener, pasti bener. Oh, kemudian Akil ke Pak Sian ke ketik-ketik.
1: Ji pun. Oke.
0: Menikah nang kue.
1: Ana maning.
0: Kacamata.
1: Ini hari ini apa kapan on?
0: Mengi.
1: Oh mengi. Oh yang nggak begini diulangi maning kil. Nyontak mono kil. Iya. Yeah. On normal lu. On melu ora.
0: Kayak kaya kia nyokro tau menang kok.
1: Iya, iya, ya nggak apa-apa kan uji nyali.
0: Biasanya
1: uji nyali. Uji mental.
0: Kenyang wes, ora sak mbahas wong contone.
1: Cang neng radio ta ya kenteng karo kene giliran melu melu melu anak event kan ya mang clep kayak
0: dua anggrek ya kayak
1: dua anggrek oh ya lagi ini ya lagi tapi dua anggrek waktu itu selasarnya turun gara-gara kayak suaranya enggak iya enggak
0: tapi pesen mbak ya
1: wis oke
0: ya makasih selamat
1: lek ding ding terima kasih aa Furkon kedas nyinyir tuh gandulan sarung tang Uon gandulan apa
2: gandulan syarif
1: ya wes ya bisa beruntung
2: lagu ne apa ya mbak Yos
1: apa nih
2: Astrid belum masuk ya
1: belum nih yang baru ya. Coklat jauh sama Karma ada Samson kenangan Rinda ada Dewa 9 Plus juga ada beberapa akan ada cinta yang lain Kirana kangen
2: Samson baik weh kenangan terindah
1: Samson ya oke okay. Ya oke
2: okay. Salam jadi buat
1: iya
2: Uon Wedio
1: Wedi sama Nyira
2: Iskala tadi nih ya
1: Oh di sama siapa?
2: Cintanya disimpen.
1: Oh cinta. Oh berat.
2: Di Karwolinya menembe.
1: Oh iya berarti kayak dia tuh cinta dalam hati. Nyiratu itu cinta dalam hatinya Uon ya Nyi ya. Bener salahnya dia cuma diem aja nggak mengingatkan baru terlihat katon iya. Katon cemburu nih.
2: Ya. Mbak Eka, El Erwin,
1: yeah.
2: Kang Akil, Akil, Akil,
1: Kang Akil.
2: Terus Mama Neng Om Bamba,
1: yeah.
2: Terus Madam Renggina,
1: Madam,
2: terus buat
1: siapa lagi?
2: Lagi
1: pada mingguan kan keramat keh. Termasuk ini Bang Al mampir mainnya Bang Al.
2: Oh Bang Al.
1: Iya bawa jemblem, sekarung.
2: Jemblem?
1: Iya, gawani jemblem kayak ya, ngewarik-warik. Iya, empuk-empuk tuh metok-metok. Bener keluar ya, empuk-empuk metok-metok.
2: Terus buat
1: apa lagi?
2: Ibu Rini Pak Pramudiono.
1: Iya.
2: Terus Ami Bakar Madu bareng Milela.
1: Ji.
2: Terus Wah Atamai.
1: Oke.
2: Terus Abah Saharul. Terus
1: apa lagi?
2: Mbak Imbak.
1: Bunda Septi. Bunda Septi Mama Neng Om Bambang.
2: Bunda Septi Mama Neng Om Bambang. Mang ini ki sampun.
1: Oh iya sudah. Terus ini

0: si
1: Ibu Bisri,
0: Mama Nizam,
1: Mama Nizam, Pak Jabitin bareng istri,
0: iya, Kang Piol, Mister Gotrok,
1: Kang,
0: oleh toko lah, usah nemu sih.
1: Ngarang
0: kayak wah haji Roma Irama is auon.
1: Iya,
0: tadi mampir
1: apa?
0: Iya, pas lagi acara tarling. Sebelumnya Mbak dulu ceritane. Mbak ya swinger mangkat gini lagi makan apa orang? Cebulian kan gawe
1: apem.
0: Apem
1: gue apem karo kami udu asline.
0: Masa? Beda ya?
1: Iya,
0: rasanya sama ah.
1: Belum gue. Bahasa Jawa Timur jemblem gue bukan kamir, bukan apem, beda.
0: Oh, tapi kan rasanya sama nih, apem, jemblem. Terus apa sih satunya?
1: Karena mungkin bentuknya bul-bul, bundar keluar.
0: Cuman bedanya enak
1: banget. Jemblem.
0: Iya, ya. Jemblem. Berarti aslinya bukan jemblem.
1: Jemblem.
0: Iya. Bukan jemblem, bukan jemblem ya nih ya. Aslinya kamir sama apa ya nih? Iya,
1: kamir Arab.
0: Nah, kamir sama kalau bahasa Tegalnya bahasanya aku apem nih.
1: Ning Pemalang apa mana dewek?
0: Oh ya.
1: Somal tipis, apa bolang metotok.
0: Oh, berarti kayak si kue jemblem kayak apa iya. Namanya kue kamir.
1: Kamir, air ini bahasanya Samir Pemalang kamir. Kan walaupun satu daerah kadang beda. Ini apemnya bentuknya warna dua. Apem bandar bolang sama somal beda.
0: Oh iya, begitu.
1: Tipis, lengket-lengket tipis.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Angger bandar bolang metotok.
0: Ngerti, On? Paham apa, On?
1: Bentuknya metotok.
2: Apem si warna coklat, si kena godongnya, terus kena cika, leke enak, mbak.
1: Asik. Ya, ini ngamunnya gula
0: jawa. Serapi, yo, ini serapi, bele, On. Si kena, kalau yang ada kelapanya serabi ya?
1: Serabi. Serabi kan gawainnya nggak kelapa.
0: Iya lah, kuenya serabi tak, serabi tak aku doko, aku suka banget sama serabi.
1: Nyong senengnya serabi garing nih, patir-patir.
0: Oh, serabi miring. Di sini namanya serabi miring.
1: Serabi miring sih miring.
0: Iya, yang itu kan, serabi yang garing yang itu.
1: Iya, bandon. Yang serabi bulat kan, maunya yang mau pakai santan kinca apa yang biasa.
0: Begitu.
1: Aku sukanya yang biasa aja.
0: Iya, lebih gurih.
1: Iya, apalagi yang kelapanya banyak dulu kalau bulan Saban ya, mak aku bikin itu.
0: Oh, iya, iya, iya. Bisa bikin sendiri, Nyi?
1: Iya, mama dulu. Kalau aku ya mungkin kalau usah bikinnya mungkin pinter
0: bisa.
1: Lah, ibu paton.
0: Cuman selama ini berarti cuma bisanya menikmati aja.
1: Iya.
0: Ya, garing lah, garing ting, garing ngeplok ya.
1: Iya. Alambien nganggone sate. Di sangan aluminium apa sangan kayak
0: sedingin. Lebih tradisional.
1: Sangannya sangan lemah.
0: Di sini juga kamir ada rasa coklat berbagai rasa original juga ada. Yuatri.
1: Iya. Nek rabi jaman ben alami ori asli pakainya enggak
0: pakai. Dulu memang ori.
1: Kusuk-kusuk itu loh yang randu yang masih muda di kocok-kocokin kesangan.
0: Ribet tapi hasilnya enak ya.
1: Khas
0: rasanya khas.
1: Ribet nyari randu yang masih muda. Terus kalau mau dituangin itunya kan udah panasannya. Kalau mau dituang tepungnya kan di usak-usak. Nggak pakai minyak.
0: Iya, tanpa minyak. Berarti enak, sehat ya.
1: Pakainya mentega.
0: Iya. Malah justru sehat ya.
1: Iya.
0: Makanya sekarang banyak ini sih banyak penyakit. banyak berbagai macam penyakit ya yang kita sebenarnya dulu kan taunya masuk angin kerokan udah sembuh. Sekarang banyak ada penyakit ini penyakit itu yang kita sebenarnya nggak tahu.
1: Dulu nggak ada gula diabetes, nggak ada nggak ada apa ya namanya asam urat, nggak ada.
0: Iya, orang rumah sakit aja dulu kan andalannya ini di Kardina doang ya. Ya sekarang kan banyak karena mungkin banyak karena banyak yang membutuhkan rumah sakit akhirnya dibangun rumah sakit rumah
1: orang
0: sakit.
1: Orang mau lahirin sesar di Pemalang alatnya belum komplit langsung ke Kardina.
0: Iya itu ya satu-satunya Tegal itu yang berarti kan karena
1: aja larinya ke Kardina.
0: Belum banyak orang sakit. Iya, kalau sekarang udah wis kayak pating tlek-tlek rumah sakit.
1: Orangnya umurnya nyampe tua-tua. Kendeng-kendeng giginya juga nyampe tua enggak rontok.
0: Oke.
1: Okay. Mudah-mudah aja giginya enggak
0: kuat
1: rontok. Gigi karena cerita gigi
0: obat. Iya, pengaruh makanan-makanan yang sekarang banyak mengandung bahan kimia ya.
1: Iya, benar. Dari

0: dari tanahnya udah disemprot.
1: Iya, iya.
0: Apalagi udah ditanam,
1: udah jadi.
0: Mau panen aja disemprot.
1: Iya, terlebih yang sudah diolah kita kan enggak tahu ya. Enggak tahu bahan-bahannya itu terbuat dari apa aja.
0: Iya. Ampun. Itu alami, enggak pakai micin, pakainya cuma garam doang. Garamnya juga kosok.
1: Enggak kayak sekarang lembut ya.
0: Iya. Iya.
1: Serba praktis sekarang.
0: Iya.
1: Serba praktis, tapi kita enggak tahu prosesnya ya.
0: Iya. Orang masak aja cuman bawang merah sama cabe udah.
1: Udah.
0: Garam. Iya,
1: enggak. Dulu nasi goreng aja enggak pakai kecap udah sedep enak.
0: Iya. Orang mau pecak ikan asap ya, kalau zaman sekarang ikan kalau di tempatku namanya ikan panggang. Tinggal dibakar lagi di pawon, tinggal dipecak pakai cabai yang mentah.
1: Iya, benar.
0: Merahnya dibakar.
1: Iya. Udah sekarang sedap. Sekarang pecak tempe, pecak itu kan digoreng ya. Kalau dulu kan cuma direbus ya.
0: Iya,
1: tempe rebus.
0: Bosen direbus, bosen digoreng. Pakainya direbus.
1: Iya, direbus pecak itu enak loh. Aku ingat banget waktu kecil.
0: Cabenya ini Mbak Yon.
1: Dalam
0: cabe, bawang merah, terus tomat ikut direbus dan buat nyambel pecak enak.
1: Iya. Iya, dulu seba direbus, Je. Aku ingat banget, iya. Itu aja digoreng, sekarang kan digoreng ya.
0: Iya, kalau nyiratu enggak suka digoreng. Walaupun zaman sekarang aja masih direbus.
1: Iya.
0: Terong enggak suka terong digoreng. Aku dari kecil sampai sekarang enggak suka masakan terong.
2: Nyiratu, Je. Lah, mama lani, Je. Fotonya pengantinan ke anak, Je.
0: Iya. Itu Mbak Yos, kalau masakan terong dari kecil sampai sekarang enggak suka terong. Kayaknya lembek-lembek gimana.
1: Iya.
0: Tapi kalau lalapan mentah ya selain suka. Yang bisa dimakan mentah tuh Nyiratu suka.
1: Aku lalap sukanya cuma paling ini timun aja. Timun sama tauge itu.
0: Itu kalau Nyiratu itu kacang mentah yang masih muda. Selada. Selada kan ada dua. Selada yang dikunci itu loh. Aku mintanya sukanya yang mentah. Makanya kulit Nyiratu tuh walaupun tua belum
1: kusut
0: banget.
1: Ini bagus ya. Berarti kulitnya masih sehat begitu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Kayak ini kalau makan kayak semacam makan kembang kantil itu ada ya. Itu pun tapi itu nyata ya, kalau ngunyah itu kembang kantil daun apa? Ya semacam kembang kantil itu loh, Nyi. Itu bisa membuat ini loh, kita enggak bau badan.
0: Kembang-kembangnya direbus, diminum airnya juga saya.
1: Iya.
0: Ya cuman kan belinya ya adanya di kuburan sih. Iya, cuman Nyiratu kan rumahnya di bawah kuburan. Iya, jadi kalau sini takut ya.
1: Tapi yang enggak juga kuburan sekarang enggak menakutkan. Yang penting rumah kita itu terang.
0: Iya, tapi Nyiratu kuburannya di atas, di atas bukit. Desanya di bawah. Pas berapa meter, 5 rumah baru kuburan itu, jadi deket kuburan banget. Iya,
1: oke. Nyi, sampun. Oke.
0: Iya, pas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Iya, lama sekali nih ngobrol.
1: Enggak apa-apa.
0: Bakal bawa cembur.
1: Enggak apa-apa deh ya. Berbagi informasi ya.
0: Iya, makasih.
1: Oke.
0: Sehat selalu Mbak Yon.
1: Sama-sama, amin.
0: Selalu diberi rezeki yang berkah barokah.
1: Amin.
0: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah blakling-ting. Jos, terima kasih. Ada Nyiratu ya. Mohon maaf ya, durasi sudah terlalu lama. Jadi ini nanti langsung ke lagu. Untuk yang mau telepon kembali nanti di sesi berikutnya aja. Yuk, untuk Anda yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi Vitamanya ya. Vitamavi mata ini dapat membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Untuk Vitamanya ini diminum ya, 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Kemudian Vimatanya ini obat tetes ya, bisa langsung diteteskan ke mata atau mungkin diteteskan ke air hangat kemudian diminum pada pagi hari dan juga malam hari ya. Untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Ada 11 Januari dari Melia Gigi. Ini lagi disuka sama AA Uon. Dan di 101.5 Suara Paramon FM Tegal. Masih ada Usaha Andarista ya. Masih di Melody Memory.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya jatuh dulu ya. Tuh. Jatuh langsung enggak bisa jalan, enggak bisa apa. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata enggak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop kayak gitu.
1: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
2: Jatuh
1: nggak bisa jalan.
2: Iya, terus paginya tahu-tahu saya tangan kayak gini, nggak bisa gerak apa-apa.
1: Oh, kayak gejala stroke gitu ya?
2: Iya, gejala stroke.
1: Terus
2: ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
1: Iya.
2: Dan saya minum itu Habutop cuma 2 kali langsung bisa
1: jalan. 2 minuman langsung bisa jalan.
2: Iya. Nah, terus sampai sekarang lah ini kak, akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
1: Oh gitu. Ibu Nur tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Di radio.
1: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu?
2: Iya. Alhamdulillah udah kayak enteng gitu loh.
1: Enteng.
2: Iya.
1: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain.
2: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop. Ramuan adab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Ge, Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotik Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
7: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, Ten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1,

0: Taragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Tegal. Masih ada Sandra Arista ya di Melody Memory sampai di jam 4 sore nanti. Ada coklat ya dengan Selamat Tinggal Sayang. Bila umurku panjang, kelakukan datang. Lo karena aku yang ono nang depan mata ya. Jamatir ngomong sing tersakiti. Ya sudah, yang mau gabung lagi di 35-2888. Halo, selamat sore Balane Star Paramon. Siang jelang sore.
1: Halo, ini sepanjang hari.
0: Sepanjang hari, oke. Kang,
1: kemarin pulang jam berapa?
0: Aku pulang

0: Ya wis ora pinisirin lagi ya.
1: Iya.
0: Kadang ada kisah yang tidak di hari ya, kisah itu bisa dicetak ya.
1: Iya,
0: iya. Oh, masih ada.
1: Ini sing marai undangan ke kresek.
0: Apa bukan gotrok, siapa sih? Ya kesek kayak kok ya.
1: Iya.
0: Primerus klakon. Tim Sam belum lonteknya, belum lontong satenya, belum ya. Belum baksonya, belum es apa namanya? Es potong. Iya, belum ngerasain semuanya, harusnya kamu bungkus. Iya, perutnya enggak muat juga dong. Pengen ada di cari kafe ya, enggak akil. Jasa kerajum. Aku suruh takoni Kang Akil. Takoni ya wis legowo. Wis blok ibaratnya lagu campur.
1: Iya legowo
0: ya. Iya ya. Biasanya bapak-bapak tepat orang kayak kowe isino ya. Bapak-bapak jaim bapak-bapak. Dong ibu-ibu ta iya. Ami kayak Ami apa namanya kongkone Ami? Kongkone Umi Lela. Mi, gawane mi ya sampean. Oh nyong isino gengsi dong ya kowe. Kok
1: tanggung ada di manten wis.
0: On jadi mantan on.
1: Iya.
0: Lo yang nggak jenang terus enak enak ya onnya. Nyoba nggak kersek on. Oke. Salamnya Mama Neng Om Bambang.
1: Mama Neng Om Bambang.
0: Iya, Kil.
1: Mama Neng di Jakarta ya dari ya.
0: Siapa? Mama Lan iya lagi iya. Ini ada hajatan saudaranya. Panapa? Pak Legowo. Oh iya, malah ini Legowo. Nggak balik anger malah ini jaminan no. Nah, karena harus gelik, sih Legowo balik ano ya. Iya, Mama Neng caranya kill mene. Oh, pan ditambal Om Bambang.
1: Apa?
0: Mama Neng.
1: Ditambal.
0: Tambal Bang Gendini.
1: Emangnya
0: bocor apa? Bocor. Cocok baik kayak sing pantas untuk ditambal.
1: Bapak.
0: Iya.
1: Papa
0: Jo. Ji, Mama Rengganis.
1: Mama Rengganis.
0: Iwatri.
1: Iwatri. Terus siapa? Mbak Rina.
0: Mbak Rina, Nyi Ratu, Nyi Blorong.
1: Mbak Rina.
0: Mbak Ilah Tower.
1: Mbak Ilah Tower. Mbak Ilah Tower.
0: Iya.
1: Terus.
0: Karena nggak bom. Terus. Oke. Iya, ke artinya Kang Akil ke kelingan ya. Apa? Adabnya bagus Kang Akil ya. Si kelingan sih?
1: Iya,
0: sing dieling-eling kan sampai-sampai wong nang ngeling-eling jasane wong, eling-eling kebaikane wong melupakan jasane awake dhewe.
1: Gua malang kok tanggal 9 susah wong kok nyampe mari Mbak Ila.
0: Mbak Ila kok? Nek
1: yen sing ngono kok ngajak nak.
0: Oh iya, Mbak Ila ngomlipir mari Mbak Ila, nyaluk wedange Mbak Ila.
1: Mbak Ila.
0: Iya.
1: Enak-enak Mbak Ila.
0: Iya, Bos. Pocine segede sisan pocine.
1: Iya,
0: dening kok legowo, Mbak Ila. Legowo. Sing delik ana sing gawe ana. Iya, grup arane grup kompak, Mbak Yos. Oh, dulu kamu ini satu grup ya. Iya, kok Mbak Ila ceritane.
1: Iya. Lanjut maning kok.
0: Jot.
1: Sangat murid kok Kang Doli.
0: Nggih.
1: Terus
0: Burini Pak Pramudiono, Mama Nizam.
1: Apa?
0: Mama Nizam.
1: Mama Nizam.
0: Piol, Kang Piol.
1: Kang Piol, Piol.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Bang Junet.
1: Bang Junet.
0: Iya. Yeah.
1: Kang Sung Jahit.
0: Kang Jenal Jahit.
1: Junet Jenal
0: gitu. Iya.
1: Kang Jenal Jahit. Mama dan dia. Mama dia.
0: Iya. Yeah.
1: Terus sama mamanya.
0: Coba lagi. Wah, Toma.
1: Wah, Toma. Terus ini nengkai. Kalimantan,
0: Mami Tika Leoni, Bude Era Fana.
1: Bude Era Fana.
0: Ya.
1: Kata Agusti. Terus dong.
0: Siapa lagi? Om Kasnuri.
1: Om Kasnuri. Terus dong.
0: KB Bay ya? Oke. Iya, Melasi Murine, makanya pengen lo dodok. Iya.
1: Itu kamu tanah tangan tu yang menurut. Orang kamu tadi buri kuala.
0: Lo ya, lupa waktu ya. Oke.
1: Ya, terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak pinting.
1: Jos,
0: ada Kang Akil. Nah, goda cinta ya Kang Akil ya. Nanti ditunggu saja Kang Akil. Di belakangnya Kang Akil. 477 kita sapa kembali. Halo, selamat siang jelang sore Balane Star Paramon.
2: Ini sepanjang hari.
0: Iya.
2: Kabarnya
0: alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah ya. Baiklah. Ya antara sehat dan tidak.
2: Ini sudah jawabannya

0: sopir.
1: Ya iya, mau wong sampean sampean sing ngendilen, waleh.
0: Jos kok. Ayo, Arisa.
1: Oh iya ya, kaya si apa? Apa namanya? Iya, semek ya. Arane apa? Iya. Semek. Eh, apa namanya?
0: Arasan semek.
1: Arasan apa semek benar?
0: Arasan semek.
1: Oh, bukan si maring mana, maring ngidul. Maring ngidul berarti ngetan bukan?
0: Astagfirullah.
1: Iya, ya kan orang, ya orang masalah juga kali. Cuma aku orang kelingan, oh iya jasak melu kue ya arisan. Idi, jasak kayak kue nemen. Aburi ini Pak Pramudiono san.
0: Undang atur ini.
1: Mister Kodok.
0: Kotrok.
1: Yang kondangan sama karung gue.
0: Tapi ini cinta kan Boim mau bawa kresek.
1: Oh Boim. Boim kakak Kil yang tanya bawa kresek. Uduk ngomong-ngomong kayak wong loroknya jebulin senengnya kayak gak bani. Uduk kan atur kan Boim.
0: Ya mulak.
1: Aja dipikir ya sak ya. Iya, tapi nyong kayaknya pengen mikir isak, nyong penasaran kelingan.
0: Ya tokan akhir kata bodone.
1: Akhir biar orang ngerti kelalen ya. Nyong cuma kelingan ucapane, iki bocah loro ke jebulin senenge gaweni panganan ya
0: kowe iki. Mana dia?
1: Mana dia kae maning?
0: Ah, kae man goblok.
1: Lah kae. Kamu sendi mana sok manet kan. Sampe di stage kayak kowe nemen ya. Ya, engko jadi demen lho. Pak wis tau demen lho ya.
0: Aku
1: kok saru. Kalau seneng, kalau demen jangan terlalu demen, kalau benci jangan terlalu benci ya, karena demen bisa ya ya kan? Biasa saja ya.
0: Ya
1: iya. Sewajarnya saja.
0: Lagunya apa kayak?
1: Lagunya apa pengin nek?
0: Sampusari apa sih?
1: Terserah wis, sampusari yang udah siap nah. Tapi ngomong terus siki. Iya, tapi nggak muterin besiki dang campur sari.
0: Iya.
1: Sampai nggak request seking, nggak tak puterin besiki.
0: Ah, suka itu belum orang kita.
1: Ya, ya mendingan lah, lah. Mendingan lah sak.
0: Iya. Apa aja?
1: Iya. Lagunya di sit apa?
0: Ringo, Mama Nadia.
1: Lagunya apa sak?
0: Jangan
1: cair. Wong mendingan lagi ngumikir gitu.
0: Macam maafin Mama Lolo Isno.
1: Terus ya Kang Jabidin. Mami Tika, Bu Dera Fana.
0: Robi, Cung Atini, Watiyo, Madem, Eka Lonjong, Pak Erwin.
1: Bu Rini.
0: Halo Robi. Bu Rini, siapa Bu Rini?
1: Alhamdulillah.
0: Syukur kok.
1: Lagunya Bruri wis Dewi Korot Bibul kayak Bruri ini kayak pengen bisa diputer kayak Bruri ini senengnya lagu cinta terlarang, rindu terlarang.
0: Iya,
1: aku orang nyalukan nang sampean. Tapi kan Bruri ini kan nyalukan nang sak, lagune kuwe bae sak rindu terlarangku kepadamu. Aku pengen lagu Rindu Terlarang Bruri ya. Rindu terlarangku pada dirimu ya. Pada dirimu, pada dirimu rinduku terlarang. Pada dirimu rinduku terlarang.
0: Orang bayas Bruri ini. Tolong.
1: Rinduku padamu.
0: Yo Watri.
1: Orang dinekenyole di mumet kok ya. Orang pan rame-ramenan koro jasak ya sak ya. Ya,
0: eneng-enengan.
1: Orang pan rame-rame Yo Watri ki pan eneng-enengan ya. Orang sana bumber-bumberan wis ya eneng-enengan. Maksudnya ibaratnya hajat dan ki laka musiknya laka apa ya? Gelar kelas satok ya?
0: Ya orang.
1: Iya.
0: Eben.
1: Iya. Eben orang pada krungu terus jadi laka sing teka.
0: Orang pengen gaya kuwe.
1: Ini orang pandi gawe. Ini orang masalah.
0: Ya aku sok turun nih. Kau yang ngomongnya karo bayar saya.
1: Mama Nizam. Mas.
0: Apa sih?
1: Kayaknya ngomong sesuai dengan apa yang ditulis kok.
0: Sama negara curang.

0: Ya Allah, nggak kirim ya. Sung yakin, sung yakin, sung yakin, sung yakin temen. Mas.
1: Orang andel.
0: Mas jasa keracun. Kayaknya semua, kayaknya tak kirim kayak, sampai nggak usah. Ya awak is, kayak tulisannya, wis mas. Mama nih siap, mama sudah siapa kembali ah, mas. Jasa keracun, racungan. Biar kamu tidak rumit lagi, aku kirim ke kamu. Jangan kira kau, jangan kira kau aku cuma mengarang seperti Wak Haji. Mas, mas jasa keracun ya. Ya Allah. Mas, ya orang nyonya pun guyu lah sih, roli hak ya, saya dong, hak saya dong ya. Orang kita diberi ya, kebebasan ya, untuk tertawa. Yuatri.
1: Iya.
0: Mas Godrok, nyompe orang ngandel, masa ngundang emas? Dia memang ngundang emas trok, gue sih, siapa namanya? Mama Nizam Godrok, orang percaya nyong orang ngandel, Mbak Yos ngundang jasak emas.
1: Mama Neng, Mas Bambang.
0: Iya.
1: Walemu, Ibu Daruda.
0: Oke. Lagunya apa sih, Mas? Mas, lagunya apa, Mas? Ya Allah. Rindu terlarang ya, Mas.
1: Karpe sampai anu, antuk njeluk lagu.
0: Burini njaluk kayak rindu terlarangku kepadamu. Rindu, rindu terlarang terlin.
1: Mama Ari dirampok. Pamane uya.
0: Iya. Jasak ora mantu sak. Sak sampean anak-anak wadon.
1: Hah?
0: Anak-anak wadon.
1: Lah kak.
0: Diyo wah. Takoni nyong. Saya menanyakannya dengan bahasa yang lemah lembut-lembut. Kenapa jawaban kamu seperti itu? Iya, so aja orangnya ya, jawabannya yang benar dong. Ya, sesuai dengan pertanyaan. Nadanya diturunin lagi yo, jangan terlalu naik ya. Nanti darting ya. Nanti darting tahu kenal darting apa ora?
1: Ora. Oh,
0: Kang Akil bertanya ya. Kang Akil bertanya dalam hati, makanya orang ngetokno suarane.
1: Orang andel.
0: Jasa orang mantu tolik nyong diundang oh ya kuwi
1: arepan mantu
0: ya Allah arepan ngundang Akil kil sentiman ya kil ya
1: arepan mantu ya arepan ngundang
0: ya mas lo kan sampean ora ndak anak wadon mas
1: anu ora ora ya
0: nyong ora percaya mas sampean dek sampean dek ora percayaan karo nyong
1: mamas
0: rindu terlarang rindu terlarang lagu nih
1: Aminah
0: lagunya di rindu terlarang.
1: Ya,
0: ini sama nyuruh ngene aja sak aja ngegas.
1: Ya.
0: Iya, kalau ngegas nanti Mbak Yus kan monceng, nanti jedul.
1: Ya, lagune.
0: Nanti jengkang Kang Melasi yo sing monceng, ya.
2: Mbak Yus.
0: Dalam.
2: Mas tua itu mahal loh, Mbak Yus. Iya.
0: Ada apa-apa? Mas jasa kan harganya memang murahan. Mister Godok kamu ngapa? Ban ngundang mas, kita balik siaran gereung kesakitan ping apa kek ping pitulikur iya yeah. Seolah-olah nyok ulam ngundang sampean masak
1: ini
0: ngundang mas duduk iya mas Godrok sih ngundang mas duduk nyong saya cuma wakili ini mas Nisem mama nih
1: mama Nisem
0: iya mama Nisem
1: Mas
0: Jasak Rajung itu yang memanggil itu Mama Nizam.
1: Iya mungkin yang impan tak sapa
0: saya kan
1: mama.
0: Saya cuma menyampaikan apa karena salah?
1: Tambahi kurangnya je lagune.
0: Apa salah dan dosaku?
1: Pernah ke dulu.
0: Oh Angling Dharma ini namanya Angling Dharma.
1: Sing pernah ke dulu.
0: Sing sabar ya sak. Dulu pernah ada apa?
1: Pernahkah dulu?
0: Ya dulu pernah ada apa?
1: Ya ada apa-apa.
0: Dulu.

0: nggak ada apa-apa.
1: Ya, kamu pikir cuma kamu yang bisa ngosok, saya juga bisa ngosok.
0: Mau silakan, mau ngosok, mau marah, mau silakan. Kenapa kalo, pikirin?
1: Kayak seperti judul lagu. Kalau mau ngosok, silakan. Kalau mau ngosek, silakan. Ya, Sak, ya. Iya, oke. Pernah kah dulu? Iya, Sak.
0: Ngapurannya
1: yang bayar. Iya, kena selama masa pengapura ngomong ngetok lah. Dang jalu pengapura, dang jalu pengapura maring aku kudu ana sarate.
0: Apa-apa.
1: Keripik. Keripik kulitnya jasak. Ya karena ini tok yakin ya Allah. Sehina itu kah diriku di mata Anda?
0: Iya,
1: lu. Sa, aja susui. Engko upuk rungu, upuk rungu. Ya,
0: apa ya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, blak ting ting.
0: Jos.
1: Nah, kamu pada ngajar, kamu dibahas mana ya, Pak? Aduh, ya sudah. Mikir lagu sama disit ya, nah aku ada cinta ya. Bu Rini, Pak Pramudiono, nanti Rini terlarangnya ditunggu saja. Nah aku ada cinta saya hadirkan. Dan jangan lupa balon suara Paramon untuk Anda ya, tetap jaga kesehatan dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari. Habudop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Selain berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, Habudop juga baik bagi para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah dan diare, tumor, anemia, bagus juga untuk penderita bronkitis, bagus juga untuk stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, baik juga untuk penderita radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul itu Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramount FM Tegal di Jalan Raya Dampyak 132. Kang Akil. Oh, Kang Akil di kawasan Pesarean. Nah, kode spesial untuk Anda ya. Angling Karma. Selamat siang juga. Mangga.

0: saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitamax, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitamax, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamax.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Wi, kenapa kamu lagi liatin apa sih sampai dikerut-kerutin gitu keningnya?
4: Ini Mel, kok mataku jadi burem ya?
3: Kok bisa? Udah periksa ke dokter belum?
4: Udah, ternyata aku kena diabetes Mel.
3: Lah, masih muda kok udah kena diabetes sih? Makanya Wi, jaga pola makan. Pantesan aja mata kamu burem. Itu gejala lanjut dari diabetes. Hati-hati Wi.
4: Makanya aku takut Mel, takut makin parah.
3: Rutinin minum Habutop aja Wi. Habutop obat herbal ramuan Arab yang bisa ngobatin diabetes kamu. Terus minum juga Vitama untuk kesehatan mata kamu. Keduanya aman kok, gak ada efek sampingnya.
4: Mau dong Mel, kemana belinya itu Habutop?
3: Ke apotek atau ke radio Wi.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
2: Anda bisa mendapatkan

0: Gem berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan RT 13 RW 02 Desa Pagedangan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Dan di Apotik

0: Robi di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM.

0: Kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM The Girl bersama dengan Yosanda Rista di Melody Memory ya. Ada debang-debang Bob Nostalgia Indo ya, akan dihadirkan sampai di jam 4 sore nanti bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang dapat membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balana Star Paramon.
1: Selamat sore,
0: Mbak Ina. Selamat sore juga.
1: Pendatang baru.
0: Radionya
1: terlalu kenceng ya.
0: Iya, terlalu deket.
1: Iya, pakai salon.
0: Iya, kudune mama neng Melayu banter nemen gimana neng tengah delen.
1: Langsung gitu ya.
0: Seberang jalan.
1: Langsung langsing ya,
0: Mbak. Iya, biar langsung sing. Iya, ini mau lagu apa nih? Saya siapkan dulu.
1: Apa,
0: lagunya apa? Tak saya siapkan
1: lagunya
0: dulu.
1: Lagunya apa?
0: Apa? Om Bambang.
1: Pulang berawal lagi.
0: Ambang. Aja ngabek Om. Jaluk lagunya abegon.
1: Lagunya.
0: Karang dewek.
1: Apa ya, Mbak Yos? Patah jadi dua.
0: Patah jadi dua ya, Alda. Oke. Okay.
1: Tangan ya.
0: Monggo.
1: Yang udah masuk. Ya.
0: Ami bakar iya kemana
1: kayaknya
0: nih?
1: Kayaknya lagi healing kayaknya.
0: Mungkin lagi melanglang buana. Ya.
1: Senangnya ke salon.
0: Iya, ke salon selanjoran. Iya. Mungkin lagi mari ngetan. Maneng.
1: Iya, maneng.
0: Ngetan ke timur.
1: Timur.
0: Iya, di berarti mana nama Keramat?
1: Ya. Ada apa di sana?
0: Oh, itu ada acara paguyuban.
1: Oh,
0: di radio.
1: Iya,
0: iya kayaknya. Rutinitas deh kayaknya itu. Seperti kita, cuman berapa
1: ya,
0: lama sekali.
1: Heeh. Berbuat dasar racun, barang buat Terus buat Kang Aryo, Kang Kopiti, Mama
0: Iya.
1: Barang keluarga. Buat Mama Alisa, Om Agu.
0: Iya.
1: Online. Terus buat Kak Nuri, Mama Wiwi,
0: yeah.
1: Kang Doli. Bareng Wong
0: Irengnya,
1: Kang Sarno. Nih, mari belum orang kadang ajak nih.
0: Kita dikangen nih kami. Ami bakar.
1: Ini lawannya Mi. Sendirian
0: Mi. Angling Dharma. Iya.
1: Yeah. Bahkan Nabi.
0: Iya. Yeah. Mbak Febi Belpas, Mbak Febi.
1: Oh iya. Bapak
0: Mibel
1: pas sekarang bukan galon,
0: Upo Happy. Upo Happy, gak mau disebut ya, galau.
1: Mama Bunda, Mama Gila.
0: Ya, Mr. Gotrok.
1: Mando, Mr. Gotrok.
0: Ya.
1: Mama Ari, Bapak Ari.
0: Iwatri.
1: Iwatri bareng Mama Maha Masuna.
0: Iya.
1: Kak Apurko. Terus buat Pak Siro. Teloyo.
0: Ya, Kang Piol.
1: Kang Piol.
0: Iya.
1: Terus OPM, Sayo Lopo.
0: Ya, Pak Jabidin, Ibu Bisri.
1: Pak Jabidin, Ibu Bisri. Burini, bareng Pak Burma,
0: Nji.
1: Buda Santi, Kubo.
0: Oke.
1: Birauni, bareng Bapak Asiki.
0: Oke.
1: Terus,
0: apa lagi?
1: Kata Agustin belum online ya.
0: Kata Agustin tadi online waktu di Tarling, ini belum masuk.
1: Oh iya, lagi liburan kali.
0: Iya.
1: Terus buat siapa lagi?
0: Mama Nizam, sudah Mama Nizam?
1: Belum, Mama Nizam.
0: Mbak Ilah Tower.
1: Ilah Kumpang. Abah Halul.
0: Abah Sahrul, iya lama nih gak kedengaran suaranya.
1: Terus buat
0: apa lagi?
1: Kang
0: Kobidin, Bu Dera Fana. Sebanyak aja ya.
1: Siapa tadi?
0: Bu Dera Fana.
1: Oh iya,
0: Bunda
1: Era.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Ya,
0: amin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlak ting-ting. Jos, terima kasih. Ada Mama Neng ya, Mama Gendis ya, bersama dengan Om Bambangnya ya. Di belakangnya Om Bambang, Mama Neng. Kembali kita sapa di 477-nya. Halo, selamat sore Balana Star Paramon.
2: Halo
0: juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawasan Pagianten.
2: Betul sekali.
0: Iya. Iya iya iya kira lagi pada musim mantenan sampean orang melu mantenan.
2: Orang
0: ya lebih baik sendiri. Lebih baik sendiri ya Kang Andi ya.
2: Iya betul.
0: Oke. Okay.
2: Sehat dirimu.
0: Alhamdulillah diriku sehat Kang Andi.
2: Ayo.
0: Alhamdulillah si Ajek ya. Ajek sembra bude. Ada ini mau lagu apa nih Kang Andi?
2: Hah?
0: Lagu apa?
2: Barat ya.
0: Barat gak bisa, ini hari Minggu. Selain hari Minggu bisa, ya. Kalau Minggu khusus ini lagu-lagu pop Indo.
2: Iya.
0: Indonesia.
2: Tapi, Tommy ya.
0: Tommy yang apa?
2: Nakoda.
0: Nakoda. Oke.
2: Iya.
0: Coba saya cari.
2: Salam ya.
0: Monggo.
2: Kembali sehat selalu.
0: Amin. Nakoda.
2: Pikir apa?
0: Nakoda cinta. Nakoda cinta perasaan tadi sudah dimunculkan deh.
2: Udah.
0: Iya, udah. Yang diminta sama Akil.
2: Oh.
0: Iya, yang lainnya dong.
2: Hati yang luka?
0: Hati yang luka belum. Betaria ya.
2: Bukan ya.
0: Apa?
2: Bururi.
0: Hah?
2: Bururi.
0: Oh, Bururi. Hati yang lukanya Bururi.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Enaknya cowok.
0: Iya, biar bisa berasa kamu yang nyanyi ya.
2: Iya
0: kan, iya seolah-olah kamu yang sedang mengungkapkan apa isi lagu tersebut. Oke.
2: Alam ya. Gue ya.
0: Siapa lagi?
2: Betul ya.
0: Oke.
2: Jadi buat pikirannya ya. Udah neperin.
0: Oke.
2: Buat Maneng ya.
0: Mama Neng Om Bambang.
2: Iya, Maneng ya.
0: Iya, iya kamu soalnya kadang lama banget nggak ada suara, nggak kedengeran suaranya, tiba-tiba muncul.
2: Kan ada belum ada bensin.
0: Iya belum ada bensinnya ya. Oh, HP-nya belum ada bensinnya, ini pas lagi ada bensinnya Mama Neng.
2: Iya,
0: oke.
2: Iya itu.
0: Terus?
2: Kayak Kang Pepe ya?
0: Iya, Mbak Ina Bumi Jawa.
2: Bumi Jawa. Bapak Kang Soteng.
0: Ya, Angling Dharma.
2: Angling Dharma.
0: Mbak Febi, Mbak Febi Belpas. Oke.
2: Bu Ida ya, lawas ya.
0: Bu Ida Martoloyo. Di, ke diundang-undang di awe-awe Mama Neng sama Om Bambang.
2: Aduh.
0: Ya. Andi udah lama gak ketemu ya Andi ya.
2: Iya. Kapan ketemu lagi?
0: Ya kapan dong, lama tak jumpa minta disun. Seneng anak Andi oh.
2: Jangan.
0: Seneng anak Andi.
2: Ya orang lah.
0: Kok disun temenan bu ya, ya Om Bambang ya. Diseruduk Om Bambang loh. Gak juga ya Mimi. Gak juga sih mending ya. Langsung bebet secara dinas. Lanjut monggo salamnya.
2: Monggo Pak Akil.
0: Kang Akil.
2: Akil. Ayongki ya.
0: Ayongki Mama Nizam.
2: Iya, lawas yang Yuki ya.
0: Ayongki iya.
2: Cakep lawas ya.
0: Benar.
2: Buat sama nih ya.
0: Siapa lagi? Mister Gotrok, Mister Gotrok, Yuatri. Yuatri, Yuatri. Om Kasnuri baru
3: sehat.
0: Om Kasnuri baru muncul nih dari mana Om?
2: Sehat. Ambil Om, sehat Om.
0: Iya, di iya kok disamplong bono Mbak Yos. Giliran takon lama tak jumpa ya, sekali ketemu nyalok pison.
2: Lu kan Mbak Yos yang marah itu.
0: Aku sih ngajari ya.
2: Iya.
0: Kan dia jadi malu-malu. Orang wani yang dia, orang wani yang dia. Aku takut sama Om Bambang katanya. Ya terus di
2: Bopo ya.
0: Bu Rini Pak Pramudiono sudah di
2: sudah.
0: Kang Piol.
2: Kang Piol. Tepat gue ya.
0: Ah Furkon Buda Septi.
2: Di kondok yang mari tiba.
0: Iya.
2: Dasak ya. Tepat. Semua cewek ya.
0: Semuanya saja ya Kang Andi. Oke.
2: Pak makasih Mbak Yos.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ling ting.
2: Cos.
0: Terima kasih ada Kang Andi di kawasan Pagianten ya. Ini maksudnya si Bang Junet ini suaranya mirip Kang Andi tadi pas online ya. Ya begitu ya, nada-nadanya, cara-caranya, stylenya. Menurut saya sih, saya penelpon lagi ya di belakangnya Kang Andi bagian ten. Halo selamat sore balane Stara Paramon. Ala keprimen ya, pisana hurung apa-apa wis protol. Ah. Hurung apa-apa wis protol. Halo selamat sore. Enggak mau, satunya mungkin ya. Halo selamat sore balane Stara Paramon.
3: Ala.
0: Selamat sore juga Mbak Ani. Iya, Melody Memory.
3: Melody Memory.
0: Hitnya sepanjang hari. Oke.
3: Ayo sehat ya.
0: Sehat alhamdulillah Mbak Nia.
3: Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa Mbak Nia?
3: Ebit kayak aja Pak.
0: Ebit. Ebit. Oh mau saya cariin Ebit nanti Mbak Nia yang milih. Ebit. Ya. Masih di situ yayangnya. Abinya masih ada.
3: Masih lah.
0: Masih di bedah nemen. Emang posisi di mana? Posisi di mana berarti? Hah?
3: Ada deh.
0: Duanya di mana? Enggak pada marani ya. Duanya di mana kamu? Aku mau nyusul. Ada bit-bit gak ada lagu untuk sebuah nama Kamelia 2, Kamelia 1 ada juga. Kalian dengarkan keluhanku, ada menjaring mata.
3: Kamelia wis Kamelia.
0: Kamelia kan ada Kamelia berapa? 1 2 3 4.
3: 1
0: 1 1. Oke. Okay.
3: Ya, salam-salam ya.
0: Oke.
3: Okay. Oke, Kang Andi ya. Terus Nyiratu ya.
0: Nyiratu. Ji,
3: Mister Gotro,
0: iya Mama Neng Ombang,
3: Kang Doli,
0: iya,
3: Mbak Eka,
0: Mbak Febi Belpas, iya, oke,
3: Mbak Ila ya. Pak Ila, Bapak Ari, Mama Ari.
0: Ji.
3: Bapak Sahrul.
0: Oke.
3: Okay. Bapak Ari,
4: Bania disendun ora.
0: Aktif lagi nggak online berarti. Atau
3: nomor apa?
0: Nomor apa? Nomornya kan apa Bania? Nomor pira apa nomor belum?
3: Oh, maksudnya nomor WA-nya apa nomor jadul?
0: Iya, lah kowe sampean nyendulin nang nomor HP apa nomor sadale? Ini dulu maring nomor sadali ya bisa moni ya mania.
3: Nomor
0: sadali.
3: Nomor HP ini lagi di cas.
0: Lagi di cas nengkai abi ini.
3: Iya.
0: Abinya lagi di taman ya. Enak.
3: Terus
0: ya.
3: Buat Kang Arya ya.
0: Iya.
3: Pak Eka mas. Terus Pak Agusti.
0: Iya.
3: Pak Dewi.
0: Ya.
3: Terus buat Mama Neng ya, karena Mamange
0: Ibu
3: Cilok Citong. Mama Sira, Mama Tia, Mama Tia, Mbak Am Kembang Pang.
0: Oke.
3: Ibu Abdila, Mama Abdila. Terus buat Budi Abi Bapak di Kondro. Angga Sakarumi Jodai.
0: Angling Dharma.
3: Angling Dharma. Selamat sore.
0: Iwatri,
3: Mas Nuka.
0: Afurkon.
3: Irati, Afurkon. Amin Bakar Mat Kemelela.
0: Ya, Kang Piol.
3: Kang Piol, Piol. Terus UFO Happy ya. Terus Nafdani. Kang Junet. Terus Kang Cepetin. Terus buat Mr. Kotro.
0: Inji.
3: Mama Lani Kang Parjo.
0: Mama Nizam. Salam kenul.
3: Mama Nadia.
0: Mbak Nia.
3: Salam kenul juga. Siapa aku?
0: Gue Mbak Mama Nizam.
3: Oh, Mama Nizam.
0: Jasa kerujak.
3: Selamat pagi.
0: Jasa kerujam. Jasa kerajungan. Cari Mama Nizam ke.
3: Rajungan.
0: Mas, jadi ngomong-ngomong Mas Jasak Rajung. Jadi Mama Nisa maring Jasak Rajung ngundangnya kayak kue. Enak ya? Enak menungso ngundangnya ngundang kayak mana ya? Mas Jasak Rajung. Jasa keracungan. Oh, sedap istilah pokoknya ya, Mania.
3: Keracungan regane larang.
0: Ya aku regane larang. Mas masa wis larang ya. Racunge larang. Wis lah. Jasa ya wak kaya kembu apa ya ya. Dedul payune larang. Iya, sing murah tempene. Mania, kangen pijetane jare Purini. Es, maaf Purini, Mania lagi sibuk miceti abine.
3: Otak parane kok Purini. Otak
0: parane
3: Purini.
0: Harus sia-sia miceti Purini oh ya, sambele nyanding ya. Periwakane manding, lamukan apa bae ya. Nah, kowe harus sia-sia.
3: Pokoknya mantep.
0: Mantep ya, lanjut Mania.
3: Sambil Purini mantep.
0: Iya, bener pancen manis. Eh manis, pedes.
3: Iya. Terus buat Mama Dea kan bagus spoiler
0: ya.
3: Buat Mama Frida,
0: Janda
3: yang tahu, Mama Piri kang tahu, kang Mokhtar, Mama Note, karo Dedek Note. Terus buat Bunda Santi.
0: Mbak Tuti.
3: Selamat sore.
0: Sing murah jasake ya. Mbak Yos, jasake murah. Rajungane larang, masa larang. Jasa kasih murah jarene.
3: Murah kalau
0: tempelnya
3: murah. Oh.
0: Iya. Mangewoli. Mangewu olit lu ngewe pe oli ben sairis bapak ya sak ya.
3: Iya. Apa ne uya ya? Over. Terus
0: apa lagi
3: sih? Abdillah ya. Terus Papa ne uya, Mama ne uya.
0: Oke.
3: Terus buat Bapak M. Wartiem.
0: Ima manggil jasak racun dengan sabutan Mas.
3: Mas jasak waktun ngundangi pan masak supaya
0: lah. Iya, ngundangnya apa Mania?
3: Iya, Mas jasak.
0: Mas jasak. Ya wis Mas jasak. Jasak kan artinya bapak. Berarti Mas ya, ya. Bapak ya gue mulane Mas. Aduh. Ya wis.
3: Terus buat
0: Mas racun. Makan
3: api berarti antar Mama Silipon Kang Osi.
0: Iya. Yeah.
3: Terus buat Mama Anis, siapa kayak
0: kan dari
3: Mas Mbak Anis?
0: Iya, Upo Happy.
3: Upo Happy, terus buat,
0: lah semuanya saja ya, Mbak Anis, Anji, oke.
3: Jalan-jalan ya, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Terus supaya lima nih gonok tiga darah manis.
0: Oke.
3: Pertanyaan ngomong ireng ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Makasih ya Mbak.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting.
3: Cus.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik Ibu, boleh perkenalkan diri dulu nih.
2: Ibu, ini Ibu Maisaro.
1: Ya, alamat di mana?
2: Iya, Cimarga.
1: Alamatnya Cimarga. Dan Ibu ini kan sebelum konsumsi Habutop, keluhannya apa saja Bu?
2: Itu kena apa namanya, darah tinggi juga. Pokoknya semuanya, kena semuanya itu. Istilahnya apa sih? Gula. Udah gitu, jantung sama ini nih, apa namanya, ginjal.
1: Ginjal.
2: Iya.
1: Udah berapa lama ini keluhannya?
2: Hampir 7 tahun.
1: Hampir 7 tahun, lumayan lama juga ya.
2: Iya.
1: Terus Ibu konsumsi Habutop ini tahu dari mana, Bu?
2: Tahu dari radio.
1: Dari radio ya?
2: Iya.
1: Iya. Terus Ibu konsumsi abis berapa?
2: Baru 2 ini.
1: 2 botol ya, yang isi 200 ya.
2: Iya.
1: Tapi gimana kerasanya, Bu?
2: Enak, alhamdulillahirabbil amin. Badan kayaknya enggak lesu gitu ya.
1: Iya.
2: Sekarang mah udah bersyukur sama Allah, kata saya ini sekarang udah bisa nih pakai itek ini.
1: Iya, sekarang udah mulai perlahan sembuh gitu ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Dan sekarang saran untuk para pendengar nih, Bu. Misalkan kayak

0: perlahan jadi ikut seperti saya.
1: Iya, iya. Konsumsi habutop ya, Bu ya.
0: Iya, konsumsi habutop. Habutop herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, Ibu terima kasih atas waktunya ya. Mudah-mudahan cepat pulih kembali.

0: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319.
1: Waalaikumsalam. Pak Samsul?
2: Iya nih, Bu. Biasa, ambil jimpitan.
1: Itu di tempat biasa ya? Tumben sendirian, Pak Samsul?
2: Iya nih, Bu.

0: Robotop juga bisa loh Bu, baik buat penderita darah tinggi, stroke, diabetes, kolesterol, dan banyak lagi yang lainnya.
1: Ya udah deh, saya besok beli deh buat suami saya. Makasih loh ya Pak infonya.
0: Sama-sama Ibu, saya permisi.
1: Mangga Pak. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio layanan Anda.

0: di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
4: Tara Paramon, Raguma 5 FM, Jalan Raya Dampiak

Kembali lagi masih di Melodi Memori ya, bersama dengan Yos Anda Rista sampai di jam 4 sore nanti ya. Baru saja dihadirkan ada Karena Kau Terlalu Egois. Ya, lagunya Niki Astria. Spesial untuk Anda. Dan terima kasih untuk Anda Balan Setara Paramon yang masih saja terus setia di 101.5 Setara Paramon FM ya. Setia bersama dengan Yos Anda Rista dari tadi jam 11 siang sampai jam segini. Iya, luar biasa sekali ya. Oke. Ahli wang jam ya. Embu ke udenen apa? Apa panen? Terus terima kasih deh untuk kalian yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ayo kita baca satu per satu. Ada Bunda Septi ya, selamat sore, terima kasih Bunda Septi sudah hadir. Kemudian ada Furkon juga, selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Ringganis juga selamat sore. Pak Jabidin juga selamat sore ya. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Dari Pak Jabidin bersama dengan Ibu Bisri. Salamnya buat Kang Furkon. Terima kasih callingannya terus buat Om Kasnuri dan Mama Wiwinya. Ada Mbak Nia Pangkah, Kang Parjo, Mama Lani, Mama Rengganis. Ada Mama Kiwi buat Ami Bakar Madu, Umi Laila. Kemudian ada Budi Mood, Bonyi Ratu, ada Tete Agustin, Jasok Rajum, Kang Doli. Semuanya saja buat Balanes Arah Paramon. Buat Mbak Yos, terima kasih Ji. Di belakangnya Pak Jabidin, Ibu Wisri. Ada Mbak Ilah Tower hadir, Mbak Yos. Iya. Salamnya dibungkus jadi satu buat semua Balanes Suara Paramon, Mbak Yos. Terima kasih. Kemudian di belakangnya Mbak Ilah Tower, Jasak Rajum. Juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Iwatri juga selamat sore bersama dengan Mbak Am dan bersama dengan cucu kesayangannya Mama Snuhe ya. Di belakangnya Yowatri ada Kang Akil juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mister Gotrok juga selamat sore ya. Kemudian ada Angling Dharma, selamat sore juga. Imba Ina di Bumi Jawa juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Neng bersama dengan Om Bambang juga masih semangat ma buka lapaknya ya. Wis sore sudah mani aku kutoyos. Papung terus nyalon ya, yeah. Maring salon salon joran. Mbak Feby juga selamat sore Mbak Feby. Udah di pas jasak online menyapa jasak urung sempat disebut jasak ya. Mbak Feby selamat sore. Selamat sore Mbak Yos, aku Mbak Feby hadir. Salamnya buat Mbak Nia, ada Andi Pagianten, Jasak Rajum, Om Kasnuri, ada Mama Hilman, ada Mbak Am Kembang Pang, ada Mama Lani, Bu Demut, buat Mbak Yos terima kasih. Lagunya ikut aja Mbak Yos. Nji. Kemudian ada aku ini bikin ya. Masih sayang padamu. Om Kasnuri juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Mama Nizam juga selamat sore. Salam kenul ya. Oke. Di belakangnya Mama Nizam ada Bu Rini Pak Pramudiono. Lagunya dari miliknya almarhum Bruri Marantika, duet bareng Dewi Yul yang Rindu Terlarang sudah dihadirkan ya. Spesial banget buat Ibu Rini bersama dengan Bapak Pramudionya. Mbak Tuti juga selamat sore, terima kasih sudah hadir Mbak Tuti. Bapaknya Uya sama Mamai Uya juga selamat sore. Kemudian ada Kang Piol juga selamat sore Mbak Iyo Santik Piol Melun Dulit. Dulit Sepira, Pira Haura, Bang Endi, Mang Kenek ye. Salamnya buat owner kedai Grujugan, Sison. Terus buat Bunda Fiska, ada Nok Farida, ada Ibu Nunung. Buat Mbak Lani, Dede Gani, Ami Bakar Madu, Umi Lela. Kemudian ada Jasak Rajum, Mutinia, ada Mas Fitur, ada Tete Agustin, ada Afurkon, ada Kang Akil, ada Menut. Ada Mama Neng, buat Ajojo, ada Andi Pagianten. Kemudian ada Ami Bakar Madu Milela, terus Jasok Rajim, ada Udinia, Mas Fitur, ada Dada Agustin Afurkon, ada Manet, buat Maning Mama, ada Ajojo, buat
Andi lagi jangan dong, dua kali. Mbak Feby Berpa, semuanya saja buat balan istora paramon pada sehat, super sayangnya buat semua lokelan patona, selalu ceria, sehat dan bahagia, selalu cantik. Nyi matur nuwun. Ada Mas Ibni Abdillah. Nyanyi terus. Kamu nyanyi nanti malam ini kan hari Minggu ya karaokean ya. Iya, sama Kang Bawor. Aku bisanya nyanyinya cuma sekelumit aja, nggak bisa panjang kali lebar ya. Bukan balane setara paramon pada anak sing nyublek, anak sing jengking, anak sing miring seri ya. Anak sing ngaplang-aplang, anak sing jepak-pak, anak sing melayu banter nemen, anak sing melayu merek, anak sing melayu aduh, ini nemen. Bude Arafana juga selamat sore Bude. Lagunya Jangan Ada Air Mata dari miliknya Paramita Rusadi. Salamnya buat Balanes Ara Paramon. Terima kasih. Bunda Siti juga selamat sore ya di kawasan Bengle ya. Nyi Ratu juga selamat sore yang ada di Kesan Bantar Bolang Pemalang. Semuanya saja yang ada di situ ya. Selamat sore. Mas Erwin Brebes Selatan. Brebes Selatan bener ya, juga selamat sore bersama dengan Mbak Eka Tonjongnya. Iya deh, Mbak Ato sama Mbak Ayu juga selamat sore. Semuanya saja untuk Galanis Tara Paramon yang selalu setia di 101.5 Suara Paramon FM Tegal ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat tanpa kurang serta apapun ya. Sampai di sini saja ya kebersamaan kita di Melody Memory untuk kesempatan sore hari ini. Harinya hari Minggu di 6 September 2026. Terima kasih matur suwun untuk kebersamaannya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online, adapun Anda yang sudah bergabung melalui voice call ya. Ketemu lagi besok sama saya Yos Andarista seperti biasanya dari 12 sampai di jam 4 sore ya. Setelah ini nanti saya hadirkan ada Dewa 9+ dengan Kirana spesial untuk Anda. Dan di belakang saya sudah siap ada Kang Bawor Somplak ya, yang akan menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti ya, di acara Setara Paramon Karaoke Suka-Suka ya. Dan 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Yos Andarista pamit undur dari ruang dengar siar Anda ya, dari Melody Memory, hitnya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon Tegal dan Desa Poreci. Tadi kesempatan sore hari ini ya di Pramon Suka-Suka ya, kebetulan masih ketemu sama Power Sing Soplak Tore Ece Kivir di edisi Minggu 6 September 2026. Bagaimana kabar balani saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam badan terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya sehat dan bacin. Bagi yang sakit coba diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Body Online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tip salam buat teman, rekan, sendal, sendol, keluarga tercinta, WhatsApp atau SMS online 0852-931-9958. Ayo, tadi sudah ada Egois ya by Lesti ya di kesempatan sore hari ini. Oke, kita masih ada tamu. Ada tamu.
1: Yos Andarista.
0: Ya. Coba
1: untuk mengawali kebersamaan kita di
0: Pramon Suka-Suka.
1: Suka-suka ya.
0: Biasa enggak oleh-oleh panwangsul kayak gue.
1: Batra Cinta ya.
0: Batra Cinta.
1: Duet sama Kang Bawor.
0: Iya. Nyatak.
1: Dan rasanya kayak apa duet karo Kang Bawor?
0: Pasti rasanya spait lah. Spait nemen. Ya, iya lagi iklan. Bagi untuk Balani Star Pramon ya, nanti kita akan buka untuk Balani Star Pramon ya.

0: Mas Bawor, Mbak Yos. Iya, kowe Kang Akil.
1: Terima kasih kaya, Kang Akil.
0: Iya, Mbak Yos uhui kaya lagu aku dong nyanyi karo Mas Parjo.
1: Iya, ya. Akin ah.
0: Terus ada hoba digoyang ya yeah, Mas Parjo.
1: Yeah. Terima kasih untuk semua balon di suara Pak Ramon ya.
0: Yeah, okay. Ada Mama Nengganis di bola balik ini ngger pan apa jenis pan buat suara ini nenggone power bay.
2: Eling eling kiromo manusia.
0: Iya eling eling apa? Eling eling apa? Yo yo mantul Mbak Yos kuset. Isi anak PI mikir untuk dibuka bukan ngosek. Dia
1: mikir. Pripun Kang PI pripun.
0: Iya oke oke.
3: Ini perawannya sapa Mas Kor? Tapi betul man suara.
1: Halo. Perawan oli nemu dolen.
0: Maine. Weh, terus apa manik ni ya bugar.

Star Pramon ya, Wang Shol ya, Mbak Yose ya. Ya untuk sementara ini Mas Arpani lagi ada tugas di Jakarta ya. Ini satu minggu saya power full time online ya, dari jam 4 sampai ke nanti Paramon Show ya. Suaranya mantep ya Kang Power ya, ya Mbak Yose sih suaranya mantep. Cuma suara yang terpendam nyanyi ini Mbak Yose tahu. Mengko nenggur ngendi-ngendi ngono wae kon nyanyi wis pentol ya. Iya kowe Kang sapa miki Angkling Darmo ya. Angkling Darmo ning ndi kuwi? Purbasana apa ya? Maaf ya Kang, saking senangnya denger Kang Bawor nyanyi. Nah, ini pun juga saya sebenarnya itu suara belum 100% ya. Belum 100%. Makanya ini tadi kalau 100% ini kalau saya nyanyi Scorpion, nah itu baru 100% kalau Scorpion masih nyandak ya.

0: Kang Darmo di Pacul. Bayi up langsung 35288 yo. Yo langsung yo 35288 yo disapa. Halo, assalamualaikum. Selamat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramon dang dites. Sapor
0: etek. Nemen-nemen Kang Dasmat.
1: Sehat ya Kang Bawa.
0: Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
1: Iso tuku beras. Sing duwete enak nemen.
0: Iya. Dia langsung wangsul, Mbak Yose langsung wangsul.
1: Iya, wangsul berarti konjur, Pak.
0: Iya, anggo sangu mangene nggih. Yo dua disit, Mbak, go sangu wangsul. Oh, yo Kang.
1: Iya.
0: Nyong
1: lagune ora kedebet lah. Dewekan,
0: Pak. Dewekan apa kowe?
1: Dewekan sing ndak sing banter ya. Gala-gala wis gala-gala.
0: Gala iya. Dulu,
1: gala-gala kan ana loro sing dhewe karo ora nyemile sing dewekan,
0: Mas. Iya, kan
1: ngruki. Matahari aja sendirian bahagia
0: kaya. Iya, kaya matahari itu bisa bersinar kok.
1: Iya, iya.
0: Padha karo power. Sendirian ya iso ngibur balane setara.
1: Iya,
0: kaya ku. Iya, lah kaya ku.
1: Nyoba tenang nemen ka sampai tindo ke. Hubungi mani o jam rolasan apa jam
0: 2. Iya, nanti pik season ping 3 o nanti.
1: Iya, maksudnya kita ne kan mlebu ngubungi mani.
0: Ya iki ku jam 6 teko jam 6 oleh. Iki kan wis beda mani jam kaya ku. Ora apa-apa. Kalem wae.
1: Ngumpulkane mesti
0: aku. Oh kaya ku wae. Oh
1: celaka ya
0: wis. Heeh. Langka ya wis.
1: Libur o. Iya.
0: Semangat Kang, semangat.
1: Apa Kang
0: Pi? Weh, kowe Kang Dasmat, semangat Kang Dasmat.
1: Kang Pi kowe.
0: Bani.
1: Bani. Bani tang iringan ya semangat
0: to. Iya.
1: Apa Bani atau Kang Pi?

0: Cik.
1: Permisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cincin. Iya. Baik, yo, terima kasih Mas Darmat, ya, Mbak Ani yang ada di daerah kelompok punya ya. Selamat sore untuk semua saja, selamat sore untuk Mbak Ase yang ada di Tembok Lor. Ya, Budana yang ada di belakang Pasar Pepetan. Sehat-sehat selalu tentunya. Dan semua 6154477, halo, assalamualaikum, selamat sore. Setara Pramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu siapa orangnya, Mas Bawor?
0: Teman-teman.
2: Bapak dikurung terus.
0: Dikurung, kita orang-orang baik kok.
2: Entol ya.
0: Ya, orang maksudnya ini penanaman yang jahat, undu-unduannya baik. Kita orang tuku di, iya, di TF para orang-orang baik. Itu cuma satu, Bang PI.
2: Iya.
0: Iya, semono kae.
2: Ya begitulah ya.
0: Ya begitulah. Begitulah, beginilah. Weh, nang omah tok padahal.
2: Iya, masuk
0: pang. Masuk pang. Ini memang ki anginnya lagi bener-bener ora bersahabat. Iya, Angling Darmo dipacul. Yo lagi orang sehat iki wis cuacane memang lagi ora apik, Kang. Angling Darmo, iya lagi orang sehat. Iya, iya, aku suaranya itu sampai sebulan. Iya,
2: iya. Gue pun
0: iya
2: terus,
0: nah
2: sampai jam
0: rolos ya,
2: Mas.
0: Iya, usah anjoknya lah. Iya, jam rolos nih.

0: ya.
1: Yo siap.
0: Selalu.
1: Amin amin amin.
0: Jaga rohaninya ya.
1: Iya, amin amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dula Cincin. Baik, ada Bang Pi yang ada di Nanggula. Ya, kita dengarkan yang ini dulu yo, nanti di sampai berikutnya.
2: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Kang Bawor, ya ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
4: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu.
3: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi

0: Jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habu Top, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
0: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter Tul Muslimin.
2: Dapatkan Habuto, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588-9988. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Gul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Minaka, Kecamatan Tarub, atau depan
4: Baik, kembali ke 101.5 Sedara Pramun dari Desa Pariteh. Tak jeda iklan 352888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Pramun suka-suka.
5: Waalaikumsalam, selamat sore juga Sang Duta Desa Pariteh.
4: Teman-teman, Icu Kiwir.
5: Sehat ya mas ya.
4: Agak berkas waras terginas iso tuku beras.
5: Lukisan cinta ya.
4: Lukisan cinta.
5: Gambarnya wong wadon kelambine kuning.
4: Wadon lambine kuning.
5: Kang Dasmat, Mbak Ani, Ami Bakar Madu Melela, A.A. Uon, Manisa, Kang Loli, Ceng Robi Alokis, Teh Dewi, Teh Agustin, Teh Citata, Mama Ardi, Papa HM, Kasnuri, Mama Wiwin, Kang Rosikin, Kang Aryo, Kang Parjo, Aon, Mama Renggani.
4: Jealous. Jealous.
5: Jealous. Cepat. Okay. Ayo Upo ya, Upi, Mama Frida.
4: Iki ya?
5: Iya.
4: Si Song Indang Sundari bukan?
5: Iya.
4: Iya. Yeah.

0: Okay. Arwah Pak Noh bakal dedek lah saya.
1: Yo siap. Heeh.
0: Pakai Bu Santi ya.
1: Yo Bu Santi Borbo Bunda Rini.
0: Terus Mbak Ila, cerita ya semoga bebas.
1: Oke. Okay.
0: Kang Sarmudi ya.
1: Kang Sarmudi Dampyak Surabaya.
0: Ya, karo nopangine. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Super sayangnya kok tiga darah manis.
1: Yo.
0: Super sayangnya Mas spesial sayangnya manis kok wong ireng ya.
1: Oke okay, siap.
0: Semoga sehat selalu juga. Makasih ya Mas.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Lupa Cincing. Kayak ini Abu Gares ya, bergabung 35288 ya. 6145477 halo, assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam,
1: dan
2: Dute
1: Fakur, teman.
2: Teman.
1: Ini sarang orang kuningan, iya, mah.
2: Iya, mah.
1: Yuk, kulan.
2: Aku penyanyi yang semalam.
1: Apa itu? Patah arang?
2: Patah arang, ya.
1: Oh, iya.
2: Masih siapa? Suka.
1: Oh, masih suka. Iya. Oke,
2: Pak. Yang barusan siapa?
1: Nia.
2: Mbak Nia.
1: Yuk, ada wong ireng.
2: Oh, Mbak Nia.
1: Oke.
2: Selamat sore.
1: Yuk.
2: Mbak Iyo sudah ya, dong.
1: Mbak Iyo sudah pulang langsung loh tadi.
2: Iya.
1: Iya, langsung tadi. Begitu. Turun langsung. Kang Sarmudi.
2: Turun langsung pulang ya.
1: Yuk.
2: Kang Sarmudi.
1: Yuk.
2: Mas Tarjo.
1: Mm-hmm.
2: Kang Lopi. Kang Lopit. Mama Gilang.
1: Madam,
2: Rengganis, Maika dua-duanya, Jai Ratu, Mama Ardi, Mama Ari, Mama Lani, Mama Ti, kemana aja?
1: Ada tadi, Mendol.
2: Oh, ada.

0: Halo Yung. Piyung.
1: Alhamdulillah, ini radionya suka geser-geser sendiri deh.
0: Oh, yang penting orangnya enggak geser wis lah.
1: Enggak lah.
0: Iya.
1: Aku tetap aja kok.
0: Oh, tetap aja kok, masih seperti yang dulu.
1: Iyalah.
0: Iya, seperti yang kita waktu ketemu.
1: Iya.
0: Ketemu neng kondangan kok, orang-orang pada ketemu, ayo di mana? Di kondangan.
1: Ayo di mana
0: yo? Ayo di mana? Di Mama Ferdi.
1: Di Mama Ferdi ya.
0: Di Lemah Abang kita. Di Tanjung.
1: Oke.
0: Iya, ayo.
1: Bawar, makasih banyak ya. Salamnya buat semuanya aja, spesial buat dirimu ya.
0: Yo, makasih.
1: Neng Anggi, semangatnya tuh.
0: Oke,
1: matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Lupa Cincin. Adonun cita-cita tuno ayo dikuningan kagu kesetiaan anak kagu gabung naga radio Sarawak Paramon FM Tegal. Kita dengarkan yang ini dulu, nanti kita sapa kembali ya. Cinta biru laplu. Matri. Gue dengerin visi play. Pak D, cinta biru. Wah, ini di play padahal. Wongnya ngari ngendi dong. Kangen ini di play.

0: aduh biung, aduh biung, Ana Lindu, tolong.
1: Ih, Besi Sri, kemburan baik.
0: Dilah, lo kan sampean orang ngerasa kenal Lindu, Kang Racun.
1: Alah, kumat maning kon vertigo nih, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigo nih, nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang.
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habu top. Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Baik, kembali ke 101,5 Setara Paramon dan Nute Sabareti. Setara Cinta Biru, Evita Mala. Sudah iklan 352888 lalu. Assalamualaikum, selamat sore Setara Paramon.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dang
5: tu
4: saya apa? Nemen. Cikewir. Alhamdulillah berkah suara terengginas.
5: Alhamdulillah.
4: Pacet
5: juga ya. Okey. Pandangan mata ya.
4: Pandang mata.
5: Ya. Okay. Royhan Nabi. Alami perkenalan bersama sahur, bareng kedang
4: kini,
5: selalu diberi kesehatan.
4: Ya, terima kasih.
5: Mama Isna, bareng keluarga saya juga. Tujuh hati ini mengkacau di perma mama ini. Terus katanya putar es perahu iringin mama pide. Tetang racu beri pide. Tetang mama sire pide mata loyo. Terus ke taci tatu ceng rupi ya rupi. Kami pakar maju perma lela.
4: Terus
5: jantar perma suri kuni. Ma bati. Tahu ini. Pesahru. Kang parju. Kang ibnya pile. Kang juni. Terus dua kang Pato itu gua papa,
4: okay.
5: Mama
4: hari, papa hari. Yo siap yo.
5: Yeah.
4: Ini ya.

0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ayo kita sekarang biarkan uangnya. 1457 halo, assalamualaikum, selamat sore di Saudara Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Pramon dangdute sapurate.
1: Nama-nama nih.
2: Teman-teman.
1: Nanti ya. Ici kewir men.
2: Ngakali dewek kang.
1: Ngakali dewek pinter ya. Bapaknya hari sini ngeladang.
2: Bapaknya hari ya.
1: Ngakali dewek. Ya kayak kue sinau tapi malah pinter.
2: Iya di jalan kang.
1: Iya. Oh lagi di jalan.
2: Iya.
1: Ya sih monitor aja nih pimpin gue kalungan.
2: Mobil kang.
1: Oh di mobil ya. Iya. Lagi dalam perjalanan.
2: Iya.
1: Wek. Wek bapak nih. Weh, bapak ini uyak, weh, langsung.
2: Oh, bapak uya, mama uya.
1: Iya. Yeah.
2: Orang bisa masuk.
1: Iya, yeah, orang bisa masuk. Yeah. Kalah karo. Iya, yeah, kalah karo seneng gunung.
2: Iya. Yeah.
3: Selamat sore, wong sirampok. Mama hari tinggi-tinggi tempok.
2: Iya, yeah.
1: Yeah.
2: Sore juga,
1: Om Kak. Kasih, Kak Ruki. Bukan... tak mampu. Ki posisi ning darah ngendi kowe?
2: Berarti posisi Jati Barang.
1: Oh, nang Jati Barang toh ya sinyal oke. Okay.
2: Iya,
1: sinyal
2: oke.
1: Okay. Okay, sinyal ta. Heeh. Ning Jati Barang ta. Orang leop kalem wis.
2: Iya, di mana-mana bisa ya Kang Pak Ramon ya, Kang.
1: Alhamdulillah wis. Iya. Dari segala sisi.
2: Iya.
1: Iya. Neng jero mobil ya iso nyanyi.
2: Kasihan berarti Papa HM ya
1: kan? Ya Papa HM ini kasihan ini sih. Bener-bener.
2: Lagi menyendiri kayaknya kan?
1: Iya kayaknya. Ngelus-ngelus buat ya.

0: Iya.
1: Terlalu menghayati dadine.
0: Iya, jadi pas enteng wae kaya ora kerasa. Padahal durasine itu hampir 6 menit loh.
1: Iya, iya,
0: langsung. Kaya mung 2 menit tok.
1: Iya, makasih Kak.
0: Iya.
1: Sebenarnya buat Kang Bawor sama Dede Anggi semoga sehat selalu.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo kita dengarkan yang ini dulu ya.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur, Pecabean, Pangkah, Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramondang di Saporeci. Iya, di kesempatan sore hari ini. Iya. Iya. Di kesempatan sore hari ini ya, saya juga kedatangan tamu lagi. Iya. Ya, kedatangan tamu lagi ya, mumpung
1: Haji mumpung
0: we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh we. Oke. Iya.

Ya, selamat sore. Bersama saja, Ki. Nanti masih ditutup nih di season kedua, season ketiga. Pool karaoke. Aduh, oblek-oblek yang belum bisa masuk di jam sekarang ya. Nanti jam setengah tujuhan paling ya. Terus nanti sampai malam ya. Ada di WA Semarang ya.

0: pada penasaran ini siapa sih, ada aja pokoknya. Yang penting bukan orang radio, makanya nyalami nggak apal. Nggak apal orang radio, ya gue. Terus Pak Bagio pasti ngerti, halo paling kan ya gitu Pak Bagio ta.
1: Iya buat Pak Bagio.
0: Iya Pak Bagio, bersama Bu Guru.
1: Salam kenal
0: ya. Oke, baik ya, kesempatan sore hari ini ya. Iya, tuntas sudah kebersamaan Power kesempatan sore hari ini. Ketemu lagi nanti di season kedua ya, jam setengah tujuan paling ya. Ya, sampai malam lagi ya. Ini 10 jam full karaoke. Baik ya, terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Terima kasih juga tamunya kami. Tadi sama kru ya, Mbak Yos ya. Sekarang ini tamu saya. Tahu-tahu kok udah nongol. Enggak WhatsApp atau enggak ya. Baik ya, nanti ketemu lagi di season kedua ya. Power Room banyak terima kasih atas kebersamaan dan setianya. Dan yang pastinya hari esok lebih baik daripada hari, kembali ke 101.5. Setelah para modal seperti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Utara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal. Utara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: anak wis muncul, tinggal disetel kayak gue. Sing penting anak kuotane tetap 1,5 FM Radio Paramon dangdutane saporete.
1: 101.5

0: ngetep.
1: Di Radio Paramon FM, Jalan
2: RW 03, Randu Gunkel Selatan, Kota Tegal. Alamat di Jalan Jagte 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
3: Untuk informasi, konsultasi

yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Tegal. Di Apotek Alia Farma, alamat di Jalan Raya Gumalar nomor 26 RT 29 RW 05 Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Pramon dari Desa Boreti. Pada season kedua Pramon suka-suka yang masih bersama Power si Soblak Dore Cikivir. Di edisi Minggu 6 September 2006 ya. Bagaimana kabar balenya saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya selaran bacin. Bagi yang sakit coba diberi kemudahan untuk sembuh ya. Bisa bergabung bersama Power di 3528888 atau 6145477. Sendal ya, titip salam buat teman rekan dan netolan. WhatsApp atau SMS online 0852-931-9588. Saya pikir udah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib ya. Sekarang kita ke hiburan.
1: Yap, semangat ya.
0: Alah. Pak Haim ngomong apa?
2: Bapak, on the way, masuk depan maring Kaleri Kacamata.
0: Iya.
2: Pan 5 hari besok sih.
0: Iya, tapi ya, ngisung kita terkenyong ya kena. Apa Haim, ngisung kita terkenyong bawa dia apa-apa sih.

Iya favorable ya. Pelepak-lepak nemen yakin. Ini videoan yang paling Eri Susan ya. Nyeratu. Cinau cinta ini nanti di karaoke cinta ya. Nanti bonusnya pulsa kalem. Sokop.

0: Baik, kembali ke 101.5 Sitara Pramon. Lalu itu siapa itu ya? Ada Cinta Eddy Susan kalau di dangdut ya. Kalau di nostalgia ini dipopuler oleh para mitar Usaci ya. Selamat malam ya untuk ya Bupati Mah bersama Pak Seudin ya yang ada di Demang Harjo ya. 352888 halo. Assalamualaikum, selamat malam Sitara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bawon sehat, Kang?
0: Alhamdulillah berkas waras terkinas iso tuku beras.
1: Nemen
0: nih. Iya.
1: Ngemen kopi susu. Iya, nang pergi yuwatri
0: ono. Nang ngene pergi yuwatri.
1: Iya, yuwatri ngalor kan ana pertigaan ngetas titik.
0: Weh, ngetas titik ngene hasna oh.
1: Iya ngetas titik kuwi.
0: Iya.
1: Munya wong mana hasan belakangnya yang makan nek ana kafe anyar.
0: Oh, ini kafe anyar.
1: Enak, Kang.
0: Tapi kan kafe iya, kafe anyar.
1: Dibalut umi nyoma iku.
0: Iya, kafe anyar tapi kan ngobrolnya karo kopine larang ngobrol.
1: Lha tapi ngomong apa di batin ini olah-olah bukan di barut umi
0: ya. Oke,
1: halo Bang Itanya ya.
0: Mata berganis
1: Mama Legadis sehat Mama Legadis belum Mama Uli.
0: Oh, aku tarah dewa orang di
1: kongkon
0: bayo wes iyo
1: tetap
0: ini sore maring dimi ram lebu mi
1: lho
0: nyawa anak
1: tamu
0: iya
1: iya bang
0: lebu
2: enak lah ami susune ngakalani kerong geleng
0: iya bang ngakalani kerong geleng be
1: iya enak iya lama kopi ini ya susune coba apa
0: iya sehat mi iya be safety sing jengkol
1: udah safety silah nolah ya
0: iya mi
1: iya udah safety kebuli bisa nyanyi ya
0: oh pinter oh dingin berarti jangan dungu
1: ya kelompok ya
0: cuman pinter nih ya.
1: Penolan kak Bunda Septi ya
0: Miki sore-sore malah juragannya laundry
1: iya
0: sinjaluk kue dawe asmara jadi pokoknya
1: nyanyi ini nang kamar mandi dok dibule wani nang studio ya
0: wani
1: cinta nolah yuk aduh
3: Ami bisa aja Ami loh mampir kesini Mi sekali-kali
0: suruh mampirin yuk Atri tak tunggu
1: sehat
0: ya Pak Tri eh
1: ya Pak Taman nih tandan ya ya apa Pak Selin
0: Kang Akil Pesarian
1: oh ya Akil Pesarian
0: oke okay. Artis ya, Pacitan iya
1: modem
0: yop iya
1: ini
0: lagi sibuk modem Ome Jago Lurah iya ya, Kang Akil Pak Pesarian el papá ya se

0: Oke.
1: Okay.
0: Iya ya, bener mi. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dumplak ting ting.
1: Wai. Jos.
0: Baiknya ada Ami Bakar Maju ya di Air Agen Tegal Kota bersama Umi Lela ya. Ayo di sapa yo 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon. Halo.
2: Halo, waalaikumsalam. Setara Pramon, Tanggung
0: Pesporet. Teman-teman, iya. Alhamdulillah berkas waras terkilas iso tuku beras. Akak salah ngendi-ngendi ora motore. Oh, bantu net ya, saminta. Saminta sore tenan sih.
2: Mayos.
0: Eh, hari sinyal. Eh, wis mulai kowe sinale. Metu kok kamar ya kena dong.
2: Halo, halo, halo.
0: Halo.
2: Hei. Aku sih. Mama Arti. Lagi apa? Mama Ari, Bapak Ari.
0: Iyo.
2: Arti yang Mama Renggani.
0: Oke.
2: Kurini. Kalau Pramutiono ne. Bapak Kyo bareng Bukuru ne.
0: Mayos.
2: Iya. Kang Akil.
0: Kang Akil.
2: Kang Rosikin. Kang Aryo. Kang Bapak E. Kang Parjo Mamalani.
0: Yo.
2: Tok Ikmah.
0: Sing gambare mik.
2: Gambare apa sih? Mayos.
0: Iya tak tulis Mayos sing metune Mayos ya mik. Oh, kie kie kie. Omong tulisan tok. Set ya wes ya lanjut. Ini lagi gambar mic.
2: Kang Kasnuri Mama Wiwi.
0: Oke.
2: Kang Dasmat. Pak Eka Mas Erwin.
0: Iya gambar mic.
2: Iya
0: ya.

0: dhewe jare ngomong Kang Motor Kacang Jibril nyanyine kaya kelelep ning Kalidung ya Kang.
1: Mas, ya
0: Bu Raja. Jing. Wana.
1: Di Kang Doni. Mama Krita, Mama Elsa, Mama Nadia. Mama Fridem,
0: Bu Raja. Iya ya.

0: Assalamualaikum Pak Panten.
1: Wanceng.
2: Hipertensi, darah tinggi, di koles, di Bepom Republik
3: Indonesia.
2: RW 01 Desa di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 08 nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
4: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Paramon dari Desa Brete ya. Sementara 7 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat ya. Sudah setelah Ishak ya, dan Ishak ya. Baik, kita kembali ya ke Paramon suka-suka spesial identik dengan karaoke. 35288 Manalo. Assalamualaikum. Selamat malam Saudara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanggute
0: Saporete. Nama-naman Cikewir.
1: Nah,
0: insya Allah.
1: Pan ngamen kado perkawinan ya.
0: Kado perkawinan. Iya, wes sampai salam tuh coba.
1: Salamnya perjanjian apa? Untuk orang ini sehat selalu terus.
0: Amin.
1: Terus mama Asna berkeluarga sehat juga. Mama Ari, Papa Ari, Papa Hanen, Mama Arti, Papa Nuya, Mama Nuya, Kang Rosiki. Terus Enggak Suri, karena begini sehat ini. Mama Pijen, yang berkeluarga terus buat tepe sahur, nanti juga rekama Latin, Nauji, Kampar Tokang Aki Perjeng Rani Kisim Kampar Tokang Ipnya Sile Kita Karma Super Melela, Mali Jantung Rama Selik Bune Bikan Toyong Tahu Kanto Kompang Jekne, Kang Fendi terus buat Apurkon lo Mama Kiwi Bangkas Tawuti
0: Kisim,
1: Jenggung Pialoki
0: ini ya?
1: Iya.

0: pasar barang termon,
1: kita
0: belanja semua,
1: belajar
0: baca pot, kita selalu tetap senang.
1: Okay,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam jumlah cincin. Ayo ada Kang Aryo yang ada di Tasikrabi, ada Wan di sana, selamat malam yang ada di Tasikrabi. Sampun dari Setara Pramon FM Tegal. 6154777. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
2: Setara Pramon gandute saporo.
1: Nama-nama ni cikiwi. Ya, stapok radio ni. Lah.
2: Ajalah.
1: Yo. Nik.
2: Lagune percere muda.
1: Bercerai muda?
2: Iya.
1: Ini

sama walaupun banyak bapak mungkin konter simbiasan untuk paketan untuk non bisa nelpon tapi harus balik umum bisa langkah sinyal kemana kasuaran bahasa lu jelas suaranya jelas tapi harus balik umum bisa langkah suara

0: Tulisan kita Aldi yang tadi muncul orang bengi talk wis ya tenggelam maninya. 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon. Halo.
1: Ya.
0: Man, Mama Uli.
1: Teman-teman.
0: Mama Uli.
1: Iya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Mm-hmm. Lagi
0: lunga, Mbak. Lagi munga, Mbak. Mm-hmm. Oke. Okay. Iki mbokene karaoke di sini, Mbak.
1: Pasti, Bu.
0: Oke. Okay. Kenyanyi apa iki?
1: Ya wis kan, kau wis kan.
0: Engko maning. Oh, ana mung tuku ya wis. Engko maning, ya wis. Mama Uli di Jatirawa ya nasi tuku. Iya. Yeah. Engkau maning ya wis ora apa-apa. Iya wong jenenge wong jualan ya sing penting dilateni. Kayak nyong wae iki mama anak-anak ya tak pecon.

0: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dode Saporat Madu.
0: Oke.
1: Okay. Terus buat Bunda Zaki malam. Buat Kang Aryo, buat Mama Lani. Kang Kasnuri. Terus buat Paman Abah. Paman Ari ya. Rambuk terus engko. Ya wis engko kelingan nang Bawor kalau.

0: meninggal ya Kang Bawor. Tapi orang Papua yang penting bisa melebu ya.
1: Iya.
0: Kalau emang ibu diri ya Kang Bawor. Ya salamnya nggak kepada Pak Ramon ya.
1: Oke okay, siap. Yang
0: berada saya selalu.
1: Oke. Okay.
0: Siap Kang Bawor, Bang Dede Anggi ya. Susah selalu.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih Bapak Maning si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bapak Cincing.
0: Gocor.
1: Iya ada Kang Rosigen. Bebek wis papat jam iki ya. Iya. Kong. Milih cewek ya kena. Kayak Mama Lani kan milih cewek.
2: Milih ya.
1: Wis tanggung manjat mudun. Iki manjat maning kok kon mudun maning. Iki wembuhan dan jane asline papat.

Cristalla. No bebes. Calm. Senti me. Sentiamo. Io vado arrivare.

0: Kenya.
1: Ami bakar madu.
2: Wah. Untuk bersama Ami.
3: Berlian alamat di jalan
4: di 0852 99. Yang paling top, Ana dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut
3: di Apotek Keturen alamat 8 Mintaragen, Kecamatan Raya.

0: Ini penyanyi apa nih?
1: Saya kepan nembang ya.
0: Nembang apa kia?
1: Mbok ya.
0: Teman-teman. Oh, Bang Jeke. Yoes. Oke. Yo karaoke. Apa Bang?
2: Karaoke.
0: Apa?
2: Jeke bingung iki Bang Bawernyo.
0: Ya, kira rasa bingung lagu ni akeh. Ya, sing biasanya nyanyi apa kaya sing senengi ngono kok.
2: Seneng kabeh.
0: Yo seneng kabeh. Seneng kabeh.
1: Iya.
0: Kuwe ya Bang Jeke dhewe pilihane mosok nyimle power.

0: mengko lubar iklan kok Mbak Hikmah manjat. Ora apa. Tapi kan Bang, tapi Mbak Hikmah iki kan sinyangan. Kan sinyanyi kan Bang Jack. Mengko Mbak Hikmah mengko bar iklan apa apa kayu. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Kecuali nek iki langsung Mbak Hikmah
1: tidak berturut-turut ya.
0: Iya, kalau iki kecuali Mbak Hikmah nah aja ngonjong sing di. Iya. Ya. Kayak gue orang nyambung, bego gampang wis kalem.
1: Oke, siap.
0: Yuk, oke.
1: Ye, matur nuwun, Kang Bawor.
0: Siap, siap, siap,
1: Man. Nong kayune sehat ya.
0: Alhamdulillah gue biasa di belakang.
1: Wingi turuti sehat kan?
0: Sehat alhamdulillah, Bang Jack. Latihan terus mau lomba sih ya. Akhirnya bocah iya, yang
1: Bocah kiyeng.
0: Iya, duh.
1: Yang penting berprestasi.
0: Iya, dan, iya alhamdulillah iki ranking siji terus, Bang Jack. Pandungane ya,
1: Ini seperti membanggakan orang tua.
0: Alhamdulillah, ya, yuk.
1: Tidak sia-sia ya, Kang Bawor.
0: Iya, benar.
1: Iya, matur nuwun, Kang Bawor.
0: Oke, siap.
1: Salam sehat semuanya.
0: Iya. Waalaikumsalam, Dupla Cing Cing.
1: Jos.
0: Ayo, matur tanju. Ya, ada Bang Jack bersama Mbak Hikmah di Pedes Lohor punya. Oke, Mbak Hikmah maju kembali ya. Gak apa-apa di season berikutnya. Ayo Bapak Ari, Mama Ari itu kan gak apa-apa. Yang nyanyi Mama Ari dulu, nanti season berikutnya Bapak Ari. Yang penting ada jedanya ya. Gak apa-apa itu. 6154777. Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
2: Waalaikumsalam Kang Dutek Saporete. Nama-nama.
0: Weh, sing duwe modem ngerti langsung online.
2: Kan aku mau belajar nyanyi. Sudah tahu aku miskin. Iya.
0: Sudah tahu aku miskin. Akhirnya uang orang mandang mukane nyong. Digabel.
2: Sehat kan Kang?
0: Oh alhamdulillah sehat. Bergas, waras, terengginas, iso tuku beras.
2: Sudah tahu. Allahu Akbar. Kok mati?
0: Kok mati? Ora? Ah,
2: tadi sih hilang.
0: Radio umum mungkin.
2: Hino. Iya.
0: Yo, urip ya?
2: Iya.
0: Hidup, enggak ada radio kesenggol apa sah?
2: Iya.
0: Yo, kecipratan banyu nang pinggir kali.
2: Enggak. Tangan saya deket kan.
0: Enggak,
2: aku enggak
0: megang kok. Yo, ora apa-apa wes, yang penting wis muni mana. Mulai yo. Iya ya.
2: Iya.

0: Hari Bunda hari ini halus men Marci.
1: Iya. Halus kayak tepung ya Bunda
0: ya.
1: Iya.
0: Kayak tepung sing kayak bakwan Bunda Rini wisnya.
1: Iya. Bunda Rini Pak Pramudiono. Selamat malam.
0: Yuk mah muktar odong-odong.
1: Kak muktar odong-odong. Martiem.
0: Martiem.
1: Miratu.
0: Yuk madam.
1: Madam reng-renggan.
0: Ami bakar mua maju.
1: Ami udah masuk ya?
0: Udah tadi.
1: Duluan ya?
0: Pertama malah.
1: Oh iya, Ami kok selalu pertama ya?
0: Oh, iya kowe sih kopi susu. Kopi susu ini 500 ngobrolnya tolongnya 3.000.
1: Iya ya. Mahalan iya. Ngobrolnya ya.
0: Iya, kopi ini 5.000 ngobrolnya 5 juta.
1: Iya. Ya Ami, Umi selamat malam. Opo.
0: Iya.
1: Opo, Bapak M udah masuk?
0: Bapak HM ki lagi sakit itunya.
1: HP-nya?
0: HP-nya kalau dibawa ke konter untuk nelpon bisa, tapi bawa pulang error kembali.
1: Aduh. Itu ya. Minta di lem biru itu.
0: Pak HM wong tukang jualan gadul malah
1: kapi. Iya, malah dia jualan.
0: Ya malah kapiran.
1: Giliran sendiri gitu ya.
0: Iya.
1: Error. Terus tadi siapa ya? Kang Kopi di Mama Kiwi. Enggak pernah itu ya.
0: Oh, Kiwi mbok iki jare panmene karo Kang Sabu tuh tak tunggu nanti jam 8. Mi Kang Sabu te ngomong Kang aku bar magrib pan mono. Eh kowe.
1: Belum ke situ.
0: Belum iki nanti jam tengah 8 lebih. Eh jam dikit setengah hampir setengah 9.
1: Ya, nambah dikit lagi nih.
0: Iya.
1: Oji,
0: Si Saputra,
1: Kang Wiryo, Kang Pi, Alkit.
0: Oke.
1: Buat semuanya saja.
0: Martiem ngomong apa?
2: Oma Ardi, malam ini udah nggak ada Monas Robo, nggak ada Monas Robo, Marti.
1: Iya kenapa?
0: Iya, saya ini ganti jembatannya sing meteng.
1: Apa belajar ke sini kan sampean? Alang buannya gelumpur ya
0: kap.
1: Aduh.
0: Iya itu.
1: Iya.

0: bener.
1: Itu mas Joko tak
0: ing daleme mas Joko ngono kaya. Heeh.
1: Tapi pikirku disentuh mas Joko tadi. Bibirku.
0: Saya ima coba iki nur
1: hana. Mas Joko.
0: Tak
1: Mas Joko rayu.
0: Ing ngelamun neng pojok pasar. Mas Boim. Joko jari ngelamun neng pojok pasar.
1: Awas Joko neng ngelamun neng pojok pasar. Ngelamun ini siapa Boim?
0: Oh iki ana vokal cowok ya.
1: Iya.
0: Se.
1: Nyuwun sewu Mas
0: yang itu. Bener. Nyuwun sewu Mas.
1: Rek pers.

0: Joko Nurhana. Iya.
1: Pernah sih aku nyanyi.
0: Pernah ada wanita.
1: Waktu di Bakri apa yang sampean ya pokoknya pernah lah.
0: Iya, ho, saya tak gulitannya sih. Sampai salam di situ, wes.
1: Mawartie, marginang, macam renginang, maarti, umbain. Iwatri.
0: Mas Joko. Salam.

0: Berbeda skorpion. Berulang sebulan, aku yuk hampir sebulan.
1: Yang berkah barokah.
2: Namin juga. Lagunya benang biru mas.
0: Selamat
2: malam. Biasanya nung biwi, nung nia. Jok pesek kan. Memanati memanunung, nung lani.
0: Oke.

0: 해제는 제재한 게. 그래, 받았어라. 나 비싸지.
1: 내 강사부터 만난 마수아워.
0: 내 강사부터 만난다.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 03 RW 03. Persil.
2: Udah lebih jelas nih Pak, berarti Bapak.
1: Bisa, asal para pendengar monggo membeli Vitama obat.
3: Untuk informasi dan konsultasi 9319
4: di 0 paling top obat
0: Tegal dan di

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon Dagdu Desa Pore ya. Iya tadi ya Kang Sabut. Iya, sekarang ada tadi racun. Desa Bayu Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon
1: Dagdu Desa Pore.
0: Halo. Halo.
2: Setara Pramon Dagdu Desa
0: Pore. Well. Bu mone ramelu. Iya.
2: Aduh, orang punya alamin.
3: Selamat malam, halo Gimen, orang menggerut.
2: Wah, sampai ansing menggerut banget. Bukannya main ada orang samut tuh.

0: ya. Jelat maning, wudu dulu.
1: Wudu dulu, ya.
0: Maturnuwun Mas Bawon. Okay. Mas Sawut, maturnuwun.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dula Cincing.
0: Yo.
1: Gada Alois Nua ya di Kuningan Ganggu Kesetiaan Ganggu Kabung 1454477 Alois. Assalamualaikum. Selamat malam setara para mon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dute saporete
1: Naman Ece kewir Kang Sawut bener Kang Sawut itu
2: Ini balik sih
1: pinter nembang
2: ya.
1: Ya pinter.
2: Pantesan memaki woli.
1: Iya.
2: Apa nembangnya kayak mas? Jangan pura-pura ya mas.
1: Jangan pura-pura.
2: Tapi sih.
1: Jangan pura-pura.
2: Iya Mbak Rina.
1: Oke.
2: Sebelum pun Mbak Rina.
1: Sudah.
2: Mbak Rina sebelum. Kanjungin kono Mbak Rina. Kanjung mau nih jadi kue penyiar.
1: Penyiar MS satu PT dengan kami ya.
2: Sini pos rongso.
1: Ya MS di PMS Pekalongan.
2: Kue?
1: Ya satu PT dengan kami di Natur.
2: Di Natur.
1: Iya.

0: sorete ya.
1: Yo, gobelane paramon. Siki ora usah tetep bisa ngringok napar.
2: Dan 0283 352 888.
3: Sarah Paramon.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon dari Desa Boreji. Pada season ketiga ya, para manusia suka ya. Masih bersama Pak Worsing Sumpah Turi Eji Kivir. Jadi sih minggu 6 September 2026. Bagaimana kabar balanya Setara Pramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun. Tentunya saran bacin. Bagi yang sakit jepri beri kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit jepri beri kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di 352888 atau 6145477. Sedar sendok sip sambuah teman rekan dan tuntelan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-99588. Baik, tadi sudah ada Lesti yang egois dan Muara Kasih Bunda. Kayak Upo kan belum ya.
1: Iya, ini baru bangun.
0: Iya, baru apa?
1: Buat semuanya, mat-mat.
0: Oke, biara hidupku Roma ya.
1: Ya.
0: Tahu dulu lagi iklan. Oke, siap.

0: Alhamdulillah.
1: Yuk, bisa bisa buat sangu tidur tidur di.
0: Iya, bisa jam-jam tidur sekarang.
1: Ulu, ulu.
0: Lanjutin yang tadi ya Mas.
1: Iya benar.
0: Mas Bawor, makasih banyak ya.
1: Yo siap.
0: Salamnya buat semuanya aja. Saya buat dirimu deh.
1: Yo, makasih.
0: Neng Angginya udah tidur kan?
1: Udah tidur.
0: Udah tidur ya, udah mimpi sampai kemana kan? Ya udah gitu ya Mas ya.
1: Yo, oke okay, siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dr. Dincing.
0: Yo.
1: Ayo, cita-cita itu ya yang ada di Kuningan.

0: afternoon pisan kanggo kesetiaan anak kampung-kampung nak berradio Setara Pramon FM Tegal. 6154477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam. Mana
0: makanan atau? Yang di
1: sini. Salah satu emal.
0: Iya, yang mandi.
1: Rujuk.
0: Rujuk.
1: Ayo ya, betul ya.
0: Oh ya, iyalah.
1: Iya.
0: Telepon di set lah.
1: Iya. Sehat kembar.
0: Alhamdulillah berkas waras dinas ini satu beras.
1: Nah, betul sekali. Gue pakat tuh pakat tuh nih.
0: Yo.
1: Ipot ke kana.
0: Ipot.
1: Bapak yo.
0: Oke.
1: Okay. Mama neng, papa. Story, my wibin. Ipot. Umi apa yang cepat kandung.
0: Semuanya saja.
2: Malam Kang Kopidin.
0: Eh, Kang Andi, Mas Edi. Yo. Yo, di siap, Di?
1: Siap.
0: Yo. Oke.

0: Apa ya? Arling Mas.
1: Arling apa itu?
0: Gunung Alpi ya.
1: Judulnya.
0: Apa ya Mas?
1: Judulnya apa?
0: Jari Sapa.
1: Jari Sapa.
0: Ya. Boleh kotak sama kotak coklat.
1: Oh. Tadi lu. Oke, iklan. Iya, kotak coklat.

0: Tuwe.
1: Mandek mangu ya?
0: Hah? Mandek
1: mangu.
0: Apa?
1: Mandek mangu maksudnya?
0: Enggak.
1: Iki.
0: Anggi.
1: Anggi.
0: Iya, belum tidur ternyata.
1: Oh, belum tidur.
0: Iya.
1: Selamat malam ya, Nok.
0: Ya, naik lagi Nok, udah.
1: Sehat selalu ya.
0: Ngambil barangnya di belakang, di bawah.
1: Oh, iya. Iya, Mie, spesialnya buat Mas Bawor ya, sama Nok Anggi, semoga sehat, selalu barokallah ya, Mas.
0: Amin.
1: Supernya buat Apa Kanapi, semoga sehat selalu juga.
0: Iya, siap.
1: Supernya lagi pegang hutang monitor ya,
0: Sekarang
1: Paramount FM, semoga sehat selalu juga. Terima kasih Mas Bawor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih.
1: Cacat.
0: Ayo ada Mbak Tin, apa kenapa di Mesasam Timur ya. Saya malam ini kedatangan tamu banyak, pokoknya wis kait sore ya. Kait sore wis. Alhamdulillah ya. Ya mau nyanyi apa ini, Pak?
2: Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang ya.
2: Ya.
0: Oke. Soko Turki.
2: Iya betul. Mampir kasih alun-alun ya.
0: Oh, sip.
2: Apa nyebut bocang.
0: Oh iya siap.
2: Stasiun.
0: Iya, sampai lagi mulai.
2: Jam rolasan.
0: Oh, jam rolasan.
2: Mudah-mudahan. Selamat sampai Tegal ya.
0: Iya.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dangdutnya Saporete.
0: Namun gue nyiratu. Iya, nyiratu.
2: Nyiratu.
0: Iya. Oke, iya, siap, capcus. Upo happy.
2: Upo happy.
0: Iya.
2: Ora apa ge? Ora panas aja kita.
0: Mau nyanyi dhewe kan jadi ora panas.
2: Oh iya wis syukur. Are

0: Masih ada waktu, kapan waktu ya?
1: Iya benar.
0: Oke Kang, terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama. Ya,
0: semoga pada monitor semua.
1: Oke, okay, siap.
0: Oke, matur suwun Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagi ya, ada kang di dadosi ya. Nanti jangan sabut ya. Mau curahkan laundry sore-sore. Gue laundry ini gue sih, ini gue ya. Ya kita dengar-dengar yang ini dulu ya. Nanti disapa di season berikutnya yuk.
1: Wih.
2: Pak Yadi, monggo mangan pak.
1: Koyone enak iki.
2: Laka-laka koyo enak pak. Sing ana panas oh ya.
1: Apa kuwi gule?
2: Nggih pak. Monggo mumpu segane kemebul.
1: Wah ngapurane mas. Aku wis ora mangan gule sebabe yen mangan daging-daging sirahku loro.
2: Widih hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
1: Maksude ngilu mumet mas.
2: Oh berarti tensi. Sering konsumsi habuto bae pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kue apik ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman no. Ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan
3: Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan

0: di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan,

di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, Nomor 17, RT 04 RW 05, Tegal Sari, Kecamatan Tegal.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Desa Priti. Cinta kilat ya, rombongan umbul-umbul kiwi. 352888 halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon. Naman-naman, Eci Kiwir.
1: Coplak ke Seporete.
0: Odo.
1: Martine Seporete.
0: Yop.
1: Martine Seporete.
0: Yop, mikirung turu pe.
1: Cap bintangnya Seporete.
0: Oh, bintangnya, iya. Yeah. Pengiki laran diset.
1: Turu-turu.
0: Tapi wes kayaknya munggah miki.
1: Nyong mopone Seporete.
0: Iya, kok ngendi miki?
1: Ning capar plak.
0: Capar maning.
1: Iya.
0: Wulah.
1: Esok ning lebak wangi nih.
0: Lebak wangi.
1: Iya. Sehat ya plak.
0: Oh sehat, berkas waras terginas. Iso tuku beras.
1: Barang ya
0: akas lah.
1: Bentol
0: lah. Topingane we akeh.
1: Topingane akeh.
0: Akeh.
1: Ana sing ngirimi.
0: Iya miki. Wes pokoknya
1: rezeki anak sholat.
0: Oh ya bener.
1: Iya. Yatim piatu.
0: Iya yatim piatu bener. Panasnya saporete.
1: Lah manjat ke orang tahu. Panas-panas baik.
0: Rek.
1: Kali-kali duet lain karo nyong.
0: Rek karo nyong jadi bun.
1: Iya hari wanita. Lagi sendal-sendal baik lah suaranya lah. Melas papa HM ya.
0: Iya. Besok petang di nongol.
1: Miki ngebel nyong. Jadi mau nene po sampean bisa ngusir siluman ora. Si primen Pak HM.
0: Iya.
1: Jadi mau nene HP nene anak siluman nih.
0: Anak siluman nih.
1: Agar metuning umah anak anak suara nih. Tapi bareng us anak neng umah. Jadi mau nene laka suara nih.
0: Kayak gue.
1: Nyonge ngomongnya kayak gini ya. Ya wis agar mau nipan ngusir siluman tak romar di bae. Teronyo. Nyong tau wis angkat tangan wis kalah karo pecubung biru.
0: Biru.
1: Anak Kang Edi Dados ya.
0: Ya anae sih ning ngene iki. Pan jemput ponakane ning stasiun.
1: Oh iya.
0: Kok jam 12 iki lagi.
1: Kemis call nomor nyong sing ujungnya 30 kok telepon balik.
0: Wae Kang Edi Dados kan miss call ku pan ditelepon upo.
1: Engko anggere muni wis nembang ya.
0: Wes wis nembang?
1: Iya, maksudnya anggere muni nyong wis nembang.
0: Iya.
1: Maksudnya kayak sing ana paketan nomor sing ujungnya 30 Kang lain.
0: Ya, ujung 30 seri
1: 63 udu. Sing 30 sing anyar nomor sing anyar.
0: Ya.
1: Modem. Manjet tem.
0: Oke. Oh, wis turu apa wis tangi apa durung?
1: Barangkali modem masih tangi, manjet ya wis turu ya dewekan lah.
0: Iya.
2: Kang Ufo. Nyanyi semangat Kang Ufo.
0: Iya banyak.
1: Wadon. Selamat malam bos.
0: Asal mata keranjang, mapeli.
1: Saben awane mata keranjang.
0: Iya, mapeli.
1: Untungnya artinya sabar ya.
2: Ini mah sabar dikerubutin semua cewek.
0: Iya. Asalnya ketemu adminnya apotek, ketemu adminnya apotek. Langka admin apotek lanang langka.
1: Wadon kayak kie Kang.
0: Iya.
1: Mugane arane modem pas nemen Kang.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ayem wes bisa turu lali jare.
2: Tapi saya ngomong.
1: Nembange dinding kaca.
2: Apa enggak ya? Apa enggak?
1: Pernah nembang karo aku lah. Engkruk. Perbiar selamat malam ya. Mikir Kang Sawu jare ya. Iya, grup umbul-umbul. Sing loncat wong siji pan beli.
0: Pan beli lah. Ucul wong siji ora penting weh.
1: Ora penting lah. Yeah. Gue pikirin lah lebih baik menjauh dari.
0: Lah nangger sing ucul. Lah nangger sing ucul mama kiwi. Nah, gue.
1: Iya beda kelas ya.
0: Iya. Yeah.
1: Kata sing ucul anak buah ya, mama. Bersama modem di malam hari ini.
0: Iya. Yeah. Tuhannya. Pacono ya.
1: Iya. Bapak HM.
0: Ya. Tuhan.

Shalom. Maar,

0: Haji.
1: Gak salah ke penyiar kayak dia.
0: Pimen.
2: Mama Adi turun dulu, makasih.
0: Oh. Gak usah, Narji jangan turun, Narji. Jangan turun.
1: Angger moni kie, angger moni ana wong demenan duet karo wong lian ora oli, tapi ke penyiar oli.
0: Lah si mau tutuan ngaji apa napa?
1: Lah iya kayak nyong wingi ya, ana sing duet demenan, demenane duet karo nyong jadi monine ora oli.
0: Ora oli,
1: saya mau. Ana sing cemburu tapi penyiar kie ora cemburu. Ya alhamdulillah ya, ngerti ya. Iya. Ya Iwatri pada bayi lahirnya dina Sabtu dengan Mar. Iya. Ya wis, salamnya gua kabe bayi ya kan.
0: Iya Pak Kiai.
1: Gue pernah jeger gua dinain ujungnya 30 nomor ya.
0: Ya 30 ya wis. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dobra cincin. Nyos. Ya ada Ubo Happy di kota kecil salam yang didame dingin diterpangin kembang. Banyaknya apa di?
2: Apa ya?
0: Yuk.
2: Duit apa ya
0: kan? Duit apa?
2: Lagi-lagi kerinduan aja.
0: Kerinduan?
2: Ya.
3: Lo kan cemburu po dilamar.
0: Mungkin kudu neng kerap lari. Kartu dek kayak kue sih. Kartu dek bisa mencelamin jeli. Lo. Iya. Orang paten.
2: Berarti ya masuk
0: berarti ya. Berarti turun, kok Jakarta ngimpi nih.

0: Okey.
1: Salam buat semuanya.
0: Eh, benar.
1: Spesial biasa.
0: Eh.
1: Barat. Nama manis.
0: Okey, siap. Makasih.
1: Biasa.
0: Semoga
1: sehat selalu.
0: Amin. Thank you.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dobra cincin.
1: Yo.
0: Punya padurak saya, Anda Mama Arji ya. Ayo disapa ya 35288. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dute Saporete.
0: Teman-teman Mama Frida.
2: Iya, selamat malam Kang Bawono.
0: Malam juga.
2: Iya, pengen lagunya DNP Sesa ya Kang Bawono.
0: Apa judulnya?
2: Kuncup hati layu pasti.
0: Iya, kuncup hati layu pasti. Sambil salam bareng Liam, tak cari dulu.
2: Iya, Mardi, selamat malam. Kang Opo Hoepi. Madam Rengani.
0: Iya.
2: Selamat malam. Purini bareng Pak Prabu.
0: Iya.
2: Selamat malam. Mama Ikma, Mama Anissa. Mama Dea, Mbak Atina, Mbak Kanapi. Pungkas Nuri, Mbak Wiwi. Mama
0: Ikma,
2: Mbak Nia.
0: Yuk, Mama Ikma.
2: Mama Ikma.
0: Yuk.
2: Belum tidur, Ma.
0: Oh, Ikma tuh yang manajemen tolo meripati. Yuk. Yuk, wanted cendol dawet.
3: Turung ke rumah.
0: Lagi racik-racik.
2: Nembeng liat yang mikir.
0: Ya, okey, yo siap yo, cap cus.

0: favor, terima kasih ya.
1: Iya.
0: Semua pendengar Paramon ya. Sialnya buat Kang Bawor, bareng
1: PT
0: Anginnya.
1: Terima kasih.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jumlah cincin. Terima kasih Mama Arti, Mama Frida yang ada di Randi Penting ya. Mama Arti. Iya, ini power ini suara ini sebenarnya. 614-4177. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramod.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada Pramod, saya duduk dengan saporat teh.
1: Teman-teman.
2: Selamat malam, Kang Bawor.
1: Malam juga.
2: Dengan Nisa, Kang Bawor.
1: Yuk, Nisa, iya.
2: Iya,
1: saya ada di Serambok. Alhamdulillah berkas waras terginas, iso tuku beras.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat.
1: Amin.
2: Baru dede anginnya juga.
1: Amin, amin.
2: Lagunya Bernawati, Kang Bawor.
1: Apa judulnya?
2: Bukan Tak Sayang.
1: Bukan Tak Sayang. Tak Sayang. Bernawati. Kita dulu lagi iklan. Bukan Tak Sayang ya.
2: Iya.
1: Oke. Saya lagi iklan nih. Yang kau orang dingin nih, Sa.
2: Dingin banget.
1: Oh, dingin banget. Wah, Papa HM nih.
2: Iya, selamat malam Papa HM. Kak Gasra juga, selamat malam. Mama Rengginan juga,
1: selamat malam. Iya, oke.

0: ya. Abot.
1: Jadi misalnya nggak enak.
0: Ya nggak ya, apa-apa aja. Sih. Ya, ya nanti lain waktu.
1: Iya, lain waktu kalau yes. Bisa lagi. Ya, iya. Kebetulan bisa gitu.
0: Iya, iya.
1: Tapi udah malam. Lagi-lagi udah malam maksudnya. Iya, nggak apa-apa lah.
0: Biarin
1: aja.
0: Iya, kiri kanan,
1: ya,
0: kiri kanan.
1: Makasih ya Kang Bawar ya. Atas waktunya. Si. Sehat selalu buat Kang Bawar.
0: Amin, amin. Matur nuwun.
1: Makasih. Assalamualaikum
0: ya.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Jos.
0: Pak, ada Nisa yang ada di Buniwa Sirampok punya ya. Selamat malam yang ada di Sirampok ya. Kita dengarkan yang ini dulu, nanti di sapa di season berikutnya ya.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Suwarno.
2: Alamatnya?
3: Alamat Yamansari.
2: Yamansari Lebak Sio.
3: Sio.
2: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
3: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
2: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
3: Iya, iya, iya.
2: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
3: Enggak pernah.
2: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
3: Sudah berarti 3 botol ini.
2: 3 botol?
3: Iya.
2: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
3: Ya, satu hari rutin 3 kali.
2: 3 kali sehari?
3: Iya.
2: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
3: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
2: Oh, dicampur air minum.
3: Iya.
2: Terus ada perubahan baik atau gimana?
3: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
2: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
3: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
2: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
3: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di

0: dan keagenan. Hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Baik, kembali ke 101.5 Sinar Abramon dan Dute Capriti. Yastra Purwa Hamba. Ke 5288 Halo, Assalamualaikum, selamat malam Sinar Abramon.
1: Malam,
0: Sinar Abramon
1: dan Dute Capriti.
0: Nama-nama Asin Bang Keder Baliki. Keder Baliki. Belum lagi telepon-teleponan karo wau di dados. Keder Baliki. Lagi iklan-iklan ana papat po lima nih.
1: Kira
0: tuh mlebu. Wis mlebu nih.

0: Siap.
1: Sama membengkar yang angel capek.
0: Okey, siap.
1: Salam sehat, salam sukses.
0: Makasih. Insyaallah.
1: Aje sampai sakit ya.
0: Oh, ya makanya kau tung turun.
1: Iya, wis tu. Sampai jam berapa?
0: Ya, si Cimaning ya.
1: Iya, wis. Matron. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, berbelah cincin. Yo, Madam Rengganis yang ada di Setanggal, yo ada dosen Aji. Yo langsung yo, halo, assalamualaikum, selamat.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Kang Bogor?
0: Yo,
2: Kang Bogor, paparatan teman-teman.
0: Kang Tasmat, iya.
2: Iya, ke lagu terakhir apa ya?
0: Apa tuh?
2: Ya, karena wong urip ya, lagu lagu perjuangan, ya apakah kehidupan mas?
0: Oke.
2: Apakah kehidupan ini yang lagi dipen ya? Yang bisa mencalam di Bang Billy jadi bertani, tapi
0: pertanyaan-pertanyaan itu.
2: Sebab semua cita-cita belum tentu tercapai. Tapi menerima dengan ikhlas dan berlapang dada.
0: Itu. Tapi
2: mendapatkan yang terbaik dari yang baik-baiknya.
0: Benar.
2: Ya. Saya
0: oke.
2: Ini pas gila guna roda kehidupan.
0: Roda kehidupan.
2: Roma irama.
0: Oke.
2: Ini mana yang boleh tata-tata tuh.
0: Tapi aku nggak sadar serampung loh.
2: Ya, lagu
0: ini
2: enak-enak,
0: Mak. Pas, iya, pas lagu sing pas perubah hamba mau, paling cuma 6 menit, itu selesai sampai subuh.
2: Enaknya perubah hamba.
0: Orang mau lho, pas lagu ya, perubah hamba. Iya,
2: pas lagunya perubah hamba.
0: Ya, aku ngeset, sampai subuh, masih oke, jadi.
2: Aduk gak sih kan sawulan tuh dia sering ngangkatin toko
0: mas. Bukan ya gue. Iya.
2: Ya gue nengah. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5.
0: Iya kudune. Kudune gak apa nih kayak gue. Iya.
2: Sampaian pribadi. Ketika tusuk. Jelep lah.
0: Iya.
2: Tapi ini sih enak-enak kok. Padahal ini Atrola ini lagu favorit saya Cici.
0: Oke. Iya.
2: Ini toko capek nampok.
0: Iya.
2: Ya.

0: Aduh, Kang Mukhtar, ini rona di Kang Mukhtar.
1: Iya, seturu mungkin istirahat. Kita
0: kasih lagi rona paraman mandat.
1: Oke.
0: Makasih enggak Kang Bawor. Permisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, dublating cing. Iya. Bayu ada Mas Tasmat bersama Mbak Ani ya, yang ada di Lampok punya tentunya ya. Pagi Mas Tasmat terakhir ya, apa boleh juga perlu istirahat ya, karena ya keburan sejak tadi jam 4 ya. Untuk nevis garing ya, memandu karaoke itu tidak bisa ya istirahat kayak acara-acara biasa ya. Kita harus nungguin karena apa, kita mainnya YouTube kadang-kadang ada iklan. Ayo tuntas sudah kebersamaan Bawor kesempatan malam hari ini ya. Orang jangan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk WTD Natur, solusi sehat untuk kita semua. Yang berjalan selamat berjalan, jangan lupa kompor yang di dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Dan yang punya kita semalam tetap semangat yang pasti. Sampai ketemu lagi ya. Insya Allah besok di Diva Dangdut jam 4 sore ya. Langsung ke Dendang Dangdut Memory ke Paramount Show. Baik, segala sesuatu yang terbaik hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 setara Paramount FM Dangdut Sabti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma yang beralamat di Jalan Tuku Umar, RT 02, RW 04, Debong Tengah. Dan di Apotek Arjuna.

0: Kinen, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 1.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop ini dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-95.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: dan banyak lagi yang lainnya.
1: Ya udah deh, saya besok beli deh buat suami saya. Makasih loh ya Pak infonya.
0: Sama-sama Ibu, saya permisi.
1: Mangga Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan RT 13 RW 02 Desa Pagedangan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Dan di Apotik Nur Syifa yang beralamat di Jalan

0: hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Bawor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu punya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu. Itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya yang itu. Yang bertanya, apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok, masih tenaganya masih fit begini, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi Habutop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petiapedia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat ya Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima ya. Tapi ya juga saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya ujungnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rus Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Siapa, Mas?

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Dih, kie uang di WA ke orang dibales-bales. Len, tak telpon, Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo, iya, iya, Ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih? Penting, Kak.
1: Iya, Ayang. Maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca. Hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, bu, pokoknya nyong orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya, Mas, ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean kue.
1: Oke, Ayang, papa OTW ya.
2: Halo, Ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya nengkel lagi.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu mie.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotik-apotik ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
6: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03, Kecamatan Margasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah. Bisa belandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
1: Lebih jelas.
0: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Matur suwun.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1, sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 103.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabayan, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak senut. Itu kakinya mar, semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50, udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856 4056 6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Terima kasih sekali, terima kasih banyak buat Ibu Darini beserta Pak.
1: Wih.
2: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
3: Koyone enak iki.
2: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing anak panas loh, ya.
3: Apa kuwi gule?
2: Enggih, Pak. Monggo mumpung segane kemebul.
3: Wah ngapurane Mas. Aku wis ora mangan gule sebabe yen mangan daging-daging sirahku loro.
2: Widih, hebat nemen. Bar mangan daging sirahe loro ya.
3: Maksude ngilu mumet Mas.
2: Oh, berarti tensi lan kolesterol njenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran njenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kue apik ngimbangi atau muduna kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja akeh-akeh.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang. Alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 239. Tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
5: Stara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
0: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotik-apotik ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali. Sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.

0: lagi nganggur orang, Mak?
1: Anak apa, Pak? Mama lagi nyantai ke.
0: Tolong, Mak, cabutin rambut putih ya, Bapak.
1: Pegawain apa? Ya wis, menek. Endi sih, Pak? Laka-laka rambut putih, Kak.
0: Idilah, kue, Mak, sing kaca bekaton, Kak.
1: Saya tidak weruh, Pak. Matanya bureng.
0: Astagfirullahaladzim. Wis kembremet nemen, Mak, rambutnya kegian, Om. Mulane, kau melayu nang apotek tuh obat herbal mata pitama. Indah bening maning penglihatane.
1: Iya, Pak. Yuk, tuku saiki. Kih, duwite.
0: Tumben nyekel duit, Mak.
1: Anu, lorot nang dompet sorbantan.
0: Duitnya Bapak, Mak. Giliran masalah duit weruh nemen. Bajur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen
3: produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Pedukuhan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh
2: iya, jadi kok sih tahu lah ya.
1: Ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya, kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: masuk membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak?
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT De Natur Indonesia.
4: Produk-produk dari PT De Natur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT De Natur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
7: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, kebetulan Bawor ada di kediaman salah satu pengguna atau konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
2: Nama saya Ibu Darti dari Cergomas, RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran, Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
2: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakit. Nyari minta ampun ya Allah.
1: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
2: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
2: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
2: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Ya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
2: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
2: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah. Cobalah minum Habutop, Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oh begitu, terima kasih atas perbincangan ini untuk Mbak Darti. Mudah-mudahan bersama keluarga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 103.

0: hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat untuk target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habutop, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habutop. Habutop memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong. Selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku, bro. Dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap. Berarti nanti kalau Habutopku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya, guys. Harus dong.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Bedriah dari Ketileng, RT 4 RW 2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Bedriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badriah?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
4: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Dapatkan Herbutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Herbutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Ditinggal ke Arab. Arab.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
5: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
6: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
7: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

0: Apane sih sing salah?
1: Kat mau lagi nembang di hasus-hasus baik.
0: Apane sing salah?
2: Kue aku tanamkan kesucian kue duduk keputihan.
1: Yang kena tulisannya nang liriknya keputihan kok.
2: Dideleng sing bener, Narjenal.
1: Eh?

0: apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya meneh nyong disit sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya.
2: Vitama

0: menjual ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Diva Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04, RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02, Debong, Kota Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi

0: bukan mata saya. Demikian pengalaman yang saya rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten Tegal.
3: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramon FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02, Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12, Pasar Batang, Brebes.
3: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramon FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000, Vitapedia Rp60.000, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
5: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, nggo balane Paramon. Siki ora usah khawatir, arep nang luar kota, luar negeri tetep bisa ngrungokna Paramon. Carane, download aplikasine nang Play Store, ketik Radio Paramon. Nah, nek wis muncul, tinggal

0: Laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita muslim di dalam kehidupan ini selalu ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak seorang pun di antara kita yang hidup ingin dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan lagi dimurkai Allah, dimarahi tetangga saja kita kadang-kadang sudah merasa tidak enak. Padahal bagaimanapun, kalau sekadar dimarahi tetangga, kita masih bisa menghindar, pergi atau pindah ke tempat lain. Tahun depan kita kembali lagi, barangkali sudah bisa berdamai. Tapi jikalau Allah yang murka kepada kita, padahal alam ini adalah miliknya belaka, rasanya kemana lagi langit tempat kita bernaung dan kemana lagi bumi tempat kita berpijak. Setiap orang ingin dicintai Allah, tapi tidak setiap orang mau melakukan perbuatan-perbuatan yang kalau dikerjakannya Allah akan cinta kepadanya. Dan setiap orang tidak ingin dimurkai Allah, tapi orang kadang-kadang tanpa sadar melakukan perbuatan-perbuatan yang justru dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini ingin saya sampaikan kepada hadirin satu hadis qudsi di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman melalui lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد. Aku cinta, kata Allah, kepada tiga macam golongan manusia, tapi aku lebih cinta lagi kepada yang tiga macam lagi. Jadi ada yang sekedar dicintai Allah, ada yang lebih lagi dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Mari kita ikuti satu persatu isi daripada hadis qudsi ini. Yang pertama, uhibbu ahlas saha. Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang pemurah. Aku cinta kepada orang-orang yang ringan tangan, mempunyai kepekaan sosial yang tinggi, gemar menolong orang yang memang memerlukan pertolongan. Aku cinta kepada orang-orang yang semacam itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang ini, seiring dengan makin tajamnya persaingan hidup, makin tingginya tensi ekonomi antara tenaga kerja yang masuk pasaran dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari memadai, gaya hidup orang sesumtif semakin individualis. Timbullah sikap hidup lu-lu, gua-gua. Kepekaan sosial mulai lentur dan luntur. Tapi tidak terwujud.

qa'imuna yarhamuhumur rahman. Irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang punya sifat belas kasih akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangi yang di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang kepadamu, akan turun rahmahnya kepada kita bersama. Alangkah nikmatnya kehidupan ini jikalau yang berkuasa menyayangi yang lemah lalu melindunginya, jikalau yang alim menyayangi yang awam lalu membimbingnya, jikalau yang kaya menyayangi yang miskin lalu mengulurkan tangan memberikan bantuannya, akan terciptalah rahmah dalam kehidupan. Tapi jikalau sebaliknya, yang berkuasa malah menindas dan menekan yang lemah, yang alim malah membodoh-bodohi yang memang sudah bodoh, sementara yang kaya menyantap yang miskin, akan terjadilah bala dan bencana dalam kehidupan. Bukan lagi rahmah yang turun, melainkan azab akan menimpa kita secara keseluruhan. Begitulah, terdapat tirai halus yang memisahkan kita dari konsep ajaran agama kita yang luhur. Agama mengajarkan yadul ulia khairun min yadi sufla, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Tapi yang kita praktekkan, kita selalu berada pada posisi tangan di bawah, menjadi umat yang manja, yang lemah, padahal bukan tidak punya potensi, tapi mungkin karena kita tidak pandai menginventarisir potensi. Kadang-kadang ada panitia pembangunan masjid, membangun masjid, meletakkan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. Setelah itu la yamutu wa la yahya, hidup tidak kelihatan geraknya, mati pun tidak ketahuan kuburannya. Masjid impotan, pesantren terbengkalai, majelis taklim terlunta-lunta, rumah sakit Islam tak kunjung selesai. Tidak adakah orang Islam yang kaya? Banyak. Tidak adakah orang Islam yang punya posisi kunci, posisi basah, posisi menentukan? Banyak. Secara jujur kita harus berkata, yang belum banyak ialah yang mau berbuat atas nama dan demi kepentingan agamanya. Kita juga bukan tidak punya potensi. Kita tidak pandai menginventarisir potensi untuk kepentingan dan kemaslahatan kita bersama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari di masjid misalnya. Itu kalau hari Jumat, kadang-kadang kita sengaja mau berangkat sholat Jumat tidak bawa uang. Maka yang paling lancar di masjid, kotak. Saudara boleh lihat kotak itu dari sudut ke sudut hampir tidak pernah macet, lancar betul jalannya. Sekali macet kotak 50. Wajar kalau masjid-masjid kita lalu impoten. Bagaimana akan mengadakan kegiatan kalau tidak ada dana? Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengetik, berbahagialah kita jikalau oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepercayaan berupa titipan. Wa mal malu wal banuna illa wadha'i', harta dan anak-anak tidak lain satu titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada satu saat titipan itu akan diambil oleh yang empunya. Allah cinta kepada orang-orang yang pemurah. Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Kalau saudara bersedekah kepada anak yatim, bukan si yatim itu yang akan membalasnya. Kalau saudara membantu pembangunan masjid, bukan panitia masjid yang akan memberikan ganjarannya. Kalau saudara membangun pondok pesantren, bukan kiai yang punya pesantren yang akan memberikan balasannya. Allah Subhanahu wa taala, melalui jalan yang tidak kita sangka-sangka, melalui jalan yang dalam istilah Quran disebut min haitsu la yahtasib, melalui jalan yang tidak pernah kita hitung, kita sangka sama sekali, jalan raib

0: hanya Allah saja yang maha tahu. Sebaliknya, wa hubbi lil faqir as-sakhi asad, kata Allah. Aku cinta kepada orang-orang yang pemurah, tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah, Allah cinta. Orang miskin pemurah, Allah lebih cinta. Kenapa? Kalau orang kaya sedekah 5.000 rupiah misalnya, orang miskin pun sedekah 5.000 rupiah, sama jumlahnya, sama ikhlasnya, sama halalnya, tapi besarnya pahala lebih besar sedekah si miskin yang 5.000 rupiah itu ketimbang si kaya yang juga 5.000 rupiah. Kenapa maka demikian? Oh, buat orang kaya uang 5.000 apalah artinya. Tapi buat si miskin, untuk jumlah 5.000 itu dia harus peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang sore, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi kok dia berani bersedekah sejumlah sedekahnya orang kaya? Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sifat inilah yang dahulu dicontohkan oleh baginda Rasul. Bahkan apa yang beliau sedekahkan kepada orang lain biasanya adalah sesuatu yang lebih baik dari apa yang beliau pakai sendiri. Watak ini yang diikuti oleh generasi sahabat. Kita ambil contoh ketika terjadi perang Tabuk misalnya. Datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq membawa seluruh harta bendanya disumbangkan di jalan Allah. Melihat ini Nabi bertanya, "Al tarabta li ahlika syai'an ya Abu Bakar?" Wahai Abu Bakar, begini banyak harta yang kau infakkan fi sabilillah ini, apakah buat keluargamu sudah kau tinggalkan? Sayyidina Abu Bakar dengan tegas menjawab, "Taraktu lahumullaha wa rasulahu." Sudah, saya tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Saya tinggalkan mereka keyakinan, akidah, iman, bahwa kalau kami menolong Allah, menolong agama, Allah akan menolong kami. Bahwa kami tidak akan jadi melarat karena memperjuangkan agama. Bahwa kami tidak akan jatuh miskin kalau harta ini kami belanjakan di jalan Allah. Kami tinggalkan keyakinan itu kepada anak-anak dan istri di rumah. Sementara harta yang ada seluruhnya kami bawa kemari. Keyakinan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq di zaman sekarang ini sudah merupakan keyakinan yang sangat langka. Kita belum yakin benar akan kebenaran janji Allah. Sehingga dengan demikian timbullah keraguan-raguan. Apa iya kalau saya belanjakan uang ini di jalan Allah akan ada balasannya? Apa iya kalau uang ini saya gunakan untuk melaksanakan ibadah akan datang balasannya? Padahal dalam hadis qudsi Allah menjanjikan, "Ana inda zanni 'abdi bi." Aku ini, kata Allah, bagaimana menurut persangkaan hambaku saja kepadaku. Kalau dia sangka baik, insya Allah baik datangnya. Kalau dia sangka tidak, aku bagaimana menurut sangka hambaku kepadaku. Itulah sebabnya dalam segala hal kita harus husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan pertama kekasih Allah, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang pemurah, yang sadar bahwa harta hanya sekadar titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harta menurut Nabi, apabila sudah kita belanjakan di jalan Allah, dia akan berkata, pertama, "Kuntu qalilatan fakatsartani." Jumlahku sebenarnya sedikit, tapi lantaran engkau sedekahkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah, maka jumlahku jadi banyak. Kau sedekah 1.000, dibalas 7.000, dikali 10, dikali 100, masih ditambah, "Wallahu yudha'ifu liman yasha." Allah melipat gandakan pahala kebajikan dari orang-orang yang dikehendakinya. Yang kedua, harta itu akan bicara lagi. Kuntu faniyatan faabqaitani. Aku ini sebenarnya fana, tidak kekal, berubah, relatif dan temporer, sirna oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Tapi lantaran engkau sedekahkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah, maka nilaiku jadi kekal, akan mendampingi engkau sampai di hadratullah azza wa jalla di akhirat nanti. Jadi harta yang kita tumpuk-tumpuk, yang kita sangka akan mengekalkan kita sampai tidak akan miskin 7 keturunan, dengan segala macam cara kita tempuk, dia bukan harta yang kekal. Yang kekal yang kita belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, itu milik kita yang benar-benar akan kita nikmati. Yang ketiga, harta itu akan berkata lagi, kunta harisi fal'ana sirtu harisaka. Dahulu kamulah yang menjaga saya, tapi sekarang setelah saya sedekahkan, setelah engkau sedekahkan aku, setelah engkau belanjakan aku di jalan Allah, bukan engkau lagi yang jaga aku, kata si harta. Akulah yang akan menjagamu. Di dunia orang yang rajin sedekah, sedekahnya itu menolak bala, terhindar dari segala bencana dan musibah. Sementara di akhirat, sedekahnya itu akan menjadi dinding yang menjaga dia dari jilatan api neraka. Demikian harta yang sudah kita infakkan, kita belanjakan, kita sedekahkan di jalan Allah itu akan menjadi pajangga kita. Sehingga Nabi menyatakan, inna sadaqatal mar'il muslim tazidu fil umri wa tadfa'u mithal as-su'i. Sesungguhnya sedekahnya seorang mukmin dapat menambah umur panjang dan menyelamatkan seseorang dari mati secara su'ul khatimah. Marilah kita melihat bahwa agama ini memerlukan kita, bahwa umat ini mengharapkan pengorbanan kita. Dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita, mari kita menyadari bahwa harta kita yang benar-benar milik kita sesungguhnya yang sudah kita belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan pertama. Golongan yang kedua yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, uhibbul mutawadzi'in. Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang membawa ilmu padi. Makin berisi, makin merunduk, makin di puncak, makin sadar akan kelemahan dan keterbatasannya. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati adalah satu sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji misalnya dalam rawi Barzanjinya, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat pemalu dan sangat rendah hati. Tawadhu, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Walaupun beliau adalah asraful anbiya wal mursalin, nabi dan rasul termulia, imamul muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa, rahmatan lil alamin, diutus sebagai rahmah bagi seluruh alam, tapi tawadhu'nya demikian luar biasa. Ketika beliau terusir dari Mekah, kita bisa membayangkan meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga yang berbeda akidah, hijrah ke Madinah. Tapi pada lain kesempatan, ketika beliau dengan bala tentaranya masuk ke kota Mekah, dan orang-orang kafir Quraisy yang kita kenal dalam peristiwa Fathu Makkah itu, gentar hati mereka, sembunyi di dalam rumahnya masing-masing. Mereka masih ingat beberapa tahun yang silam, dikala Nabi Muhammad dan para sahabatnya dikejar-kejar, terusir dari Mekah, hijrah ke Madinah. Sekarang Rasul kembali ke Mekah dengan segala keperkasaan bala tentaranya. Mereka berpikir, Andai kata Muhammad mau saja membalas dendam, habis kita ini, habis, tidak akan tersisa. Dahulu dia kita caci maki, dahulu dia kita usir, dahulu dia kita kejar-kejar untuk kita bunuh. Sekarang kita tidak berdaya. Muhammad dengan perkasa, dengan bala tentaranya yang gagah, sekarang masuk ke kota Mekah. Apa yang harus kita lakukan? Mereka menunggu dan menunggu, dan Nabi dengan gagah masuk ke kota Mekah bersama bala tentaranya. Apa ucapan yang pertama beliau lontarkan? Pembalasan dendam? Tidak. Mencari orang-orang yang dulu mengejar, memusuhi, mengancam akan membunuhnya? Tidak. Beliau tidak teriak-teriak, mana itu Abu Jahal? Mana itu Abu Lahab? Mana itu Abu Sufyan? Mana itu dulu orang-orang yang memusuhi saya dan sahabat saya? Ayo, keluar kalau berani, ha? Tidak. Pidato ucapan pertama yang keluar dari bibir yang mulia itu sungguh di luar perkiraan kufar Quraisy. Apa jawab Nabi? Pidato Nabi, al-yauma yaumul marhamah. Tuan-tuan para Quraisy, tidak usah khawatir. Hari ini adalah hari yang penuh kasih sayang. Saya masuk ke kota Mekah semata-mata untuk menunaikan ibadah. Tidak akan ada balas dendam. Tidak akan ada pertumpahan darah. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia tenang. Tidak akan diganggu barang sedikit pun. Bersih hatinya dari balas dendam. Tidak ada watak untuk menunjukkan kepongahan padahal beliau berada di puncak kejayaan. Tidak. Ini yang disebut sadidul hayat wastawabu. Sangat rendah hati. Tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong lantaran keberhasilan yang pernah dicapainya. Uhibbul mutawadhi'in. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati. Makin berkuasa, makin rendah hati. Makin berilmu, makin rendah hati. Makin kaya, makin tawadhu. Wa hubbi lil ghaniyil mutawadhi ashad. Tetapi kata Allah, aku lebih cinta lagi kepada orang-orang kaya yang rendah hati. Orang miskin tidak sombong, Allah cinta. Orang kaya tidak sombong, Allah lebih cinta. Sebabnya apa? Rasa-rasanya kalau ada orang miskin tidak sombong, memang sudah harusnya. Tapi kalau ada orang kaya, apa saja dia punya. Kebunnya ada di mana-mana, kendaraannya sejumlah keluarganya, uangnya, depositonya ada di berbagai bank, pabriknya banyak. Apa saja dia punya, tapi tidak sombong, tawadhu. Ini yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya hadis kursi ini menanamkan kesadaran kepada kita bersama bahwa yang pantas untuk sombong hakikatnya cuma Allah saja. Itu sebabnya salah satu asma'ul husna Allah disebut al-mutakabbir. Kalau Allah sombong, wajar, karena memang tidak ada Tuhan lain selain Allah. Alam dan seluruh isinya adalah miliknya belaka. Tidak ada satupun yang bisa mengklaim. Al-mutakabbir, wallah, yang pantas sombong hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, uhibbut taibin. Aku cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Kepada orang-orang yang apabila berbuat kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya kesalahan itu sebagai satu pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Adalah lebih baik kita mulai dari kertas yang kelabu, hitam sekalipun, kalau akhirnya akan menjadi lembaran-lembaran yang putih, ketimbang kita mulai dengan lembaran yang putih kalau akan ditutup dengan lembaran-lembaran hitam, noda yang tidak berhapus. Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengampun, pengasih dan penyayang. Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya, asalkan tidak diulanginya lagi. Manusialah yang sering kejam, membiarkan dirinya larut dan hanyut diseret arus dosa. Ia sadar itu satu kesalahan, tapi tidak berupaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Apakah itu berupa yang namanya judi, minuman keras, menipu orang lain, durhaka kepada kedua orang tua, jahat kepada tetangga, suka memfitnah orang lain? Dibiarkan dirinya hanyut di dalam lembah dosa tanpa upaya penyelamatan sama sekali. Atau kadang-kadang mengulur waktu. Nanti saja dah tua-tuaan taubatnya. Padahal waktu tidak pernah main-main. Uhibbut ta'ibin, aku cinta kepada orang-orang yang mau bertobat. Wa hubbi lisyabit ta'ib asad, tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang muda yang mau bertobat. Apabila orang tua bertobat, Allah cinta. Anak muda bertobat, Allah lebih cinta. Dalam usia mudanya, di mana darah masih mengalir dengan panas, sejuta khayal dan keinginan masih bersemi di dalam benaknya, dia sanggup blokir semua itu, disalurkannya di jalan Allah. Allah cinta sekali kepada orang-orang semacam itu.
1: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umar dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek iki kuwi ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, nggo balane Paramon. Siki ora usah khawatir, arep nang luar kota, luar negeri tetep bisa ngrungokna Paramon. Carane download aplikasi nang Play Store, ketik Radio Paramon. Nah, nek wis muncul, tinggal

0: 101.5 Paramun FM Tegal, laka-laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Mendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, pertama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kabel.
1: Itu udah habis berapa botol, Bu?
2: 2 botol yang ya? 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Cilambon.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop. Ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.
4: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramon FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Siji Farma, alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
4: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramon FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Halo, Duni, tolong kamu ke ruangan saya sekarang.
1: Siap, Pak.
2: Permisi, Pak.
0: Iya, silakan masuk. Don, saya dengar dari admin, katanya kamu mau izin lagi besok. Memangnya kenapa lagi?
2: Maaf, Pak. Kayaknya saya sakit lagi. Badan gak karuan rasanya. Kepala pusing. Sama ini, Pak, persendian saya sering sakit kalau gerak berlebihan. Dan sering kram kesemutan juga. Padahal saya kira kemarin sudah sembuh. Malah kabur lagi, Pak.
0: Makanya kalau memang belum sehat 100%, jangan dipaksa untuk kerja. Jadi kayak gini kan bolak-balik izin. Bukan gak boleh, saya gak enak sama karyawan lain.
2: Iya, Pak, maaf.
0: Ya sudah, sekarang kamu izin pulang lebih awal, terus ke apotek dulu, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Tuh, di apotek sudah ada. Terus, kamu istirahat dulu. Saya kasih kamu izin 2 hari lagi ya.
2: Oh, siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

101.5 Setara Paramount FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya Nyonge Wong Tegal Kota, oh Ria Cenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Senin ya, di 7 September 2026. Yuk monggo, silakan buat Balani Setara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS ya, yang mau WhatsApp monggo di 085291999588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana minyak herbal serbaguna, ada Vitama ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus panas tipus ya, Otipus.

0: nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Mohal Mahera, RT 08, RW 011, Minta Ragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum

0: literatur Indonesia. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01, RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Yuda, Paramon goyang dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya, sampai di 10 pagi ya, dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia ya, buat balonnya Sarah yang lagi butuh multivitamin ya untuk menambah nafsu makan, multivitamin untuk menambah berat badan. Nah, solusinya ya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Ya, madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja ya, tapi buat orang dewasa, buat orang tua, buat lansia bisa banget ya. Ini harganya Rp60.000 ya untuk harga madu Vitapedia. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Setara Paramon. Halo, pagi Balani Setara Paramon.
2: Halo.
1: Halo. Saporete nemen. Alhamdulillah. Sehat sa.
2: Syukur.
1: Yeah, syukur. Iyalah syukur lah sa. Si ngomong syukur siapa? Sampai ana wingi raine nyukeri ya. Iya, sama wingi kae yang iya nyukeri nemen. Kun ngaceni iem ya orang kan ya, sampai nyukeri raine.
2: Nyebelit toko.
1: Jongane iya tawuri sing akeh ngono ya. Selamat pagi Pak Guru, Mamah Nadia.
2: Selamat Mama Nadia.
1: Bu Rini. Selamat pagi Bu Rini.
2: Ya.
1: Mulane Om Kasnuri, suaranya kayak orang semangat, orang apa sekali ya. Mulane suaranya nyukeri, Raine ya nyukeri. Nyukeri kabeh. Lah iya sampe.
2: Mori Mama Wiwin.
1: Wingi kelengkrak-kelengkruk bae ya. Ya.
2: Ngerti ora kelengkrak-kelengkruk
1: nyong. Ngerti, nyong ngerti. Sampai kelengkrak-kelengkruk ini ngapa ya nyong ngerti.
2: Kapan Den?
1: Arti wis.
2: Apa
1: iya
2: yuk,
1: wis pokok kasih wingi sampean ngomong sih. Ya Bu Mira. Iya.
2: Ora ya Bu Mira ya. Bu Mira kan ngasih gitu kau. Pak sampean ya
1: kok. Bu Mira belu paham. Iya, paham nemen malah.
2: Sudah. Kemarin hari nyong tok sampean Den ya.
1: Sampean ben wale dewek.
2: Bu Mira.
1: Bisa wale, ora usah dinungi be wale ya. Bisa suker nemen, yo ngerti sak ngerti, wis ngerti, ngerti lah ya, Pimen. Sak.
2: Halo.
1: Jare budemu tuh di plastik le buang oh.
2: Aja.
1: Aja bude.
2: Mas,
1: sing di sing wadah plastik sapa jasak rajum. Wala aja. Kakek buah apa kena gua ato ya. Oh,
2: sebenarnya kan anak sing ngangen ya mbak ya.
1: Iya ya iya oh, sak iya. Mama dia sak waras.
2: Sehat Mama dia.
1: Iya waras sak waras.
2: Bagus belur sehat.
1: Mama sehat dia. Sehat terus, sehat.
2: Mama Ari si rampok.
1: Mama Ari ya. Terus.
2: Terus kok. Mama.
1: Mama
2: Lani.
1: Mama iya mama siapa
2: Mama Lani
1: oh. Oh kirain mama Sak Mama Sira sehat Sak
2: Mama Sira ya Allah iya. Kabar Mama Sira
1: sehat ya Mama Sira ya
2: sehat Mama Sira
1: iya Sak Sak
2: halo
1: Mama Nadia jadi alhamdulillah sehat Pak Guru
2: alhamdulillah.
1: Bu Santo yang tahu sehat sak.
2: Santo yang tahu sehat bu.
1: Mbak Ida Pacul.
2: Bu Ida Pacul.
1: Akil ke, Kang Akil, aku siap nampak nih. Biasanya jasa kerotolan, iya. Bu Fatimah, selamat pagi Bu Fatimah.
2: Fatimah,
1: lah kayung ngundongin kayak lah Mas Jasak Rajung. Rajung kudu rajung tapi rajum rajungan apa ya? Rajum jum M rajum jum jum jum.
2: Iya, Mama Nizam.
1: Iya kayak Mama nih, Mama Nizam.
2: Iya, Mama Nizam.
1: Iya, Mama Nizam kan pada bekal Ibu Fatimah ya.
2: Pada bae.
1: Iya.
2: Sekelas berarti ya.
1: Iya, sekelas. Mbak Ila Tower.
2: Baila Tower, Ila Kopan, Apur Kon Bang Al.
1: Mama Ratina. Mama Ratina sehat. Soalnya tekon Mama Ratina nih jasa keracum ya. Mbak Ila, Mbak Ila Tower.
2: Ya Ratina sahabat.
1: Jong patakon jasa keracum ya Bu Suhada.
2: Iya.
1: Iya.
2: Mbak Ila Tower anak sih kenal yang nyongan.
1: Oh kayak gue burat itu
2: sekarang.
1: Oh tanggane sampean.
2: Bokan.
1: Iya, jengat no.
2: Kenal lo punya meru.
1: Aku ispan ngebut sak.
2: Apa?
1: Jengat ini.
2: Jengat ini ya, jengat hati bu. Semoga lah jemput dagangan ya bu ya.
1: Dagingnya, dagingnya apa ya sak ya? Dagingnya es tung tung. Jajan. Apa mikir tutulan es tung tung?
2: Iya.
1: Tung tung.
2: Wala mo ibu dar.
1: Ibu dar. Ya ayong. Ya mato mai. Ayong ki jarepan ider sak.
2: Ider mengendi?
1: Waya ider ider donat. Ya donat.
2: Pokoknya kenal ayong ki.
1: Teh ayong ki ya ijolan tempe ayong ki. Kang Mis, Kang Mis begitu.
2: Begitu, tidak belasak ya.
1: Tidak belasak ya, Pio, pagi Pio.
2: Pio.
1: Pimen sih, bisa ngomong jasak racun sih. Aduh, pagi.
2: Pimen.
1: Pagi jasak racun.
2: Kayak
1: betul sengaja. Sengaja, dong. Pio tak sengaja.
2: Iya. Benar.
1: Sak.
2: Dalam.
1: Mbak Siva sak ngopi sak.
2: Dong lagi sementara liran di situ.
1: Liran di situ ya. Iya bisa. Tumben sih sak biasanya ngopi.
2: Ora. Ini kita mau mama mbak ini ayam be. Kita mau order kopi ya.
1: Pak Jabidin sak racun.
2: Pak Jabidin Bu Bisri.
1: Bu Bisri ya.
2: Ani Pak Armadu Umi Laila.
1: Bu Rini. Sasa kayaknya wingi seneng-seneng ya. Mbak Iem, iya. Tapi iya, mendadak tapi jasak rajum tuh mereka yang nyukeri gara-gara wong kae.
2: Menunggai balak.
1: Kira rahasia ya wong telu ya.
2: Iya lah.
1: Eh, oh, rahasia wong telu.
2: Baik bu. Kami jenis kerungu sama ini bocor nak
1: ya. Baik Bu Mira jangan ngomong-ngomong soalnya wingi. Ya ngobrolin nyong Bu Mira kalau jasak.
2: Iya,
1: berarti
2: antar wong loro sampean karo Bu Mira. Wis ketjingine wetok.
1: Tapi kayaknya wis padha ngati kabis.
2: Ya, kabeh mulya ngar.
1: Iya, ngati kabeh kayane. Iya, kayane wis padha ngati kabis.
2: Mboten kudu dicetok. Kamu ana dia kumpul goblok.
1: Di mana dia sampai mencari goblok tok. Aduh, mana dia
2: kayaknya.
1: Ya. Lagunya apa ya, Sak?
2: Lagunya.
1: Lagunya apa?
2: Lagunya KTW.
1: Apa sih? Sak?
2: Simpang jalan.
1: Waduh. Iya, ngerti wis nyong ngerti mulai nyaluk sampean nyaluk lagu ge ngerti wis nyong ngerti.
2: Iya. Ya ngerti
1: lah, nyong.
2: Ya
1: ngerti lah, iya. Aku juga merasakan apa yang kamu rasakan. Kata aku. Aduh, melasi.
2: Mungkin kamu palsu kan kata-katanya.
1: Melasi nemen sih, sak-sak ya. Berarti kamu tuh rindunya dipendam ya, sak.
2: Maaf, Epi.
1: Sak.
2: Belum.
1: Sing sabar ya, sak.
2: Apa?
1: Siapa ya ki yang kondisi sak?
2: Bumi.
1: Tek buka.
2: Apa?
1: Tek wal. Iya, Bumi Ira sak.
2: Bumi Ira.
1: Iya, jaring ngono sak. Sing sabar ya, sak. Sing sabar. Bener temen-temen ya sak. Nang ning nung ning
2: nang ning. Ayo pengira pandu nang ning tong ayo ya.
1: Bisa ada nang ning nung ning nang ning. Nang ning ning nang ning.
2: Ya
1: gue sabar wis pokoke ya sak ya. Nyong ta cuma bisa ya kasabar sak ya. Iya, sementara kangennya di pendem di set.
2: Oh kan tahun ngarep ketemu mana gembe ya.
1: Saya kita dia nggodong ketemu angel ya. Iya.
2: Tahu orang ngerti be.
1: Ya ngerti lah.
2: Siapa kan ketemu?
1: Ibang Junet. Tapi kan ketemunya beda.
2: Beda ne.
1: Ya paling se jodoh pantau kayak gue.
2: Boleh ngetem be.
1: Ya sakit tunggul ngetem angel sak. Iya ya, sakit tunggul ngetem angel ya. Iya lah. Iya.
2: Apa sah doa pak?
1: Kena ngendi umai umai cak rajum nang Harjosari yo aa Yongki.
2: Harjosari itu lah Yongki.
1: Iya. Kayak gerbang Harjosari.
2: Mantan Jerman Jerman neng. Jalan tempe ya kenal
1: wis. Iya jalan tempe wa a Yongki.
2: Tuker sama nyong.
1: Iya.
2: Nanti wapan sampai.
1: Enggak kue.
2: Pas zaman Londrina nih ya, jualan apa apa?
1: Apa nih jualan apa laundry?
2: Ya pan Londrina kue napa?
1: Terus maksudnya pimen, sampai bayarin ngonet tempe?
2: Iyo. Cari jualan.
1: Ayo kayak Mbak Febi pagi Mbak Febi belpas.
2: Mbak Febi kan Mbak Febi ya.
1: Cari Mbak Febi tahu ngomongnya ngono. Panter sa, parter ya par. Cari ngan Mbak Febi, sing sabar ya sak.
2: Terus.
1: Sing sabar, cari uang sing sabar, kayak disayang penyiar. Berarti belum disayang, tentu, berarti Mbak disayang, Febi. Berarti disayang kalau Mbak Ria. Wah, cari Mbak
2: belum
1: Febi.
2: Tentu, Mbak
1: iya, nyong sayang kalau jasa kau rasak.
2: Orang.
1: Ih bisa aneh sayang lah
2: sayang.
1: Ya orang lah. Sayang.
2: Ya tanah ini gini juga ya. Kok orang ketemu gue orang itu.
1: Sayang namanya sakanya kalau cecak rajum di.
2: Bilang ya. Saya Dede siapa ya.
1: Siapa? Dede Nadin. Dede Nadin. Sak.
2: Halo.
1: Dede Nadin.
2: Iya.
1: Iya Pimen.
2: Ya ini kan.
1: Dah. Suara
2: tanda pelik kayak kue.
1: Oh, katon ga, katon gorong nemen.
2: Tidak, tidak jangan karojong.
1: Iya, katon gorong nemen sak rajum. Alah ya wes ya, ya sak rajum. Semoga
2: pada selalu, insyaallah.
1: Ketemu tanggal 13. Seminggu maning sak ketemu sak rajum. Siapa?
2: Ayang Linda.
1: Ayang Linda, yang.
2: Urung tangi.
1: Oh, kayaknya urung tangi, iya.
2: Oh, berarti si Gupak kayak ngiring mana, kan?
1: Iya, urung tangi.